dinamakan ikhlas. Demikian kita terjemahkan pada hari ini dan tiga hari berikutnya pada hari tasyrik. Ketika kita melakukan sembelihan kurban jamaah yang dimuliakan Allah, persoalannya apakah kita melakukan sembelihan itu sesuai dengan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Selepas solat itu laksanakan ibadah kurban. Apakah ibadah kurban yang kita buat itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak mengharap balasan daripada Allah? Jawabannya tidak. Jujur pada diri kita masing-masing, kita masih mengharapkan balasan daripada Allah. Betul kan? Jamaah yang dimuliakan Allah, jika inilah cara kita memahami kurban, maka kita tidak akan pernah sampai kepada makam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana peristiwa ini Allah taala pahatkan? Ingat kisah dalam Al-Qur'an. Kisah Habil dan Qabil. Allah nyatakan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 27 yang bermaksud, dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka kisah dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, yaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah, lalu diterima korban salah seorang di antaranya, yakni Habil, dan tidak diterima korban dari yang lain, yakni Qabil. Berkatalah Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu wahai Habil. Maka Habil pun menjawab, sesungguhnya Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, Qabil korbannya tidak diterima, sedangkan Habil korbannya diterima. Lalu ketika ditanya kepada Habil, kenapa engkau berkorban? Dia tidak mengatakan, aku mau syurga, aku mau pahala, walaupun itu tidak salah jamaah yang mulia. Tetapi Habil tidak meletakkan ibadah korban serendah itu. Habil mengatakan pada dirinya, aku berkorban semata-mata kerana Allah dan tidak mengharapkan apapun selain apa yang Allah akan berikan kepadaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan Habil mengorbankan ternakan yang paling cantik, yang paling mahal, yang paling dicintainya. Maka itulah nilai korban, bila kita sanggup melepaskan sesuatu yang paling kita sayang dalam hidup kita, maka itulah yang dinamakan sebagai taqarrub ilallah, ataupun korban yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini mimbar menyeru kepada jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menyambut Idul Adha pada kali ini dengan penuh penghayatan dan keinsafan akan agungnya ibadah kurban, lalu menterjemahkannya dalam kehidupan kita dengan bersolidariti, saling bantu antara satu sama lain, saling tolong menolong, ada rasa simpati dan empati, susah melihat orang lain susah dan bersyukur senang melihat orang lain senang. Itu adalah nilai korban yang paling mahal. Ketika orang mendapat nikmat sedangkan kita tidak mendapatkan nikmat, tapi hebatnya orang yang takwa, dia turut bergembira melihat nikmat yang didapat oleh orang lain walaupun dia tidak dapat nikmat tersebut. Boleh jelas? Orang yang bahagia, orang yang betul-betul dekat kepada Allah, ketika orang lain dapat nikmat sedangkan dia tidak dapat, tapi dia tidak bersedih, bahkan dia turut bergembira melihat orang lain mendapat nikmat. Maka itulah nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang mulia, daging korban yang kita korbankan pada hari ini, mudah-mudahan jadi saksi di hadapan Allah. Darahnya, dagingnya tidak sampai sama Allah. Dagingnya akan sampai kepada fakir miskin, tetapi yang sampai kepada Allah adalah nilai takwa dan penyerahan diri kita kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan khutbah kita pada pagi ini,
Yang pertama, ibadah kurban merupakan satu daripada syiar Islam yang wajib dijunjung tinggi dan dihayati oleh setiap umat Islam. Yang keduanya, ketulusan niat serta keikhlasan jiwa merupakan ruh kepada pensyariatan ibadah kurban. Yang ketiga, sifat kepedulian yang tinggi merupakan kunci utama melahirkan jiwa yang ikhlas. Dan yang terakhir, semarakan Idul Adha dengan penghayatan yang sebenar agar menjadi medan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat kita, khususnya di daerah Sandakan, di negeri Sabah dan amnya di seluruh tanah air kita. Justru jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kegembiraan meraihkan Idul Adha pada hari ini, kita umat Islam dituntut agar sentiasa berpaut pada nilai iman dan tunduk kepada syariat Islam. Biarlah ibadah korban yang dilaksanakan dihayati dengan keinsafan agar jiwa yang dahulunya kelam kini bersinar dengan cahaya keikhlasan dan penuh dengan sifat kepedulian, lantas menjadi asbab ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tergolong dalam kalangan hambanya yang sentiasa bersyukur dan bertakwa. Jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama insafi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan jamaah yang mulia, segala pemberian nikmat Allah kepada kita tidak menjadi azab kepada kita, sebaliknya menjadi alat untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bilqur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwa as-sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, mari luangkan sedikit masa lagi untuk khutbah kita yang kedua, dan mudah-mudahan selama tuan-puan duduk beriktikaf di dalam rumah Allah yang indah di hari yang mulia ini, selama mana tuan-puan duduk dengan penuh lelah, sebanyak itu juga Allah Ta'ala simbahkan keampunan buat diri kita. Percayalah jamaah yang mulia, bila kita redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah juga, kita juga akan redha kepada Allah. Allah lebih-lebih lagi akan redha kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya berpesan buat diri saya dan yang hadir, serta di mana saja suara ini dapat didengar, mari kita bertakwa kepada Allah. Jangan lalai dalam hidup kita, saling beringat kita antara satu sama lain. Jamaah yang mulia, tidak ada mulianya antara kita dengan yang lain melainkan takwa. Manusia itu mulia di sisi Allah bukan kerana apa yang dia miliki, harta, pangkat, darjat, keilmuan dan seumpamanya, tapi yang membuatkan kita mulia di sisi Allah adalah takwa, ketundukan hati, kerundukan hati kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan jamaah yang mulia, semangat kita untuk terus bertakwa dan perbaiki, tingkatkan iman kita kepada Allah akan menghantar kita menjadi hamba Allah yang diridainya di dunia dan diridainya di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Idul Adha yang dikasihi dan dimuliakan Allah, mari kita sama-sama hidupkan sunnah Idul Adha dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil, serta melaksanakan ibadah kurban. Peserta kurban disunatkan hadir menyaksikan penyembelihan haiwan kurbannya, demikian juga pembahagian daging kurban. Sebahagian daging kurban walaupun sedikit wajib diberikan kepada fakir miskin, dan bakinya boleh diagihkan kepada masyarakat setempat serta dimakan oleh peserta kurban, kecuali kurban nazar. Daging kurban dan kulitnya juga tidak boleh dijadikan upah kepada petugas kurban dan penyembelih. Dalil bahwa daging kurban dan kulitnya tidak boleh dijadikan upah kepada petugas kurban adalah berdasarkan hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Ali bin Talib radhiyallahu taala anhu. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku mengurus haiwan kurban baginda, dan supaya aku menyedekahkan daging, kulit serta peralatannya, serta tidak memberikan sesuatu daripadanya kepada penyembelih sebagai upah. Baginda bersabda, kami memberi upah kepadanya daripada harta kami sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, namun demikian petugas korban boleh diberikan sagu hati, upah dalam bentuk uang tunai atau hadiah yang diambil daripada harta penganjur itu sendiri, dan bukan daripada mana-mana bahagian kurban seperti daging, kulit atau anggota lain yang berkaitan dengan ibadah kurban tersebut. Semoga ibadah kurban yang kita laksanakan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridainya, dan menjadi amalan yang membawa keberkatan hidup kita di dunia dan di hari akhirat nanti. Qala Allah taala fil kitabil azim, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أمين. اللهم أمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين. اللهم أصلح ملكنا كبواه دولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala faqamati ra'isil a'la tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah, wa a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas, ya Allah, yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah engkau pelindung, penolong dan penyokong kepada mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaanmu ke atas orang-orang zalim dan guncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan perpaduan serta berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan para jamaah haji dari Malaysia dan seluruh dunia. Peliharalah para duyufur rahman sepanjang perjalanan pergi dan kembali nanti. Kurniakanlah kepada mereka kesehatan, keselamatan dan ketenangan dalam melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Setiap usaha mereka diterima di sisimu dan segala dosa mereka engkau ampunkan, ya Allah. Allahumma ya qadhi al-hajat, jadikanlah kami dan seluruh keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak kepada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya ya Allah, hanya kepadamu tempat kami mengadu, tempat kami bermohon, tempat kami berlindung dan mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم.
1: Baik, alhamdulillah saudara selesai sudah khutbah dan solat sunat Aidil Adha hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama 27 Mei 2026 Masihi. Dengan khutbah yang disampaikan tadi bertajuk ibadah korban dihayati jiwa keikhlasan disyukuri.
2: Ya, dan kesimpulan daripada khutbah yang disampaikan khatib kita pada hari ini, dalam kegembiraan meraihkan Hari Raya Aidil Adha, umat Islam dituntut agar sentiasa berpaut pada nilai iman dan tunduk kepada syariat Islam. Biarlah ibadah korban yang dilaksanakan dihayati dengan keinsafan agar jiwa yang dahulunya kelam kini bersinar dengan cahaya keikhlasan dan penuh dengan sifat kepedulian, lantas menjadi asbab ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala serta tergolong dalam kalangan hambanya yang sentiasa bersyukur dan bertakwa.
1: Ya, hayati dan jadikanlah pedoman yang pertama ibadah korban merupakan satu daripada syiar Islam yang wajib dijunjung tinggi dan dihayati oleh setiap umat Islam. Yang keduanya, ketulusan niat serta keikhlasan jiwa merupakan roh kepada pensyariatan ibadah korban. Yang ketiganya, sifat kepedulian yang tinggi merupakan kunci utama melahirkan jiwa yang ikhlas. Dan rasanya kita sudah sampai di penghujung untuk hari ini.
2: Ya, betul. Dan siaran langsung untuk solat sunat Aidil Adha nampaknya sudah berada di penghujungnya. Dan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung ini, terutamanya kepada pihak masjid daerah Sandakan. Dan juga bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini, dari unit siaran luar,
1: kita ada Cik Badran Durasik, bos kita sendiri, yeah, yang turun padang. Terima kasih.
2: Betul. Juga kita bersama dengan petugas logistik kita, saudara Saharudin Yenre.
1: Juru kamera kita untuk hari ini, Yusri Sar juga, untuk membuat liputan berita, yang bersama-sama dengan kita membuat liputan berita.
2: Iya, yeah. Saya Muhammad Syafizal Latif dan
1: saya Mazdan Yunus, selaku pengurus petugas pada solat sunat Aidil Adha kali ini. Mengucapkan sampai jumpa lagi pada siaran langsung akan datang.
2: Iya, dan untuk itu kita kembali semula ke studio Sandakan FM bersama rakan juruhebat di sana, Nur Kia Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
3: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih rakan tugas, rakan pelapor Muhammad Syafizal Latif dan juga Maznan Yunus. Demikian tadi kita telah pun mengikuti bersama secara langsung khutbah dan juga solat sunat Aidil Adha yang dibawakan dari Masjid Daerah Sandakan. Kembali bersama kami di Sandakan FM bersamamu.

أكبر الله أكبر ولله

0: Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami dan terus saja kita bawakan perutusan khas Ketua Menteri Sabah sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha 2026.
1: Kita ikuti perutusan khas oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor, Ketua Menteri Sabah sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2026.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Aidiladha adalah hari kebesaran Islam yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia dengan penuh keinsafan dan pengertian yang besar. Kisah dan sejarah pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan

0: menghadapi cabaran kehidupan seharian. Semangat inilah yang perlu kita hayati dalam mengharungi sebuah perjuangan. Pengorbanan memerlukan ketabahan, dan ia harus bermula daripada diri sendiri. Inilah yang kita pelajari daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan inspirasi dan kekuatan dalam perjuangan kita dalam membangunkan negeri tercinta ini. Justru marilah kita menjadikan Aidil Adha yang disambut pada tahun ini sebagai satu titik tolak untuk kita terus bermotivasi dan komited meningkatkan mutu dan nilai pengorbanan agar kita tergolong dalam kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati. Marilah kita sama-sama mengambil peluang pada hari yang penuh barakah ini untuk mendoakan kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan bagi rakyat dan negeri ini. Sempena hari yang mulia ini, saya juga ingin menyeru kepada semua umat Islam agar sentiasa menjaga silaturahim, bersatu padu dan mengelakkan perpecahan dan perbalahan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada saya serta keluarga, kepada seluruh rakyat yang dikasihi di mana juga anda berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi perutusan khas oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha 2026.

Baik, itu dia tadi kita ikuti bersama Peratusan Khas Ketua Menteri Sabah sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2026.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM

0: Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam.
1: Allah.
0: Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Love.

Kalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

Baik, 8.41 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Masih bersama dengan saya DJ NY dan juga rakan teknikal Saimin Burhan.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Istimewa Aidil Adha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidil.

Baiklah, nantikan sebentar saja lagi 9 pagi utama 9 pagi. Dan nantikan juga rancangan-rancangan khas Hari Raya Aidiladha yang kami sajikan untuk anda hari ini. Sempena dengan Aidiladha ini di Second FM bersamamu. Edisi 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah.

0: Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban. Bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah.
1: Kehilangan tempat bergantung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
2: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
3: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
1: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
4: Jali sanggup korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
1: Apakah arti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
2: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
1: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM. Bersamamu.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

Indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allah. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Love.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf

Baik, 9.25 minit pagi. Terima kasih yang terus kekal bersama kami di frekuensi 9.1. Begitu juga yang mendengarkan kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir dan Batin kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan pastinya juga kita mendoakan bersama jemaah haji kita. Semuanya diberikan kesihatan yang baik, melaksanakan ibadah haji, dipermudahkan dan juga mendapat haji yang makbul, ya. Itu yang kita doakan dan juga harapkan bersama. Dan untuk anda yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami juga melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu, terima kasih. Terima kasih Rezu. Okey, selamat Hari Raya Aidiladha buat semua teman-teman yang mengenali dirinya. Dan juga buat DJ NY, selamat bertugas. Dia minta petakan lagu, insyaAllah. Terima kasih Rezu. Okey, dan salam daripada Yana di Beluran. Juga salam Aidiladha buat keluarga yang tersayang yang berada di rumah. Buat ibu, buat adik-beradik dan juga buat saudara mara, sahabat andai di mana saja berada. Buat KNY, selamat bertugas dan juga selamat Hari Raya. Terima kasih Yana di Beluran. Okey, dan satu lagi salam daripada Riz. Salam buat family terus sayang. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir dan Batin. Buat rakan-rakan seperjuangan. Buat DJ NY, Sandakan FM, mantap selalu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir dan Batin. Terima kasih. Baik, jangan lupa 10 pagi nanti ada rancangan khas Hari Raya. Hari Raya Aidiladha kami bawakan untuk anda. Hari ini 27 Mei 2026, Irama Jiwaku istimewa bersama dengan komposer Nazri Saidali, ya. Komposer yang tidak asing lagi di Sabah ini. Dan pastinya anda juga boleh saksikan live di Facebook rasmi Sagan FM bersamamu secara visual kami bawakan untuk anda. Pukul 10 pagi nanti Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali, ya. Selain anda boleh dengar di frekuensi 90.1, anda juga boleh ikuti di Facebook rasmi Sagan FM bersamamu secara visual. Okey, 10 pagi nanti. Okey, dan kita juga ada rancangan-rancangan khas yang lain kami bawakan untuk anda. Okey, antaranya juga kita ada Bicara Kurban terbitan rakan tugas DJ Shaf. Okey, selain itu kita ada rancangan Cinta dan Pengorbanan terbitan rakan tugas Kak Nur yang akan disiarkan pukul 2 petang ini. Dan juga kita ada drama Gerimis di Hujung Senja terbitan rakan tugas DJ Didi, ya, yang akan disiarkan 5.15 minit petang nanti. Semuanya kami bawakan untuk anda hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu.

0: Fakta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak kurban, jalin ukhuwah.
1: Kehilangan tempat bergantung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
2: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
3: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
1: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
4: Jali selalu korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
1: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
2: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
1: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM. Bersamamu.

Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf, Zahid.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: Baik, kita bacakan lagi salam-salam yang terus dihantarkan pagi ini kepada kami di Sanakan FM bersamamu. Selamat pagi diucapkan kepada Lia, katanya salam buat keluarga di mana saja berada. Selamat menyambut Aidiladha. Mohon maaf Zahid dan Batin buat KNY juga, selamat bertugas, selamat Hari Raya. Terima kasih tu Lia. Dan satu lagi salam kita terima daripada Jia Jia, katanya salam buat keluarga, buat sahabat handai, saudara mara yang jauh maupun dekat. Buat Pak Lai, katanya hati-hati memandu balik ke kampung. Dan juga buat DJ NY, dia minta putarkan lagu insyaAllah. Terima kasih. Baik, pastinya untuk anda yang baru saja bersama kami, baru mendengarkan Sanakan FM waktu ini, selamat Hari Raya Aidiladha. Hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bersama dengan Seri Konti Sanakan FM bersama Munor K. Yusof, DJ NY. Dan pagi ini saya ditemani rakan teknikal Simon Burhan. Saya akan terus menemani anda sehingga ke pukul 11 pagi nanti, dan selepas itu 11 sehingga ke pukul 3 petang mesti zon tengah hari, anda akan bersama dengan rakan setugas DJ Saleh SJK akan menemani anda ya. Pastinya juga rancangan Do You For Rahman terbitan rakan setugas DJ Saleh. Terbitan rakan setugas DJ SJK ini akan bersama anda 11 pagi nanti. Jadi nantikan rancangan khas kami Do You For Rahman yang akan disiarkan pukul 11 pagi ya. Terbitan rakan setugas Saleh Jikri. Dan sebelum itu juga 10 pagi ini, berbaki lebih kurang 12 minit saja lagi, kita akan bawakan untuk anda rancangan Irama Jiwa bersama komposer Nazri Nazri Saidali ya. Irama Jiwaku bersama dengan komposer Nazri Saidali, yang mana anda juga boleh saksikan secara visual yang kami siarkan melalui Facebook rasmi Sanakan FM bersama Boy ya. Kita teruskan lagi hiburan kekal bersama kami untuk pagi ini edisi Aidiladha 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sanakan FM bersamamu.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis 28 Mei 12.30 minit tengah malam. Allahu Akbar. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Ikalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf

0: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Sebelas pagi. Sanakan FM bersama Roh.
2: Baik, terus saja kita bawakan untuk anda rancangan khas kami, Irama Jiwaku, bersama komposer Nazri Saidali.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama kami di mana pun anda berada dan pastinya di Hari Raya ini. Kita bawakan satu lagi rancangan khas Hari Raya Sanakan FM bersamamu, iaitu rancangan Irama Jiwaku bersama komposer yang tidak asing lagi, iaitu bersama dengan Cik Nazri Saidali. Dan pastinya kita beraya bersama dengan Cik Nazri ataupun Cikgu Nazri Saidali yang bersama dengan kita di Hari Raya ini. Assalamualaikum Cikgu.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat Raya.
0: Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya juga Cikgu. Terima kasih beraya bersama kami untuk hari ini. Untuk Hari Raya Aidiladha ya. Okey.
1: Semoga sihat-sihat selalu. Alhamdulillah.
0: Ya betul. Meriah ya Hari Raya di sana Cikgu.
1: Ya, meriah. Ini kita orang ada buat korban ya.
0: Iya. Wow, dan pastinya Cikgu ada juga lah lemang, ketupat ya untuk kejuara raya ni kan.
1: InsyaAllah ada, ketupat ada. Kelupis.
0: Ya. Wow. Ya. Macam kami juga di konti ni, walaupun saya berada di konti tapi di luar konti penuh dengan juara. Lepas ni, lepas saya bersama dengan Cikgu Musi Irama Jiwaku bersama Cikgu Nazri, saya pun akan menikmati juara hari raya. Okey Cikgu, untuk yang pertama ni mungkin ramai yang ingin mengenali Cikgu Nazri Saidali, seorang komposer yang tidak asing lagi bagi kita, dan mungkin penglibatan awal Cikgu lah dalam bidang seni. Silakan.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar dan juga penonton live FB Tandakan FM. Nama saya penuh Muhammad Nazri bin Saidali. Biasanya orang kenal saya ni sebagai Cikgu Nazri lah. Tuan-tuan Nazri Saidali lah. So sebenarnya saya ni sudah berkecimpung dalam seni ni hampir 20 tahun lah.
0: Hampir 20 tahun.
1: Dan kira secara komersialnya, secara profesionalnya saya bermula pada tahun 2013. Dan sebenarnya kan stesen radio yang pertama memainkan lagu saya ini sebenarnya Sandakan FM.
0: Wow, Sandakan
1: FM ya. Sebab kan sebelum ini saya bertugas di daerah Beluran. And then akses untuk pergi ke radio itu mestinya Sandakan FM yang pertama lah. So orang pertama yang saya jumpa dan itu DJ Jill ataupun Angkol.
0: Angkol Totong,
1: ya dia lah yang sambut lagu semua lagu-lagu ciptaan saya dan terusnya dia pergi merebak ke radio-radio lain. Dan di situlah dia bermula kalau dari segi
0: Itu penglibatan awal Cikgu dalam bidang seni ya.
1: Betul.
0: Dan Cikgu mungkin kita mahu tahu juga terbarulah kisah terbaru ataupun perkembangan terkini Cikgu Nazri kita ni.
1: Untuk yang pada tahun ini sebenarnya kita di SNL Costa Production sendiri, itu syarikat milik saya dan isteri saya, sudah giat mempersiapkan 30 lagu nasyid daripada Sabah sendiri. Kesemuanya lagu baru dan kita akan buat pelancaran dia pada insyaallah kalau tidak halangan bulan Ogos ni. Lagu sudah hampir lebih kurang 80% siap, ada 20 lagu sudah siap lah. So yang actually lagu-lagu tu kebanyakannya sudah ada 15 lagu sudah rilis ke radio. Sebab kita punya plan marketing, kita tidak rilis dia sekali. Kita rilis di radio dahulu dan juga di digital platform ni lebih awal. Cuma kita lancarkan dia sekali lah pada bulan Ogos ni. Dan di samping itu juga kami juga masih juga membuat lagu-lagu yang untuk komersial. Contohnya untuk Kimberly Myra, bekas juara Bintang Sedangkan FM. So yang terbaru ada itu Bayang Dalam Cahaya kalau tidak saya. And then ada juga Petronik yang kita masih tengah buat, ada satu sudah dilancarkan baru-baru ni. Dan insyaAllah progresnya tahun ni kira tahun ni yang agak busy sikit lah untuk kami. Sebab mungkin production lagu mungkin akan sampai hampir 50 lagu lah untuk tahun ni sahaja.
0: Itu dia ya, banyak juga tu Cikgu ya untuk ke tahun ini saja ya. Okey, dan mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit lah penghasilan dengan lagu-lagu dakwah ni Cikgu. Tidak kurang hebatnya ya.
1: Untuk penghasil lagu-lagu dakwah ni sebenarnya saya juga merupakan pengurusi untuk Persatuan Nasyid juga komposer, artis dari Sabah ni untuk Kopan. So kita sudah aktifkan kita punya diri dan juga ahli kita ni sudah aktif untuk membuat lagu-lagu ni, sebab untuk pasaran bukan saja di peringkat negeri kita ni, tapi di peringkat pasaran nasional lah. So bagaimana kita faham pasaran lagu-lagu nasyid ni bukan di peringkat, orang cakap di peringkat dalam negeri kita saja. Dia mesti mencapai ke peringkat nasional. Jadi saya sudah menggalakkan semua rakan-rakan ahli Kopan di peringkat nasyid Sabah ni untuk get aktif lah bersama-sama saya untuk membuat lagu-lagu nasyid ni. So sekarang kita ni dalam proses sebenarnya untuk memperkasakan nasyid kita ni, sebab kita ni dikategorikan sebagai minoriti lagi ni dalam buat lagu nasyid ni, masih lagi agak kurang. So bila kita punya statistik untuk lagu nasyid di Sabah ni kan, yang berbanding dengan Malaysia, baru-baru ni ada satu statistik dikeluarkan dari nasyid Malaysia. So apabila dikeluarkan, kita cuma tidak sampai lagu yang kira komersial, tidak sampai 20 lagu. So kita kena ambil ini satu inisiatif untuk tajuk perbanyakan. Jadi kita start daripada tahun ni dengan kompilasi ni lah. So mudah-mudahan lebih banyak lagu nasyid dihasilkan lah selepas ni. Pasal daripada kami, daripada komputer-komputer lain juga lah.
0: Betul. Untuk sama mengembangkan lagi lagu-lagu dakwah ya cikgu. Kebetulan lagi hari ini kita menyambut Aidiladha, okay, dan pastinya lagu-lagu dakwah ini sering kita mainkan ya cikgu. Dan cikgu antara komposer yang menghasilkan lagu-lagu dakwah ini ya. Okay, dan cikgu ya, mungkin dalam antara lagu-lagu lah yang pernah cikgu hasilkan ya, mungkin antara lagu mana yang memberi kesan bagi diri cikgu sendiri?
1: Sejujurnya kan, lagu yang betul-betul bagi kesan memang lagu Nasuha juga.
0: Nasuha ya.
1: Garis, garis dan Adam, dan dinyanyikan semula oleh kumpulan The Musafir. Dan terdapat juga beberapa lagu lah, contoh dia macam Syuhada, Sahabat Sejati yang terbaru itu juga orang cakap memberikan kesan. Tapi orang cakap yang kesan, yang betul-betul kesan tu memang lagu Nasuha tu lah. So, dia first lagu saya yang buat secara komersial lah bersama Rudy Sofas time tu. Jadi orang cakap, macam mana cakap lah, dia first baby, tapi dia ada satu sentuhan yang betul-betul dari hati lah. Yang lain bukan tidak dari hati, tapi mungkin sebab dia kira macam satu first baby kan, produk kan. Jadi itu yang kita akan ingat lah.
0: Lagu Nasuha ya cikgu. Okey. Dan cikgu, bila cikgu melihat sendirilah cabaran cikgu sebagai seorang komposer, terutamanya di era media sosial lah sekarang ni cikgu, macam mana cikgu melihat?
1: So sebenarnya sekarang ni orang bilang kaedah kita berkomunikasi dengan kita punya pendengar, berkomunikasi dengan kita punya rakan-rakan media apa semua, semua melibatkan media sosial. Jadi satu sebenarnya kita perlu menggunakan media sosial ni dengan orang kaedah yang positif lah, dengan orang bilang dengan tata cara yang betul lah, jangan sejas menyebarkan ketidakpuas hatian. Tapi kalau kita menyebarkan orang cakap kebaikan di situ, dan juga bercerita berkenaan dengan apa-apa sih yang baik-baik lah. Jadi kalau yang negatif tu, kita tidak adil lah. Jadi untuk setakat ni, kalau saya pun jenis yang tidak suka menulis yang negatif ni, dan suka tulis yang positif. Sebab kadang-kadang kalau orang cakap yang bila terlalu negatif, nanti itu akan berbalik dengan kita juga semua.
0: Betul.
1: Kita kena tulis yang baik-baik supaya benda yang baik-baik itu akan balik kepada kita semua.
0: Betul. Ya, dan pastinya kita juga mengharapkan kan cikgu, diharap media sosial ini menjadi salah satu platform untuk mengembangkan lagi lagu-lagu dakwah kan cikgu. Ya, itu dia. Sekarang ni sikit-sikit semua orang tengok media sosial kan. Okey, jadi kita harap inilah antara platform yang boleh kita jadikan untuk menyebarluaskan lagi lagu-lagu dakwah, lagu-lagu ketuhanan kan cikgu. Okey cikgu, sebelum kita dengarkan lagu, sambil-sambil kita bersembang-sembang dengan cikgu Nazri kita, kita mau tanya juga pengalaman yang mungkin sukar dilupakan bagi cikgu sendiri sepanjang bergelar seorang komposer. Adakah cikgu?
1: Kalau pengalaman yang paling sukar dilupa ni sebenarnya masa saya baru starting menjadi komposer ni bersama isteri saya lah. Itu momen yang paling saya ingat. 2013 hingga 2015 tu kira momen yang satu cabaran. Cabaran dia bukan apa, sebenarnya mungkin cabaran dari segi motivasi kami sendiri.
0: Betul.
1: Maksud dia masa itu 2013 hingga 2015 tu kita just orang cakap kita tidak dikenali. Bila kita tidak dikenali macam, so bila ada lagu pun ya, macam mungkin serangan FM saja yang main. Nah macam tu yang kawan-kawan yang kita biasa lah kan, saja main, cuma yang radio lain tidak main lah. So jadi cabaran tu situ macam membuatkan cukup saja lah, berhenti lah sampai sekarang ni. Sampailah satu tahap apabila satu lagu Nasuhal ni dia dicalonkan dalam satu carta lagu di Sabah musim yang ke-8. And then saya sebenarnya jaga juga carta tu sampai ke final. Cuma saya tidak sangka dia ke final, dan saya juga tidak sangka dan itu dia juara lagu itu sebenarnya. Dan di sanalah sebenarnya yang telah mengubah semua perjalanan saya, perjalanan istri saya dalam dunia buat lagu ni. Sebabkan kalau cakap rezeki daripada lagu Nasuhat, bila dinobatkan juara, rezeki saya melimpah-limpah. Rezeki saya melimpah-limpah. Makin ramai yang kenal saya, makin ramai yang minta lagu dengan saya. Itulah sebenarnya momen tu. Sebenarnya saya sebenarnya sudah hampir putus asa. Kalau sepanjang 2 tahun 2013 sampai 2015 tu, saya pun ada sudah yang cakap, mau packing barang sudah, barang-barang muzik ni, sepan sudah ke tepi, tak mau sini bawa muzik apa semua. Cukup saya sekarang satu lagu lah, saya cakap macam tu. Tapi apabila 2015 dibuatkan juara tu, and then publicity dia pun agak luar biasa. Dari situ yang terus menguatkan lagi semangat saya bahawa benda ni kena diteruskan. Mungkin sebab salah satu asbabnya mungkin lagu Tuhan dan mungkin perlu ada orang yang boleh memperjuangkan dia. Bukan saya sejalah, mungkin saya mungkin salah seorang dia lah.
0: Itu dia ya, sebagai penyuntik semangat ni cikgu. Okey cikgu, sambil-sambil kita beraya macam saya cakap tadi, kita pun mau merasai kejuaraan raya kita kan di Aidiladha ni. Okey, kita mau dengarkan satu lagu. Betul. Dan kami akan kembali lagi bersama anda melalui rancangan Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali selepas ini. Teruskan bersama kami Sanakan FM, bersamamu.

0: Okey, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami kekal di Sakan FM. Bersamamu kita bawakan lagi rancangan Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidalis, orang komposer yang tidak asing lagi bagi kita. Dan pastinya juga lagu-lagu beliau sentiasa berkumandang bersama kami di Sakan FM. Bersamamu bersama dengan Cikgu Nazri. Hai Cikgu, masih lagi beraya bersama Sandakan FM ya.
1: Masih lagi.
0: Sempat juga tadi makan kelupis. Sempat ya.
1: Sempat juga.
0: Jadi kita sambung lagi bersembang di Hari Raya Kurban ini.
1: Ya.
0: Okey, jadi Cikgu, tahun ni beraya di mana ni Cikgu?
1: Saya tahun ni beraya di KK je, di rumah.
0: KK
1: sebab disuruhkan adik saya, ya, adik saya akan pergi balik ke sini. So, dia di Sarawak tinggal. And then dia jadang mau buat akikah untuk anaknya. So, saya cakap buat di rumah saya lah.
0: Okay.
1: So, buat dia, kita potong di rumah saya lah. Tolong kami di rumah saya. So, kita buat majlis sini lah. So, kami semua adik-adik akan kumpul di rumah saya ni lah. Termasuk dengan bapak saya lah. Jadi, mungkin agak meriah sikit lah kali ni.
0: Jadi mau tahu juga ni biasanya apa aktiviti rutin Cikgu di Hari Raya Kurban ini?
1: Biasanya kalau di Hari Raya Kurban ya lepas solat ni, misalnya lepas solat kami adik-beradik, isteri dan juga anak-anak ni akan pergi ke kuburan lah. Pergi ke kuburan melawat Perawang itu. Kemudian selepas tu, lepas pulang tu balik ke rumah sekejap. Rest sekejap. Lepas tu ziarah. Ziarah-ziarah juga. Sama dengan hari raya biasa, kita akan ziarah keluarga juga. Cuma mungkin kali ini kita akan stay di sini lah. Sebab orang yang akan datang ke sini. Sebab kita akan mulia kika kan. So akan datang ke sini lah.
0: Okay, saya pun sempat tu Cikgu kalau saya datang ke KK ya. Terus tinggal di rumah Cikgu. Okey Cikgu, biasanya juara kegemaran Cikgu ni apa ni Cikgu? Kelupis antaranya. Selain tu.
1: Selain daripada lupis, saya sebenarnya suka sup tulang.
0: Sup tulang, wow, sama pula kita Cikgu.
1: Walaupun sebenarnya tak boleh makan banyak, tapi kalau hari raya tu, aduh, orang cakap selera tu lain macam.
0: Kan?
1: Jadi, sebenarnya lah, selera tu kan biasa selera lain macam tu, makan je lah. So, ya, macam orang-orang saya ni kadang-kadang yang suka makan ubat, kena faham-faham lah kan.
0: Ya, betul.
1: Kena faham-faham lah, kena kontrol-kontrol.
0: Macam Cikgu tengok lah kan
1: ya.
0: Macam yang Cikgu tengok sekarang lagu-lagu raya kan. Macam mana bagi Cikgu sendiri yang menjadi pilihan Cikgu lah, lagu raya yang lama-lama kah, yang terbaru kah, ataupun yang berunsur mungkin dah ketuhanan juga kah, atau macam mana Cikgu? Kalau lagu raya lah,
1: kalau lagu raya sejujurnya saya suka lagu raya yang klasik. Sebab
0: betul,
1: dia sebenarnya sampai di jiwa tu.
0: Lagi terasa kan.
1: Ya, lagi terasa dia punya vibes raya tu. Dia kira dia raya Idul Fitri ke, raya Idul Adha ke.
0: Betul.
1: Dia kan dia sangat-sangat dekat dengan kita. Intro musiknya pun kita sudah lain macam lah sebab dia. Lagu yang terbaru bukan tak okey. Dia okey. Tapi kalau para pendengar saya, dia macam muncul kembang musim.
0: Maksudnya
1: dia ada masa dia, ada jangka hayat dia. Jadi kalau dia untuk tempoh 5 tahun je. Tapi untuk lagu yang klasik, macam contoh yang lagu lama, contoh dia lagu dia yang Perantau, Seloka di Hari Raya. Dia, kalau macam lagu yang bertemakan apa ni, Raya Haji ya, apa contoh-contoh dia ya. Dan seumpamanya dia sampai bila-bila kita ingat. Jadi orang cakap itu pandangan saya secara pribadi lah. Kalau saya memang saya suka lagi pendemok klasik. Kira-kira dia nasibkan, tidak nasibkan dia.
0: Betul?
1: Asal dia pendemok klasik.
0: Itu dia lagi menggamit nostalgia ya Cikgu.
1: Ya,
0: lagi
1: betul.
0: Menggamit Hari Raya tu. Okey, itu dia pastinya pilihan raya Cikgu Nazri ya. Okey Cikgu, mungkin boleh kita tahu juga mungkin ada perancangan untuk hasilkan lagu-lagu Hari Raya Aidil Adha ni pula macam mana?
1: Perancangan sebenarnya ada, cuma lagu raya Aidil Adha ni sebenarnya susah sikit ni. Dia ada, kita kena betul-betul faham lah kan. Kita faham tentang lagu. And then kita perlukan satu penyelidikan yang lebih dengan lirik lagu dia dan juga apa yang perlu kita sampaikan dalam lagu. Dan juga tahun ini sebenarnya bercadang mau buat, tapi disebabkan kekangan masa ni, so kita pun tengah rushing menyiapkan kita punya 30 lagu. Jadi rasanya material tu sudah ada, ya, mungkin tahun depan lah kalau tidak halangan kita akan sediakan. Cuma memang dia akan makan masa yang agak lama lah. Cuma kalau tim nasib yang lain yang di Kopan ada sama Sinta dengan tim dia ada buat lah. Yang saya tahu lah. Memang dia ada susah sikit berbanding lagu Hari Raya yang biasa. Banyak dia ada tadi lah. Ada suai kalau perasan kan tidak ramai yang buat lagu Raya di Latahan.
0: Betul? Okey, yang pastinya kita nantikan ya, apa ni, lagu Ideal Adha, hasil apa ni, ciptaan daripada Cikgu Nazri kita. Sebab kami Cikgu sebenarnya DJ Sanakan FM pun kita ada lagu raya sebenarnya, lagu Raya Ideal Fitri. Manalah tahu kan ada rezeki kita berkolaborasi pula untuk Hari Raya Ideal Adha, lagu-lagu lagu Raya Ideal Adha kan. Mana tahu kan ada rezeki bersama dengan komposer yang tidak asing lagi, Cikgu Nazri Saidali. Okey Cikgu, kita akan kembali selepas ini. Kita dengarkan dulu satu lagu dan terus kekal bersama kami melalui Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali selepas ini. Terus bersama kami, Sarekan FM bersamamu.

0: Baiklah, kembali bersama kami menerusi rancangan Irama Jiwaku bersama dengan komposer yang tidak asing lagi bersama dengan Cikgu Nazri Saidali. Okey, di Hari Raya ini ya, Cikgu, terima kasih masih lagi beraya bersama kami di Sakan FM. Ya, ya. InsyaAllah ya. Mana tahu akan datang berkesempatan pula beraya di rumah Cikgu kan? Okey.
1: Ya, datang
0: ah, betul. Ya. Okey Cikgu, untuk penghasilan lagu-lagu ya, mungkin ada perancangan Cikgu selepas ini, mungkin dalam jangka masa yang terdekat ada yang boleh kita kongsikan, mungkin juga untuk jangka masa panjang, mana tahu?
1: Okey, untuk pelan jangka masa

0: juga tidak menolak lah, sekiranya ada lagu-lagu komersial, sekiranya ada artis yang berminat masih lagi mau mendapatkan hikmat kami untuk lagu-lagu komersial yang biasa lah, lagu-lagu cinta ke apa, pasti kami tidak menolak. Cuma fokus kami ini lebih kepada lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu ke apa, patriotik. Disebabkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini kami cuba untuk mencakap mencapai kami punya KPI sendiri untuk promosikan lebih banyak lagu-lagu yang berbentuk ketuhanan, patriotik. Dan alhamdulillah kita juga sudah dapat mandat juga lah daripada kerajaan ketuhanan untuk buat lagu patriotik. Sudah ada dua lagu dan sudah pun dimainkan di radio dan juga disiarkan di television. So kita teruskan juga, kita akan teruskan juga ini mungkin untuk dalam tempo pada masa akan datang. Dan insyaallah lagu-lagu lain pun kita tidak akan lupa untuk buat lah. Cuma fokus kita lebih ke arah itulah. Dan juga kita punya passion untuk adalah untuk mengembangkan nasyid ni lah di Sabah terutama.
1: Dan pastinya kita juga mendoakan semoga apa saja yang cikgu rancang berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan jaya-jaya. Dan pasti kami sentiasa menantikan hasil-hasil karya daripada cikgu Nazri kita. Okey cikgu, mungkin ada pesanan lah ataupun mungkin ada tips untuk mereka penyanyi-penyanyi di luar sana, mungkin ada yang boleh kita kongsikan ni cikgu?
0: Saya berpesan kepada sesiapa yang berminat menjadi seorang komposer lah kan, seorang komposer. Kita kadang-kadang bila buat lagu tu, kita jangan putus asa. Sebab kadang-kadang walaupun kita rasa lagu kita tu okey, belum pergi jauh, tapi kita kena tengok juga pandangan orang lain lah. Maksudnya kena bagi orang dengar lagu tu, sebab ada lagu tu okey ke tidak okey. Dan orang cakap, kita kena orang cakap lebih terbuka. Lebih terbuka ni maksudnya kita kena, orang bilang sentiasa akan cuba merujuk ke siapa-siapa dia yang pakar, supaya kita dapat improve kita punya diri, supaya dapat kita tingkatkan kita punya diri dan juga skill kita dalam kita punya dalam penghasilan lagu. Untuk yang macam penyanyi, satu saya punya nasihat, kita bila dapat lagu, contoh dapat lagu daripada komposer, kita kena fahami lirik tu betul-betul. Kita juga cuba dengan apa yang komposer tu mahu untuk lagu tu. Sebab kita sebagai penyanyi, kamu yang akan orang bilang memberikan jiwa kepada lagu tu.
1: Menyampaikan.
0: Jadi, ya betul, menyampaikan. Dan juga dia kira ni macam satu-satu lagu tu kalau dinyanyikan dengan penuh jiwa, dengan penuh perasaan kan. So lagu tu kan sampah. Kita ya ambil contoh, kalau bintang yang dilahirkan di persenakan FM sendiri lah, Kimberly sendiri dia nyanyi dengan betul-betul dengan penuh start. Dia sudah belum kaji lagu tu, dia sudah study. So tidak ada masalah untuk dia pergi ke studio lah. So dia ada satu gifted talent tu ada. So dia dengan izin lah, maksudnya dia ada satu bakat yang luar biasa. So dengan dia punya azam, dengan dia punya ni, dia akan boleh berjaya lepas ni lah.
1: Itu dia tips daripada komposer kita Cikgu Nazri Saidali. Okey cikgu, mungkin dekat-dekat dengan penghujung rancangan kita hari ini, mungkin ada harapan daripada cikgu sendiri?
0: Okey, harapan saya sebenarnya saya harap semua pendengar-pendengar Sanakan FM, first saya ucapkan ribuan terima kasih kerana selalu mendengar karya lagu-lagu tempatan Sabah ni. Dan saya harap lepas ni kita dapat apa itu memberikan sokongan penuh, sokongan padu kepada semua lagu-lagu lokal yang dihasilkan oleh mana-mana komposer. Sebab saya percaya lagu-lagu lokal di Sabah ni, terutamanya di komposer-komposer daripada Sandakan, artis dari Sandakan ni sebenarnya memang luar biasa dan juga sangat cakap berbakat. So kita kena sokong sama-sama supaya industri muzik di negeri Sabah ni akan terus berbilang maju lagi di persada nasional.
1: Itu dia ya harapan daripada Cikgu Nazri. Okey Cikgu Nazri, sebelum kita berpisah di Hari Raya Aidiladha ni, mungkin ucapan Hari Raya daripada Cikgu Nazri untuk pendengar-pendengar setia Sakan FM bersama. Silakan Cikgu.
0: Okey, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar di Sanakan FM. Dan terima kasih juga kepada, dan juga selamat hari raya kepada DJ

0: Yeah. Sanakan FM, yang sentiasa orang cakap memberi orang bilang sokongan moral, sokongan padu untuk lagu-lagu karya tempatan di Sabah ini. Jangan lupa juga kepada istri saya sendiri, anak saya, adik-beradik saya dan juga pakcik saya yang tinggal di Taman Ting Sanakan.
1: Wow.
0: Saya ucapkan selamat. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Sorry.
1: Kan. So baru kita sambut kan.
0: Ya, itulah sekejap je kan.
1: Ya.
0: Apapun saya bersyukur dan terima kasih di atas sokongan kamu semua. Dan semoga sokongan ini akan berterusan lah sampai di insyaAllah.
1: Amin. Okey, jadi sekali lagi terima kasih cikgu ya kerana sudi bersama kami hari raya ini untuk rancangan Irama Jiwaku bersama dengan komposer Nazri Saidali. Dan kami mendoakan juga semoga cikgu terus menghasilkan karya-karya cikgu. Selamat berkarya kami ucapkan dan semoga terus sukses ya. Ada kesempatan nanti kita boleh berkolaborasi. Mana tahu kan cikgu ada rezeki akan datang.
0: InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah.
1: Itu dia. Okey, jadi sekali lagi terima kasih cikgu. Okey, dan juga terima kasih rakan-rakan teknik kalian cukup hebat sekali dari unit kejuruteraan. Okey, bersama dengan Serina Harto, bersama dengan Salmah, Saziri Suib dan juga diketuai oleh Bos Saila. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama kami melalui rancangan Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali. Terima kasih dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Mohon maaf Zahir dan Batin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Baik, itu dia tadi kita bawakan untuk anda rancangan khas Aidiladha kami di Sakit FM bersamamu. Rancangan Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sakit FM bersamamu 9.1. 11 pagi nanti anda akan ditemani rakan setugas DJ Saleh SJK bersama anda di Zon Tengah Hari. Mesti Zoom 11.3 dan pastinya ada rancangan khas yang kami sajikan lagi untuk anda untuk Zon Tengah Hari ini. Rancangan Do You For Rahman, ya. Ini juga merupakan terbitan rakan setugas Saleh Jikri. Okey, tu ada istri memandu. Selamat memandu dicapkan. Selamat Hari Raya. Hati-hati memandu di musim perayaan ini. Untuk anda yang akan memandu jauh, ya, ataupun ke destinasi yang jauh. Okey, sebelum memulakan perjalanan, hati-hati, pastikan kenderaan anda dapat berfungsi dengan baik. Dan pastikan juga semuanya dalam keadaan yang baik dan selamat, ya. Rumah yang anda tinggalkan juga mungkin boleh maklumkan kepada jiran terdekat. Belum sajalah kebetulan cuti sekolah lagi. Ada yang merancang untuk cuti lama. Jadi pastikan semuanya dalam keadaan baik dan selamat sebelum anda memulakan perjalanan, ya. Dan terima kasih juga kerana bersama kami dalam kenderaan anda. Kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi sama ada jauh maupun dekat di hari raya ini. Okey, dan masih lagi bersama dengan saya DJ NY dan juga ditemani rakan teknikal terus menerus bersama kami di Sakit FM, Saimin Burhan. Okey, dan kita terus layan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda. Kekal bersama kami, Sakit FM bersamamu 90.1.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: hanya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam.
1: Allah.
0: Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah.

كلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM, Cinta dan Pengorbanan, bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

0: seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kau, Anum. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali sanggup korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah arti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM bersama.

s'assoit.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Hari ini ya, 27 Mei 2026 Masihi bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Harapan kami semoga warga Sandakan sihat sejahtera hendaknya di samping keluarga, teman-teman dan dalam apa jua anda lakukan ketika ini. Semoga kita umat Islam di daerah Sandakan ini dapat manfaatkan kehadiran Aidil Adha ini dengan kemurnian hati, kesucian hati, menyambut kehadiran Aidil Adha dan sama-sama kita mendoakan jemaah-jemaah haji kita sihat walafiat tindaknya dan berjaya menaikan semua rukun haji yang mereka melaksanakan di Tanah Suci Mekah. Apa khabar anda berada di Sandakan, di Beluran, Teluk Pit Paitan, Tongod, Kinabatang? Selamat Hari Raya Aidil Adha. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati dalam pemandangan anda. Dan kami sentiasa mengiringi perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Tak kurang juga mungkin yang bekerja hari ini, seperti saya juga bekerja. Selamat bekerja. Begitulah ya kehidupan kita. Kadang-kadang di musim perayaan pun kita bekerja untuk memberi laluan sahabat-sahabat yang lain pula untuk bercuti ya. Ada pasukan-pasukan keselamatan kita juga sambut tugas di musim perayaan ini. Semoga dipermudahkan urusan anda. Terima kasih kerana terus korban meninggalkan keluarga, berkorban masa menjaga keamanan negara demi kedaulatan negara. Masih ditemani rakan Jeroteknik Simon Burhan. Di Sandakan FM bersamamu. Baiklah, selepas ini terus bersama-sama dengan saya mengurusi rancangan Duyuf Rahman. Satu rancangan yang mengajak warga Sandakan berkongsi dengan keterujaan, kegembiraan ya. Sekeluarga yang alhamdulillah berjaya terpilih untuk menjadi tetamu Allah pada tahun ini setelah penantian 18 tahun ya, untuk menunaikan ibadah haji. Jadi teruskan bersama Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada para pendengar setia Sandakan FM, di mana juga siaran ini dapat diikuti. Alhamdulillah, sepanjang Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Korban ini, Sandakan FM sekali lagi bercam menerbitkan satu rancangan khas ya, sepanjang sambutan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Dan alhamdulillah, saya berkesempatan untuk berkongsi cerita mengenai keluarga ini. Satu keluarga yang cukup istimewa kerana mereka menaikkan ibadah haji pada tahun ini ya, 1447 Hijrah 2026 masih. Kita bersama dengan Cikgu Haryanto. Assalamualaikum Cikgu.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Cikgu?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ya, selamat Hari Raya Aidil Adha Cikgu.
1: Ya, sama juga, sama-sama juga. Selamat Hari Raya Aidil Adha.
0: Selain pada bersama beliau, kita juga berkesempatan bersama dengan anak beliau ya, yang terus sama alhamdulillah menjadi Duyuf Rahman untuk tahun ini. Assalamualaikum.
2: Kum Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
2: Khabar baik, alhamdulillah.
0: Mungkin boleh perkenalkan nama penuhnya?
2: Nama saya Nur Ain Izzati binti Irianto.
0: Usianya berapa?
2: Usia 24 tahun.
0: 24 tahun. Baik, sepenuh Hari Raya Aidil Adha ini, kita ingin berkongsi cerita bersama dengan ahli keluarga ini yang tahun ini berjaya menaikan ibadah haji. Baik, Cikgu Haryanto, ya. Macam mana mungkin berceritakan bagaimana perjalanan untuk mendapat giliran menaikan ibadah haji ini?
1: Memang cerita ini panjanglah. Sejak apabila kami mula mendaftar haji ini pada tahun 2009, kemudian pada 2016, 17 dan 18, kami pernah mengikuti kursus lah yang dianjurkan oleh Tabung Haji Sandakan. Dan selepas 3 tahun kami mari kursus, kami macam terasa sedih juga lah sebab tidak dipanggil pada ketika itulah. Mungkin rezeki kami pada ketika itu belum ada lah. Tapi alhamdulillah pada 2025 kami dapat pesanan ringkas lah daripada Tabung Haji untuk apa ini kami dijemput menghadiri kursus. Jadi saya berpikiran mungkin inilah rezeki kami. Sebab itu kami datang lah untuk menghadiri kursus itu, alhamdulillah. Selepas itu kami dapat tawaran lah pada ketika itu.
0: Alhamdulillah. Baik adik, macam mana perasaan adik bila setelah sekian lama menunggu akhirnya terpilih untuk menjadi Duyuf Rahman di Tanah Suci Mekah ini?
2: Saya rasa gembira sebab dapat panggilan di dalam ramai-ramai orang. Dapat panggilan tu rasa sangat bertuah, gembira, dan saya rasa saya dapat peluang lah untuk beribadah lagi di dalam keadaan yang masih muda, masih sihat. Alhamdulillah.
0: Macam mana perasaan sebab ini kali pertama? Tidak, mungkin sebelum ini pernah menaikkan umrah ataupun tidak?
2: Saya tidak pernah tunaikan umrah. Saya tidak pernah pun jejakkan kaki ke tanah haram. Ini adalah kali pertama, dan kali pertama saya adalah untuk tunaikan haji, dan saya sangat bersyukur.
0: Baik, kita berehat seketika dan kembali selepas ini.

0: Cik Warian tu, macam mana proses? Mungkin ialah kita sedia maklum bahawa menunaikan haji ni bukan satu yang mudah ya. Macam mana mungkin dari segi persediaan ya, dari segi ialah menuju ke tanah suci Mekah, daripada ibadahnya, amalannya dan juga kosnya.
1: Memang benarlah sebenarnya ibadah haji ni merupakan rukun Islam yang kelima, dan memang untuk apa ini kita menghadiri ataupun melaksanakan perintah ini memang kita memerlukan ilmu. Itulah macam saya sebutkan awal tadi, 3 tahun saya menghadiri kursus itu, tetapi saya macam masih blur. Memang benarlah kita perlu mendalami ilmu itu, bukan kita hadir ke tanah suci lepas tu ikut-ikutan. Kita perlu ada ilmu yang cukup untuk mengetahui perjalanan haji itu sendiri dari segi rukun dan wajibnya. Jadi barulah apa ini untuk mendapatkan haji 5 perut itu memang saya bukan perkara yang mudah lah.
0: Dari segi persiapan kesihatan, kerana saya dipahamkan cikgu bukan saja kesorangan bersama anak dan juga isteri. Macam mana persediaan kesihatan?
1: Kesihatan memang saya sebelum ini pun memang ada makan apa ini, ubat-ubatan lah ya, seperti kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Tapi ya, itu bukan merupakan halangan lah. Kebetulan pula saya pun memang apa ini sentiasa menghadiri review dan appointment doktor lah, untuk pastikan status kesihatan saya berada pada tahap yang baik lah. Jadi memang perlu kesihatan yang baik lah untuk apa ini menjaga haji.
0: Baik, kita berhenti seketika dengan lagu.

0: yang muda. Adik akhirnya berjaya menjejak ke tanah suci Makkah yang bukan satu yang mudah, ya. Jadi apa mungkin yang tersirat dalam fikiran kamu bila kamu berada di tanah suci Makkah ini dalam usia muda?
1: Saya bila musim haji tahun lalu, kita nampak banyak dekat FYP, TikTok, apa Facebook, Instagram kan. Bila nampak orang pergi haji tu, saya rasa jealous. Tapi apa yang saya rasa masa musim haji tahun lalu tu, saya rasa saya umur muda, takkanlah saya boleh pergi kan. Tapi saya percaya tiada yang mustahil. Bila dalam takdir Allah ni, kalau dia mau panggil, dia panggil. Jadi saya berdoa lah. Tapi saya tak tahu pun yang saya akan naik haji ataupun giliran saya sebenarnya 2026. Saya hanya berdoa, saya percaya walaupun benda tu macam impossible di umur 24. Tapi bila tahun ni, bila saya dapat tahu saya dapat tunaikan haji, saya macam rasa terkejut. Dan benda tu jadi macam benda ajaib. Sebab benda tu tahun lalu saya rasa macam benda tu sangat mustahil. Dan saya tak rasa pun orang umur saya boleh pergi dengan panggilan yang memang ikut tabung haji muasasah, bukannya daripada rayuan atau apa. Tapi syukur Allah permudahkan saya dipanggil di umur 24 tahun. Dan saya dapat package B40 dengan harga yang RM15,000. Dapat bantu ringankan beban keluarga saya. Sebab saya memang tiada kerja lagi, saya tiada sumber pendapatan. Dan ianya memudahkan keluarga saya untuk bawa saya. Dan saya harap saya pun menjadi bantuanlah kepada keluarga saya datang.
0: Jadi dalam usia muda, ya, memegang gelaran hajah lah kan. Kamu masih muda, tapi mungkin bila sudah bergelar hajah, ada perbezaan dengan bila bersama-sama dengan kawan-kawan kan. Batasan-batasan, macam mana mungkin menyesuaikan diri dalam keadaan ini?
1: Kalau mau tanya sekarang tu, saya pun tak tahu macam mana bezanya. Tapi sekarang pun kalau jumpa kawan pun dorang macam lawak-lawak, dorang kata macam hajain gitu. Kita pun rasa benda tu macam adalah gelaran yang berat. Kita macam seolah-olah memegang jadi contoh dari agama kita sendiri. Jadi benda tu sebenarnya berat di umur ni. Tapi insyaAllah kita anggap benda tu sebagai cabaran lah untuk kita, untuk galas agama Allah ni macam mana.
0: Okay cikgu, macam mana selaku ketua keluarga, ya? Mungkin Ain masih dalam usia muda tapi sudah bergelar insyaAllah hajah, mudah-mudahan. Jadi macam mana mungkin dari segi pemantauannya, macam mana mungkin dari segi seorang bapa tu, ya?
2: Saya menganggap anaknya pun sudah dewasa. Mungkin dia sudah tahu membezakan yang mana baik dan mana buruk. Jadi apa ini memang wah, kita perlu memantau lah dengan siapa dia berteman, berkawan, dengan siapa dia keluar. Walaupun dia sudah kita anggap dewasa, tapi selagi dia belum berumah tangga, maknanya tanggungjawab itu masih lagi di tangan ibu bapa lah. Jadi itu kami sentiasa memperhatikan dia lah.
0: Okey, mungkin ramai lagi di luar sana yang belum lagi berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji ini. Mungkin ada nasihat daripada cikgu sendirilah sebagai kata-kata semangat.
2: Apa ini kepada rakan-rakan, saudara-saudara yang masih belum mendapat seruan atau panggilan, bermulalah menabung di tabung haji. Dan saya difahamkan bahwa sekarang ini sistem penghiliran itu sudah pun berubah, tidak seperti dahulu lah. Jadi mari kita perlu simpan yang mencukupi dan kesehatan yang baiklah untuk apa ini kita mendapatkan panggilan lah pada masa akan datang.
0: Dari mungkin dari segi persiapan kewangan, ya, mungkin tidak semua yang mampu untuk melakukan ibadah haji ini tanpa bantuan, ya. Bagi cikgu sendiri macam mana?
2: Itu memang dah benar lah. Kebetulan pula memang rezeki saya lah. Saya pun ada apa ini, duit pencen. Mungkin itu yang dapat membantu lah. Kepada yang apa ini, mungkin yang tidak senasib dengan saya, insyaAllah kalau seruan haji itu ada, panggilan Allah itu ada, insyaAllah sesusah mana pun kita akan datang juga itu ke rumah Allah.
0: Terpilih untuk menaikkan ibadah haji bersama dengan kedua ibu bapa, mungkin tidak semua yang untuk menaikkan haji seumpama, tapi adik sendiri dapat bersama-sama dengan ibu dan bapa, macam mana?
1: Saya harap peluang saya ni, saya dari diri saya sendiri, saya dapat manfaatkan lah untuk saya berkhidmat untuk ibu bapa saya yang sudah menjaga saya. Jadi bila saya dipanggil di dalam umur yang sudah dewasa, saya pula boleh jaga mereka di usia mereka tua ketika mereka menunaikan ibadah haji. Dan saya juga sendiri dapat beribadah. Semoga saya mendapat kesabaran melayan mereka dan mereka juga mendapat kesabaran menjaga saya di sana.
0: Okey, akhir sekali nasihat pesanan adik kepada mungkin yang di luar sana yang juga mungkin satu hari nanti akan terpilih untuk menaikkan ibadah haji dalam usia muda.
1: Nasihat saya adalah jangan pernah berhenti berdoa dan percaya kepada takdir Allah. Sebab saya di tahun lepas juga saya tidak percaya saya akan

0: dijemput menjadi tetamu Allah, tetapi saya adalah bukti bahawa umur 24 bersama ibu bapa itu mampu, dan jika Allah panggil, insyaAllah boleh. Percaya kepada takdir Allah.
1: Okey, cikgu, sebagai akhirnya mungkin ada sesuatu ingin diperkatakan ya, setelah diberi peluang ya untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima.
2: Pesanan saya lah, sekiranya kita ada keinginan untuk melaksanakan apa rukun Islam yang kelima ini, kita kena masang azam dan tekad lah. Pertama sekali menabung, menyimpan secara apa ini konsisten lah setiap bulan ke, dan pastikan simpanan kita tu mencukupi lah untuk melayakan kita apa ini mendapat jemputan Allah. Dan di samping itu juga jangan lupa kesihatan pun penting. Kalau duit kita cukup tapi kesihatan kita gagal, maknanya panggilan itu tentu akan ditolak. Jadi itu sajalah.
1: Baik, terima kasih kepada Cikgu Arianto dan juga Ain kerana sama-sama mencayakan rancangan khas Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini terbitan Sandakan FM. Semoga ahli keluarga ini mendapat haji yang mabrur. Amin. Sampai di sini pertemuan kita dalam rancangan khas Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini terbitan Sari Cikri di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Ya, semoga pengorbanan yang kita laksanakan akan menjadi penanda aras untuk kita lebih menjiwai suatu pengorbanan yang beri impak kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha.

0: Baik, waktu sekarang sudah pukul 11.45 minit pagi. Demikian tadi rancangan To You For Rahman, terbitan Sanakan FM, sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini. Terus bersama Sanakan FM, bersamamu.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

كلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM, Cinta dan Pengorbanan, bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

Baik, waktu sekarang sudah pun pukul 12.01 minit tengah hari untuk panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat pada zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya tengah hari ini ialah tepat pukul 12.07 minit tengah hari. Sebelum berkumandang azan waktu zuhur, kita akan ikuti rancangan Bicara Korban terbitan rakan tugas Muhammad Syafizan Latif. Tapi sebelum itu, kita berhibur dengan selawat ini.

0: Acara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi peluang kepada kita untuk bertemu hari-hari mulia di bulan Zulhijjah. Hari-hari yang dipenuhi ganjaran pahala dan keberkatan. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan ibadah kurban, perkara paling penting yang perlu kita persiapkan ialah hati dan niat kita. Kurban bukan sekadar membeli lembu atau kambing, bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi ia adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar." Maksudnya, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Surah Al-Kausar ayat kedua. Ayat ini menunjukkan bahawa kurban adalah ibadah yang besar kedudukannya di sisi Allah. Pendengar sekalian, sebelum kurban kita diajar supaya mempersiapkan diri dengan keikhlasan. Jangan kurban kerana mahu dipuji, mahu dilihat dermawan atau mahu nama disebut-sebut. Kerana Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tetapi Allah memandang hati dan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." لا ينال الله لهمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. Yang maksudnya, daging dan darah haiwan kurban itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Surah Al-Hajj ayat ke-37. Selain itu, sebelum kurban, kita juga digalakkan memperbanyakkan amal ibadah pada awal 10 hari bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang amalan soleh padanya lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka rebutlah peluang dengan memperbanyakkan solat sunat, sedekah, zikir dan membaca Al-Quran pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pendengar muslimin dan muslimat, sebelum kurban juga kita perlu belajar ilmu berkaitan kurban, syarat haiwan, adab penyembelihan dan cara pembahagian daging. Jangan sampai ibadah besar ini dilakukan tanpa ilmu. Sebagai contoh, para sahabat sangat menjaga keikhlasan dalam ibadah. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, apabila melakukan amalan kebajikan, beliau sangat takut jika amalannya dicemari riya. Disebut dalam kitab Hilyat Al-Awliya bahawa para salaf menangis bukan kerana kurang ibadah, tetapi takut ibadah mereka tidak diterima Allah. Sebab itu, sebelum kurban, perkara paling penting ialah membetulkan niat. Kerana boleh jadi seekor kambing yang lebih kecil bernilai di sisi Allah berbanding seekor lembu yang mahal tetapi dipenuhi riak dan kebanggaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Maksudnya, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat ke-27. Akhir sekali, marilah kita bersihkan hati daripada sifat riya, sombong dan cinta dunia sebelum tibanya hari kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima niat dan persediaan kita sebagai amal soleh di sisinya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Bicara Kurban 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sarakan FM bersamamu.
2: Waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senekan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Seterusnya, sama-sama kita ikuti tazkirah khas Aidil Adha, terbitan rakan tugas Asnita Sulaiman.

0: Idul Adha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Idul Adha. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sanakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Innalhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Sahabat pendengar Sanakan FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah, segenap puji dan puja mari kita panjatkan kehadrat ilahi. Dialah Rabb, yakni Tuhan yang memiliki segala-galanya, langit dan bumi, daratan dan lautan, seluruh galaksi dan cakrawala, bahkan seluruh yang maujud adalah citra keagungan dan cinta kasih Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam bersulam rindu dan kasih sayang mari kita ucapkan sebanyak-banyaknya, baik dengan lisan, apatah lagi dari lubuk hati yang terdalam, buat kekasih hati kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan agung, guru besarnya seluruh umat manusia dan penghulunya seluruh nabi dan rasul serta imamnya para muttaqin, para salihin dan abidin. Sahabat pendengar yang mulia, hari ini tiada langit yang tak pecah oleh gema takdir, nada udara yang sesegar dan semulia hari ini, nada hati yang lalai dari mengingati dan membesarkan Allah, bahkan hari ini menjadi saksi ketaatan dan pengorbanan bagi orang yang bertakwa. Idul Adha sering membawa kita kembali ke zaman silam, zaman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhitungkan kesanggupan dan pengorbanan para hambanya, zaman di mana Allah ingin kita membuktikan sama ada kita memilih Allah atau selain daripadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sahabat pendengar Sanakan FM walau dimanapun berada, kisah Nabi Yuna Ibrahim dan Ismail alaihimassalam menjadi mercut tanda dan simbol kehambaan dan pengorbanan. Semuanya bermula ketika Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah, mimpi yang sentap, mimpi yang bakal merubah suasana hati Nabi Ibrahim, mimpi yang bakal merenggut rasa kepemilikan atau dengan izin self-belonging. Apakah Nabi Ibrahim akan menurut atau sebaliknya? Kisah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala pahatkan dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia, yakni berusaha bersama-sama dengan ayahnya, Nabi Ibrahim pun berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah," kata Nabi Ismail, "wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, ayah akan mendapati bahwa aku akan tergolong dari orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sahabat pendengar yang sangat saya hormati, mimpi ini memberikan isyarat kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail agar melakukan suatu perintah Allah, perintah yang tidak ringan sahabat, bahkan beratnya tidak akan mampu ditanggung oleh akal dan perasaan manusiawi kita. Apakah benar Allah berkehendak kepada sembelihan? Apakah benar Allah perlu kepada sesuatu? Sahabat yang mulia, mari sama-sama kita renung, mari sama-sama kita tenung, mari sama-sama kita amati dan hayati. Apakah ada maksud lain yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Yang pertamanya sahabat yang mulia, kurban bukan sekadar sembelihan, ataupun dalam bahasa yang mudah, kurban itu bukan sekadar menyembeli haiwan ternakan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lebih jauh dari itu, kurban itu bicara tentang penyembelihan nafsu kita. Para sufi seperti Imam Al-Ghazali dan Ar-Rumi selalu tekankan bahwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bukan sekadar sejarah, tapi ia adalah sebuah simbol yang membawa kepada takwa. Sahabat yang mulia, pisau itu sebetulnya bukan untuk leher Nabi Ismail, tapi untuk menyembelih nafsu yang paling kita sayang. Apa yang paling berat untuk kita lepaskan karena Allah? Sahabat yang mulia, mari kita renung, apa sebetulnya yang paling berat untuk kita lepaskan semata-mata karena Allah? Antara lain yang boleh kita renung, sahabat yang mulia, apa dia? Harta kita. Betul kan? Ini yang susah mau dilepas. Kita rasa betul memiliki bahwa harta itu kita yang usahakan, kita yang kerja siang malam untuk mendapatkannya. Itu yang antara yang berat untuk dilepaskan. Apalagi sahabat, keegoan kita selalu merasa benar, orang lain salah. Kemudian hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Kemudian marwah yang palsu, ampun maaf sahabat yang mulia, suka kita jadi talam bermuka-muka. Kemudian masa yang kita sia-siakan, bagi kita sahabat yang mulia, itulah jelmaan Ismail kita. Ismail kita pada hari ini bukan datang atau menjelma seperti seorang sosok manusia, tapi dia datang dalam pelbagai rupa yang kadang-kadang kita tidak perasan. Mana rupa-rupanya, mana wajah-wajahnya? Itulah antara lainnya kita sebutkan tadi. Harta kita, keegoan kita, cinta dunia kita, marwah palsu kita, dan masa yang kita sia-siakan. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sufi berkata, sembelihlah apa yang menghalang antara kamu dan Tuhanmu. Kulit dan daging kurban itu sampai kepada fakir miskin, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa, yakni kesediaan hati untuk taat walau sakit. Sakit perasaan menanggung beban fikiran, sakit sahabat yang mulia perasaan mungkin ekonomi kita tidak mengizinkan, sakit karena harus melepaskan suatu yang kita cintai. Hal ini sahabat yang mulia Allah jelaskan dalam firman-Nya lewat surah Al-Hajj ayat yang ke-37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu, kata Allah. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, yang keduanya, mari kita imbau makna Idul Adha. Dari segi bahasa, Id itu arti kembali, kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Manakala Adha itu maksudnya pengorbanan. Jadi Idul Adha bagi kita hamba-hamba Allah adalah hari untuk kembali dan bertanya, apa yang sudah aku korbankan tahun ini? Atau aku masih simpan semua untuk diriku sendiri? Bagi mereka yang benar-benar cintakan Allah dan yang ingin benar-benar kembali kepada kesucian fitrahnya, korban yang paling besar bukan seekor lembu yang 7 bahagian, tapi hati yang lembut, ego yang tunduk, dan lidah yang berhenti menyakiti siapapun manusia. Amalan hati sempena korban, kalau tidak mampu korban lembu atau kambing, mari kita korbankan ini dulu. Apa tuh sahabat yang mulia? Mari kita korbankan dendam kita. Maafkan orang yang sakiti kita. Abaikan semuanya, maafkan semuanya, dengan harapan semoga pengorbanan itu diterima oleh Allah. Korbankan ujub. Apa itu ujub? Ya, buang rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kemudian kan kita korbankan malas kita. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita boleh istiqamah bangun di malam hari, ya walaupun sekadar 2 rakaat, mudah-mudahan. Sahabat pendengar rahimakumullah, itu semua korban yang menurut para sufi, korban yang nilainya lebih berat dari timbangan zahir. Ringkasnya, Idul Adha mengajar kita, Allah tidak berhajat sama daging korban kita, tapi yang Allah mahu adalah kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, jadi kira-kiranya tahun ini, apa perkara yang paling berharga, yang paling kita cintai, yang sanggup kita lepaskan kerana Allah? Kalau ada dan dapat dilepaskan, maka itulah hakikat pengorbanan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salam Idul Adha. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal kita dan kita berkorban semuanya semata-mata kerana Dia. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, demikian tadi tazkirah khas Aidiladha terbitan rakan segas Asnita Sulaiman. Sudah pukul 12.26 minit tengah hari. Allah.

0: Bersama kami di Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Zoom 11.3 Sandakan FM bersamamu.

12.36 minit tengah hari. Kalau tengah hari semuanya lagu khas, hey, sayang lagu-lagu raya di Zoom Senakan FM. Cinta dan pengorbanan kesemuanya disatukan dalam lagu-lagu Aidil Adha yang kami sediakan untuk anda di Zoom Senakan FM ini. Masih bersama Salih Cikri for you, cantik tu tetap maintain di Senakan FM bersamamu. Alhamdulillah, cuaca kita mendung. Ya, mungkin ada yang sekarang ini ya bersama rombongan ya berziarah ke rumah ahli-ahli keluarga di Aidil Adha ini, sedikit sebanyak membantu anda ya dengan cuaca yang tidak terlalu panas ya. Mungkin juga di beberapa kawasan hujan ya. Ada juga hujan rahmat. Mungkin ada tempat-tempat yang menggunakan air hujan sebagai sumber minuman. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua yang baru saja bersama-sama kami. Yang memandu, teruskan pemanduan yang berhema. Hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Terutama sekali yang mandu-mandu, pemandu-pemandu bas ekspres kita ya, yang bawa penumpang-penumpang yang balik ke kampung halaman. Hati-hati, pastikan anda siap sedia untuk memandu dengan jarak yang jauh. Selamat berhari raya. Tak kira tak, ini juga tak ketinggalan untuk mereka yang mungkin sedang mengadakan kenduri kendara, majlis akikah kah, ataupun melaksanakan korban binatang ternakan. Apa yang dilakukan, semoganya ianya mendapat rahmat dan berkatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aidil Adha ini satu tengah hari nanti, utama satu tengah hari. Jadi kalau anda ingin menyampaikan ucapan antara ke WhatsApp kita 0195895858 ya. 0195895858. Senakan FM bersamamu. Jom kita ribu dengan lagu ini, kita senandungkan lagu ini untuk against ataupun anggota-anggota keselamatan kita yang bertugas di mana sajalah, laut, udara, darat ya. Selamat bertugas untuk mereka.

0: Tong telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali selalu korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM, bersamamu.

Ya, selamat hari raya, hari yang bahagia. Satu tengah hari utama, satu tengah hari kita bawakan dari Pusat Berita Radio RDM. Jangan lupa dua petang nanti rancangan Cinta dan Pengorbanan dan juga drama khas Aidil Adha. Bersama dengan pelakon-pelakon handalan radio yang menyerikan drama khas sempena Aidil Adha terbitan rakan segas Rosdi Muhammad Yusof ataupun DGDD. 5.20 minit petang nanti. Baik, kepada anda yang menghantarkan ucapan 019-5858, kita punya talian 019-5859-5858. Mungkin ada ucapan-ucapan Aidil Adha yang disampaikan kepada kaum keluarga dan juga sahabat handai di sekitar daerah Sandakan ini yang sedang menjamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera, pasti banyak juadah hari ini ya. Selain kuih raya ya, ke rumah kaum keluarga sahabat handai berziarah ya, mungkin banyak menu yang disediakan. Selamat menjamu selera untuk anda yang bekerja, tak bekerja, selamat terus semangat ceria bersama tugas anda yang berada di rumah santai-santai bersama sesi keluarga, juga teman-teman yang berkunjung mungkin menziarah ke rumah anda. Sambil-sambil itu bersama Sanakan FM, bersamamu. Love.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

0: Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakwa Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qaryah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah korban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Television Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana berpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melampah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan Kasih Sayang, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabrok Zindur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPC minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syahul Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

program 7TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban. Bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Audi Sabri, terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah. Kekal bersama kami.

Mungkin alhamdulillah dapat balik kampung. Selamat kembali kampung halaman. Baik, 1:30 minit tengah hari, berita Sabah FM.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢谢 ，Magsuko，
3: 欢迎光临
0: ，Bonjour。Terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
4: Zoom, maklumat, hiburan, semuanya ada di sini. Zoom, Sarakan FM.

0: Untung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali selalu korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM. Bersamamu.

كلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM, Cinta dan Pengorbanan, bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

Baik, nantikan lebih kurang 10 minit saja lagi rancangan Cinta dan Pengorbanan. Terbitan rakan Sugas Nur Kisam Kasim akan menemui anda. Dan nantikan juga 5.20 minit petang nanti, pastinya membawa kesedihan tetapi mempunyai mesej pengorbanan, terutama dalam ikatan kasih sayang antara ibu bapa dan anak-anak dalam gerimis di hujung senja. Sedialah, sedia-sedia tisu-tisu kan. Gerimis di hujung senja, mendalam pengertiannya. Baik, apapun tugas Sally Jikri for you, cantik itu tetap maintain di Sakan FM. Sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih kepada warga Sandakan yang terus kekal setia di frekuensi 90.1 MHz. Dan teruskan kuda bersama kami dan bersama dengan rancangan-rancangan khas yang kami sediakan sejak awal pagi tadi. Ya, dengan lintas langsung solat dan khutbah Hari Raya Aidil Adha Masjidil Sandakan. Kemudian dengan rancangan-rancangan khas ceramah tazkirah ya. Bawakan bersama dengan DJ NY. Kemudian di Sakan FM, saya memenuhi anda sehinggalah ke saat ini. Dan tiga petang nanti selepas berita Sakan FM, insyaAllah DJ Diman pula akan menemui anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana warga Sandakan, teruskan bersama Sandakan FM bersamamu. Dari Sally Jikri for you, cantik itu tetap maintain lah di Sakan FM. Sekeluarga, kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua pendengar-pendengar Sakan FM di mana saja berada. Terutama sekali kaum keluarga ya, adik-beradik, cucu-cucu semua, anak-anak buah semua ya, dan saudara-saudara serta sahabat handai Sally Jikri di mana saja berada. Semoga Aidil Adha ini akan membawa kita satu ikatan yang membawa pengertian, satu ikatan yang sejati hinggalah ke akhir hayat. Terima kasih juga rakan penolong jenutera Samin Borhan. Bersama-sama memastikan siaran kita berjalan dengan lancar. Sanakan FM bersama. Yang sedang mandu, sama mandu, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana johala tujuan anda. Tak kira mandu kendaraan sendiri kerana awam ya, warga pulau kita ya. Apa khabar? Terima kasih terus bersama-sama Sanakan FM. Yang berada di rumah, terima kasih santai-santai bersama Sanakan FM. Yang ada berniaga, yang bekerja, semoga terus diberi kekuatan, keceriaan, semangat untuk meneruskan usaha anda. Baik, dari saya Sally Jikri for you, cantik itu termaintain di Sakan FM. Sampai kita bertemu lagi di lain siaran. Bukan tugasan saya untuk hari ini 27 Mei 2026 Masihi, bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salam keriangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Assalamualaikum semuanya.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.

0: tajuk Cinta dan Pengorbanan ini untuk kita menyelami apakah maksud cinta dan pengorbanan. Kerana kebiasaannya, lazimnya Hari Raya Aidil Adha itu terkait dengan pengorbanan. Dan Alhamdulillah, tetamu yang kita jemput pada kali ini memang cukup sinonim juga dengan Sandakan FM, ya, terutama sekali dalam rancangan-rancangan berkaitan keagamaan. Dan kita perkenalkan tetamu kita yang berbahagia, Ustaz Haji Nazri Haji Apin, yang merupakan mudir, ya, mudir Akademi Al-Azhar dan Sandakan, dan juga GPI Sekolah Kebangsaan Muhibah Sandakan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, khair, masya Allah. Terima kasih undangannya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh pendengar Sandakan FM, insyaAllah.
0: Ya, jadi kami juga di Sandakan FM berbesar hati kerana dapat bersama-sama, ya, dengan Ustaz untuk mencahayakan rancangan khas terbitan Sandakan FM pada tahun ini, iaitu Cinta dan Pengorbanan. Ya, tapi sebelum itu, sebelum bercerita lebih lanjut, ya, mungkin boleh berkongsi dengan kita perkembangan terkini Ustaz.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih.

0: ada kelas pengajian dari PK kanak-kanak sampai ke orang tua.
1: Iya. Yeah.
0: Kita ada kelas talaki tajwid, kelas talaki taranum dan pelbagai. Satu misi kita untuk menjadikan Al-Quran bertakhta di hati warga Sandakan.
1: Iya.
0: Doakan semoga usaha ini akan terus mempertahankan Al-Quran di bumi Sandakan.
1: Insyaallah, insyaallah. Tapi bercerita dengan Al-Quran, ustaz juga cukup sinonim dengan pertandingan tilawah ya, dan pernah mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan. Mungkin boleh juga berkongsi pengalaman dengan kita, ustaz.
0: Alhamdulillah, sudah hampir 30 tahun dalam dunia tilawah Al-Quran. Terus sejak kecil menyertainya sampailah ke peringkat dewasa, dan akhirnya, alhamdulillah, pada tahun 2001

0: Hafidzul Al-Quran di kategori guru-guru anjuran Hafidzul Al-Quran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Satu momentum, satu kejayaan yang dikongsi bersama oleh keluarga dan satu usaha iltizam untuk mempertingkatkan bacaan Al-Quran sampai ke peringkat yang tertinggi. Alhamdulillah,
1: tahniah Ustaz.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Jadi itu juga satu perjalanan cinta kepada Al-Quran. Betul. Dan pengorbanan masa, keluarga dan juga kerjaya yang Ustaz lakukan sehingga berjaya ke peringkat tersebut. Ya, bukan satu yang mudah dan kita mengharapkan ini menjadi satu inspirasi, satu semangat kepada umat Islam khususnya di daerah Sandakan ini, terutama sekali dalam menyertai pertandingan Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran itu sendiri. Baik, pada kali ini kita bercerita dengan

0: syekh, iaitu 11, 12 dan 13. Kenapa syariat ini dituntut menjadi sunat muakkad mengikut mazhab Imam Syafi'i kepada kita, khususnya di sandakan ini, makan berkorban? Kerana syariat ini merupakan tuntutan daripada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya suka membaca tafsir yang cukup hebat, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim dikarang oleh Imam Abu Fida Imanuddin bin Ismail bin Ibn Kathir, yaitu karangan Ibn Kathir tafsir Al-Quran Al-Quran Al-Azim. Dia menyatakan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam, dia digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala Nabi, telah diberikan ujian yang sangat berat. Di antaranya ialah dia pernah berdoa, dinukilkan doa dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan aku anak-anak yang salih. Menurut Ibn Kathir dalam tafsirnya, sampai umurnya 86 tahun barulah Allah anugerahkan dia seorang anak. Bermaksud hampir 60 tahun dia berdoa lailan wa nahara, siang dan malam, tidak pernah berputus asa, tak pernah gundah gulana, tapi doanya diangkat dengan tangisan air mata siang dan malam untuk menuntut, kerana dia merindukan ada tangisan dalam rumahnya, dia rindukan ada seorang anak yang beri cahaya dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Akhirnya Tuhan jawab dengan ayat berikutnya dalam surah As-Saffat ayat 102, fa basyarnahu bi gulamin halim, kami berikan berita gembira, dia akan mendapat seorang anak yang penyabar. Dan kita ringkaskan rentetannya, mendapat seorang anak daripada istrinya bernama Hajar. Kemudian pada ayat yang lain Allah menyatakan falamma balagha sa'a, selepas dia sudah meningkat dewasa, datang lagi ujian yang sangat berat. Apa ujiannya? Dia berjumpa dengan anaknya, yaitu Ismail, yang ditunggu hampir 60 tahun. Ini arafil manam, ya bunayya, wahai anak yang kucinta, yang kusayang. Ini arafil manam, aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, aku akan menyembelih engkau. Tangan yang sama berdoa kepada Allah, tangan yang sama menyambutnya ketika dia dilahirkan, tangan yang sama memeluknya, tangan yang sama Tuhan minta anni azbahuka, dalam bahasa Arab, aku sendiri, aku lihat, akan menyembelih engkau. Tangan yang penuh dengan kasih sayang, tangan inilah yang diangkat ke langit. Tuhan minta dia memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Akhirnya dia menyerahkan urusan ini kepada anaknya. Dia memohon, adakah kesabaran itu bertautan di antara anak, di antara seorang ayah dengan seorang anak. Maka anaknya juga berkata, ya abati, wahai ayahku yang sangat kucintai. Dalam bahasa Arab, kalau abah ataupun adu maksud ayah, tapi kalau abati, bapak yang kucinta. Dia kata apa? If'al bima tu'mar, segerakan apa yang telah diarahkan. Satajiduni insyaAllah minas sabirin, engkau akan dapati aku anak-anak yang penyabar. Subhanallah, Tuhan berikan nikmat segala-galanya untuk Nabi Ibrahim dan juga anak dengan sifat kesabarannya. Hari ini kita hanya diminta untuk melaksanakan ibadah kurban. Mungkin ambil satu bahagian, ada yang ambil mungkin seekor sapi. Kita tidak diminta untuk mengorbankan anak, kita tidak diminta untuk mengorbankan seluruh harta kita. Tuhan hanya minta kita sebagai tanda ketaatan, tanda kesetiaan syariat ini, korbankan sebahagian daripada sapi ini sebagai tanda ketaatan kita dan kecintaan kita terhadap syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat anak dan keluarga yang penyabar, soleh dan soleh.
1: InsyaAllah. Dan peristiwa itu satu peristiwa yang cukup bermakna ya kepada umat Islam, kerana memuji kesabaran dan ketaatan seorang insan.
0: Dan inilah harta kepada umat Islam, sejarah yang sangat berharga, cinta emas, pesan emas yang sangat hebat.
1: Bayangkan Ustaz, dia kena memilih ya untuk menyembelih anaknya.
0: Ya Allah,
1: bagaimana kalau kita dalam dunia sekarang untuk memilih, bagaimana adakah kita sanggup di depan untuk menyembelih anak kita di depan kita,
0: anak yang kita cinta, yang kita sayang.
1: Ya, betul. InsyaAllah banyak lagi perkongsian lanjutnya dengan tajuk cinta dan pengorbanan ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
2: Cinta dan pengorbanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodiatul Rodia binti Haji Muhammad Nazri, bersekolah di SMK Merpati Sandakan. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada warga SMK Merpati dan kepada seluruh warga Sandakan.
1: Cinta dan Pengorbanan.
2: Baik, terima kasih kembali dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Kepada anda yang baru bersama kami, terima kasih. Sekarang ini kita bersiaran di frekuensi 90.1 MHz. Dan bagi anda yang berada di rumah bersama dengan sesi keluarga, mungkin ada saudara-saudara yang bertandang ke rumah di Hari Raya Aidiladha ini, semoga ianya akan merapat lagi silaturahim ukhuwah sesama keluarga itu sendiri. Baik, sambil-sambil itu bersama-sama kali ini dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan, masih bersama dengan yang bahagia Ustaz Haji Nazri Haji Afin. Baik Ustaz, tadi kita dah bercerita

0: manfaatnya dan hikmahnya dalam pelaksanaannya.
1: Alhamdulillah, satu soal yang sangat menarik. Saya ingin cerita tentang falsafah kurban. Kenapa ibadah kurban ini disyariatkan? Pertama, supaya Tuhan nak kita lakukan apa sahaja kerana Allah. Buat sesuatu perkara, ketika Allah suruh dan kita laksanakan, sudah tentu akan mendapat, akan mereka karamah insaniah. Satu manusia yang sentiasa membesarkan Allah, satu manusia hamba Allah yang sentiasa membesarkan kalimah Allah, syariat Allah SWT. Maka inilah di antara kelebihan ibadah kurban. Rasulullah mengingatkan kita dalam beberapa hadis, setiap buluh-buluh pada binatang kurban itu semuanya akan menjadi pahala kepada masyarakat yang berkurban. Bahkan kata Rasulullah, sebelum dia disembelih, ketika darahnya mengalir belum sampai ke tanah, Tuhan sudah ampunkan kepada sesiapa yang melaksanakan ibadah kurban. Ini nikmat yang sangat besar. Tuhan nak berikan anugerah keampunan ini kepada siapa melaksanakan ibadah kurban. Kemudian apa hikmahnya? Subhanallah. Bayangkanlah dalam perasaan kita ibadah kurban,

kita kongsi bersama, kemudian dapat merapatkan di antara ukhuwah umat Islam dengan Islam. Kita lihat pengalaman kita beberapa tahun lalu kan, insyaallah mat-mat hafiz, kemudian kertas pengajian agama yang kita sumbangkan daging kurban. Ada mat hafiz yang tak pernah merasa daging dalam bentuk makanan mereka seharian mereka. Bila kita berikan mereka, subhanallah, berikan suntikan motivasi kepada mereka, menjadi barokah apa yang mereka makan. Kemudian setiap daging yang kita berikan juga mereka doakan kepada orang yang

ikut mengambil bagian pada tahun ini akan merasa nikmat kasih sayang di antara dia dan juga para fakir miskin dan para asbab. Yang kedua, dapat meningkatkan kualiti insannya. Dia rasa dalam setiap harta

menariknya juga Ustaz, bila perayaan Hari Adha ini Ustaz, juga bukan saja kita umat Islam, malah yang mereka bukan

0: kuat, maka akan lahir perasaan kasih dan cinta kepada saudara kita. Ini diantara mungkin buah utama, natijah utama dari pelaksanaan hikmah daripada kurban Syawal.
1: Jadi itu cukup besar maknanya. Tidak heran Ustaz, biar bila Idul Adha ramai yang berpusu-pusu untuk melakukan ibadah kurban, karena ingin berebut manfaat daripada ibadah kurban. Baiklah, kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Jangan ke mana-mana.
2: Cinta dan Pengorbanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Az-Zahra binti Haji Muhammad Nazri, bersekolah di SMK Marpati, Sandakan. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada warga SMK Marpati, Sandakan dan seluruh warga Sandakan.
1: Cinta dan Pengorbanan.
2: Baik, terima kasih. Masih lagi bersama dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Bagi anda yang berada di rumah, yang mungkin sedang menjamu selera ketika ini dengan cuaca-cuaca yang telah disediakan, alhamdulillah, selamat menjamu selera dan sambil-sambil itu bersama-sama kami dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan di Sandakan FM bersamamu. Yang dalam perjalanan juga, kita mendoakan, ya, semoga selamat sampai ke mana juhala tuju anda, destinasi anda dengan selamat, ya. Dan masih bersama tetamu kita, Ustaz Haji Nazri Haji Apin, ya. Baik, Ustaz, sekarang ni juga jemaah-jemaah haji kita berada di Tanah Suci Mekah. Dan kita ucapkan juga tahniah kepada jemaah-jemaah haji kita di negeri Sabah. Dan menurut kenyataan tabung haji, negeri Sabah antara yang teramai menghantar jemaah haji pada tahun ini terpilih, ya, untuk menaikkan rukun Islam kelima itu. Alhamdulillah, bersyukur kita, ya, kerana Sandakan pun antara yang turut mengantar jemaah haji yang sekarang ini berada di Tanah Suci Mekah, ya. Jadi kita harapkan mereka dan haji sehat, ya. Dan ialah jemaah haji berada di Tanah Suci Mekah pada 10 Zulhijjah ini, biasanya mereka berada di Mina, dan di Mina pula melakukan jumrah, ya. Dan dari segi pengorbanan mereka untuk menggapai haji mabrur itu macam mana, Ustaz?
3: Baik. 10 hari bulan merupakan hari nahar. Hari nahar ini bermaksud berlangsungnya solat Aidil Adha. Sebelum itu, 9 hari bulan merupakan ukuf di Padang Arafah. Merupakan rukun yang pertama, rukun haji. Rukun haji ada 6, rukun umrah ada 5. Rukun haji kita tambah 1, ukuf di Padang Arafah. Wajib berada di Padang Arafah. Baik. 9 Zulhijjah, seluruh para duyuf rahman tetamu Allah akan berada berukuf di Padang Arafah. Kita yang tidak berada di sana disunatkan untuk puasa hari Arafah. Memiliki kelebihan yang sangat hebat, Tuhan berikan nilai pahala. Kerana Rasulullah menyatakan Al-Hajji wal-Arafah, haji itu ialah Arafah. Betapa hebatnya perhimpunan ini, sehingga akan Allah berikan ampunan dosa, berikan Allah akan angkat derajat mereka. Bayangkan pengalaman saya dulu, saya menunaikan haji tahun 2001, 2002, Masya Allah. Dengan panas terik matahari, kita berada di bawah kemah, menyahut sunnah Allah dengan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tak mengira kaya dan miskin, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita berada di Padang Arafah dengan tujuan yang satu, hanya ingin membesarkan Allah. Kalimah la ilaha illallah kita lantunkan, kita muliakan, hanya nak menyahut ridha Allah Subhanahu wa taala. Panas, perit, susah, sabar, itulah yang menjadi nanti himpunan yang menyebabkan diangkat mendapat haji mabrur. Karena untuk mendapat haji mabrur bukan perkara yang sangat mudah. Dia perkara yang memerlukan pengorbanan. Hari ini kita bercerita tentang cinta dan pengorbanan. Inilah asasnya. Kita sini berpuasa hari Arafah dan kita mesti berkorban. Mereka di sana sedang berhimpun di Padang Arafah. Cuaca yang sangat panas, himpunan manusia, ujian demi ujian, tetapi kita takut dengan kesabaran, dengan perjuangan. Kemudian daripada berada di ukut Padang Arafah, mereka akan terus bergerak. Selepas masuk pada 10 hari bulan, mereka bergerak ke Mina untuk mabit di Mina. Mabit di Mina bermaksud sepertiga malam untuk mereka memungut batu. Pun sama dengan keadaan tandas yang tak banyak, dengan jutaan manusia, dengan keadaan bas yang berjalan dengan perlahan. Itu semua memerlukan pengorbanan yang sangat jinduk. Itulah untuk mendapatkan haji mabrur ini, pahalanya syurga seluas langit dan bumi. Tidak ada mana-mana sehingga hadiah yang paling besar kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka telah melaksanakan keperitan, kepayahan. Bayangkan di Mina, saya ingat masa saya dahulu, bas kami tu sepatutnya ini bas untuk Junubi Syarqiyah, untuk pada Asia Tenggara, tapi telah dirempuh oleh saudara kita daripada yang lain. Akhirnya berjam-jam kita menunggu untuk sampai ke kawasan Muzdalifah. Sepatutnya sekejap sahaja, tak sampai setengah jam.
2: Dia berlaku kemalangan juga.
3: Berlaku juga, betul. Kemalangan. Kami menunggu berjam-jam, tapi kita sabar. Dan kita jaga bicara kita, kita jaga segala-galanya. Kerana Rasulullah minta kita untuk mendapat cuma berdua, satu tayu buka langit. Rupai kita cakap kita. Berikan pandangan yang positif. Tuhan sedang menguji kita. Tuhan bersihkan hati kita. Okay, kami sampai di Mina dalam keadaan yang jutaan manusia. Ada jemaah yang hilang lagi. Masya Allah. Kita cari bas kita. Bas pun tak jumpa. Masya Allah. Semua ujian. Sekali selesai, alhamdulillah, dengan selesai ujian, kami sampai pula ke bas. Kita pergi pula ke Mina. Ke Mina di antara jarak kemah kita dengan tempat melontar. Hampir dalam, saya ingat, dalam sekitar 7 km. Kita merintasi Jabalain. Dua bukit, ada terowong, terowong Mina panggil. Untuk sampai ke sana dalam 5 ke 6 km. Dan bukan, tidak semudah yang kita ungkapkan. Sebab bentuk muka buminya itu sangat berbeza. Jadi memerlukan pengorban yang sangat besar. Kemudian kita berhadapan dengan saudara kita dari seluruh dunia. Berapa banyak yang sampai di Mina, bas tak sampai ke tempat kemah, akhirnya mereka tersesat. Bagi alhamdulillah, mudah-mudahan ini pengorbanan terbesar yang diberikan kepada jemaah haji dan merupakan tuntutan terbesar juga untuk kita, Masya Allah.
2: Ya, sama-sama kita doakan saja semoga jemaah haji kita dapat haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dengan sehat. Ya. Baik, kita berehat lagi seketika. Kembali selepas ini, jangan lupa kembali dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan. Silakan FM bersama.
1: Cinta dan Pengorbanan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barizah Habbati binti Rizlan, bersekolah di SMK Merpati Sandakan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh warga SMK Merpati Sandakan dan kepada seluruh warga Sandakan.
1: Cinta dan pengorbanan.
2: Yes, para pendengar, para penonton, apakah bagi anda cinta dan pengorbanan itu? Bagaimana dengan diri anda? Baik, masih bersama dalam rancangan Cinta dan

0: kebanggaan terhadap diri kita, bangsa, agama dan negara kita. Jadi bagi dalam konteks Ustaz sendiri bagaimana?
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Satu soalan yang sangat menarik. Saya nak ulang.

Rasul. Dalam Quran hanya dua nabi yang diangkat namanya menjadi kekasih Allah, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diangkat namanya hari ini? Tadi pada sejak subuh sampailah ke malam kita sebut namanya dalam tahiyat akhir kita, Mu'ala Ali Ibrahim. Kita sebut namanya dan kemuliaannya. Kenapa? Bila kita berbicara tentang agama, bangsa dan negara, kita ambil iktibar daripada peristiwa. Apa ujian terbesar yang pertama? Pertama, dia perlu berdakwah kepada ayahnya. Dan masa itu, ayah tidak memilih untuk agama Islam ataupun agama yang telah diberi

ayat mengatakan dalam surah Maryam ayat 24, qala aradhibu anta an alihati, kenapa kamu masih memusuhi sembahan-sembahan kami? Ya Ibrahim, wahai anakku, wahai Ibrahim, la ilam tantahi, kalau masih terus menyatakan, menyeru tentang sembahan-sembahan kami, la arjumannaka, saya akan umat engkau dengan batu, wahjurni madia, tinggalkan aku selama-lamanya. Ini ayah dengan asbab dia lahir ke muka bumi ini. Ini seorang ayah yang menyebabkan ketika dia lahir ke muka bumi ini, dia dipeluk oleh ayahnya dengan penuh kasih sayang. Air mata yang

Tuhan Allah. Ujian yang kedua, ujian anak. Dia menanti 60 tahun, dia tak pernah berputus asa. Ujian yang ketiga, dia diminta meninggalkan istrinya di tempat kering kontang, yaitu bumi Mekah, namanya Masjidil Haram. Dan ujian yang terakhir ialah dia perlu menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Bagaimana kita nak kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini? Allah minta hanya satu, ialah setiasa besarkan Allah dan

Al-Quran dengan pertinggalkan seluruh syariat Islam. Kalau ini kita laksanakan, maka kita menepati kehendak Nabi Ibrahim SAW. Apa yang Allah arahkan kepada kita, syariatkan, itulah yang terbaik untuk kita. Dan bila kita lakukan, Tuhan akan berikan ganjaran seperti mana Nabi Allah Ibrahim SAW. Bukan saja diberikannya seorang istri yang penyabar, istri yang soleh, Hajar dan juga Sarah, Tuhan juga berikannya seorang anak, permata anak yang penyabar, yang sampai ke hari ini zuriatnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta Nabi Ibrahim kepada Tuhannya melahirkan generasi yang hebat hingga ke hari ini. Cinta kita kepada Tuhan.

0: bukan sesuatu kerana cinta.
1: Masya-Allah.
0: Ya.
1: Betul. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim, kalau nak anak kita soleh, kita juga perlu soleh. Seorang ibu yang nak anaknya soleh, seorang ibu juga pernah menjadi soleh. Nabi Ibrahim menunjukkan kata-katanya, anaknya melihat taatnya, patuhnya, ibadahnya diterjemahkan dalam bentuk kehidupan yang dilihat oleh anaknya. Dan akhirnya Tuhan berikan kesempurnaan itu. Itulah soalan tadi, seorang ayah perlu menunjukkan akhlak yang terbaik untuk melahirkan budi-budi yang baik.
0: InsyaAllah Ustaz. Baik, banyak lagi yang insyaAllah kita bawakan sedikit demi sedikit dengan cinta dan pengorbanan ini. Apapun, kita berehat seketika. Jangan lupa terus kekal setia di frekuensi 90.1 MHz Sarakan FM, bersamamu cinta dan pengorbanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Syira binti Rizlan, bersekolah di SMK Merpati Sandakan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada warga SMK Merpati Sandakan dan warga Sandakan.
0: Baik, terima kasih masih bersama Sandakan FM, bersamamu cinta dan pengorbanan. Sudah tak sedar macam begitu cepat masa berlalu, ya, kita semakin menghampiri di penghujung rancangan cinta dan pengorbanan ini. Tetapi ada lagi persoalan yang ingin kita utarakan dengan Ustaz, ya. Kita bercerita dengan cinta dan pengorbanan. Mungkin Ustaz boleh ulas sedikit dengan cinta pengorbanan. Terima sekali ada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang terlibat dengan tugasan yang berat, ya, seperti bidang ketenteraan, keselamatan, ya, kerana menjaga keselamatan, kesejahteraan agama bangsa dan negara. Mereka berjuang meninggalkan keluarga, isteri dan anak terkorban. Boleh sentuh sikit, Ustaz?
1: Baik, insyaAllah. Saya nak ambil ibrah daripada peristiwa Hajar alaihissalam, merupakan isteri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ditinggalkan dalam tempat yang sangat asing. Adik saya belajar di Jordan. Dari Jordan ini dekat dengan Palestin. Ketika mereka berjalan dari Palestin ke bumi Mekah, 2000 km menaiki unta dengan lautan padang pasir yang siangnya sangat panas dan malamnya sangat sejuk. Kalau kita dah kira pengorbanan, Nabi Ibrahim membawa anaknya untuk dilahirkan dengan istrinya. Subhanallah, besarnya pengorbanannya. Di tempat yang asing, dalam doanya, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana ini askantu min zuriyati bi ghairi wadin fi zara inda baitikal muharram. Ya Allah, kutinggalkan zuriatku, istri dan anakku, bi wadin fi zara, di satu tempat yang kontak. Kalau pada hari ini kita tinggalkan mungkin istri kita dengan rumah yang baik, dengan mungkin keadaan makan yang ada, bayangkan Nabi Ibrahim tinggalkan istri dan anaknya di tempat yang kering kontang. Istrinya pula reta kerana dia tahu ini surah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ketika anak sedang menangis, Nabi Ismail tengah menangis, dia berlari dari anak 7 km dari anak antara Safa dan Marwah. Kemudian Allah bagi anugerah yang namanya air zam-zam. Sekali kita minum, kadang-kadang saya terfikir, Allah, kenapa air zam-zam ini sangat mulia? Di antara air yang sangat hebat. Dan Rasulullah menyatakan, ma'ul zam-zam lima syuribalah. Siapa minum air zam-zam, dia akan mendapat manfaat daripada apa yang dia minum. Kenapa jadi mulia? Kenapa bumi Mekah? Setiap kali kita turun, hati kita rasa tenang. Hati kita, subhanallah. Sebab kesabaran, air mata pernah mengalir di bumi ini. Nabi Ismail, Hajar, Nabi Ibrahim pernah berada di bumi ini. Malah tangan Nabi Ibrahim dan Ismail menyempurnakan penyempuran Ka'bah. Maksudnya apa? Kalau kita bersabar, Tuhan janjikan, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Saudara kita yang bertugas di barisan hadapan negara, terpaksa meninggalkan anak dan istri, terpaksa meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, demi Allah akan ada risikonya. Tapi ingat, Tuhan akan pasti membantu kita. Seperti mana Tuhan janjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Orang yang sabar kemudian menjaga amanah, Tuhan berikan nikmat pahala yang tanpa terkira. Tuhan tak janakan 100 tapi tanpa terkira. Selain Allah jaga dia, Tuhan akan cukupkan rezekinya, Tuhan akan pasti menjaganya. Seperti mana Sayyidah Hajar ketika dia bersabar, Tuhan berikan nikmat air zam-zam sampai ke hari ini tak pernah putus mengalir. Ribuan tahun di Makkah tanpa air hujan, tetap air zam-zam mengalir. Begitulah hebatnya kesabaran, Tuhan berikan curahan nikmat pahala hingga ke hari ini.
0: Ya, Ustaz, macam mana pula seorang wanita, seorang isteri yang berpisah jauh kerana jarak tugas dengan suami. Kemudian suami pula terpalit dengan cinta yang lain. Adakah itu cinta dan pengorbanan, Ustaz?
1: Masya Allah. Kalau itu sudah berbeza konteksnya. Bermaksud kesabaran mesti diukir dengan agama. Kesabaran dia bermaksud dia mesti menjaga amanah. Dia mesti memberikan keadilan. Dia mesti menjaga haknya sebagai seorang suami. Bila seorang suami adil dalam dirinya, adil dengan istrinya, adil dengan keluarganya, menjaga amanah, barulah keberkatan. Islam sangat dekat dengan keberkatan. Jadi mesti mengikut acuan yang telah Rasulullah berikan. Allah SWT.
0: Masya Allah. Ustaz, nampaknya sudah tak sedar kita sudah berada di penghujung rancangan Cinta dan Pengorbanan. Sebagai akhir kalam yang mungkin mengurusi tajuk Cinta dan Pengorbanan ini, apa yang

Jadikan hari ini sebagai momentum kita untuk lebih dekat kepada Allah. Lahirkan takwa dalam jiwa kita. Lahirkan iman dengan jiwa kita. Bukan hanya kita akan berjaya, tapi Tuhan akan berikan keberkatan setiap langkah kita. Pandangan kita akan berkat, langkah kita akan berkat, akan melahirkan satu keluarga yang mawaddah dan sakinah, akan melahirkan sebuah negara baldatun thayyibah, warabul ghafur. Jadikan momentum.

0: terima dengan rancangan diterbitkan Sedarkan FM Cinta dan Pengorbanan ini. Bagi Ustaz sendiri, adakah ia membawa mesej yang sesuai kepada umat Islam sempena Hari Raya Aidiladha ini?
1: Masya Allah, ini segmen yang sangat-sangat menarik yang perlu diteruskan di tahun-tahun mendatang. Dan sekalum tahniah, alfu, syukran jazilan. Mudah-mudahan akan bermanfaat kepada seluruh pendengar di mana sahaja berada. Dan mudah-mudahan dengan setingan asbab akan berlaku perubahan. Change your life, decision in your hand, pilihan di tangan kita. Mudah-mudahan dengan asbab bicara kita yang indah pada pagi ini, segmen ini akan memberikan manfaat kepada seluruh para pendengar Sedarkan FM yang dikasihi. Masya Allah.
0: Masya Allah. Amin. Ustaz, sebelum kita berpisah, saya beri ruang kepada Ustaz untuk berikan ucapan mungkin kepada sanak saudara sahabat hadai sempena Hari Raya Aidiladha ini. Silakan Ustaz.
1: Saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin mengucapkan Selamat Raya Aidiladha kepada seluruh warga Akademi Al-Azhar, seluruh warga SK Muhibah dan juga sahabat anda dan keluarga di mana sahaja berada. Mudah-mudahan jadikan hari ini untuk kita memertabatkan cinta dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kasih daripada
0: kami. Ya. Kami juga mewakili penerbit Tarakan Surga Sungai Samad Kasim dan warga kerja Sedarkan FM, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Jinazri Haji Hapin kerana sudi luangkan masa bersama-sama kami untuk menyerikan rancangan Cinta dan Pengorbanan, rancangan khas terbitan Sedarkan FM untuk tahun ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya Aidiladha Ustaz. Semoga terus diberi kesihatan yang baik dan berjaya dunia dan akhirat.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk itu sampai di sini pertemuan kita dalam rancangan Cinta dan Pengorbanan terbitan Sedarkan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Dari saya selaku penyampai dalam rancangan ini, Muhammad Salih Cikri, Selamat Hari Raya Aidiladha untuk umat Islam di mana sahaja berada, khususnya di daerah Sedarkan ini. Ingat Sedarkan FM, ingat frekuensinya 90.1 MHz. Sedarkan FM bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cinta dan Pengorbanan.

fokus utama berita petang ini. Hayati semangat pengorbanan dalam jepani cabaran kehidupan. 7,000 umat Islam menunaikan solat sunat Aidiladha di masjid daerah Sandakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nor K. Yusof. Inilah berita Sandakan FM 27 Mei 2026.

0: Gegar.
1: Muat turun aplikasi Sarakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Sarakan FM, bersamamu.

FM bersama Mu. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 90.1 FM bersamamu untuk petang ini, petang Rabu 27 Mac 2026, bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya akan menyampaikan anda Iswadiman Syamsuddin akan terus bertemankan anda hingga ke pukul

Petang Malaysia. Selamat datang. Kita akan memulakan hiburan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini bersama dengan lagu persembahan Dayang Kuintan, lagu yang berjudul Senandung Hari Raya, terus membawakan kita ke pukul 3.13 minit petang. Maksudnya waktu solat fardu asar di kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 3.32 minit petang nanti. Pada anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin ingin berkunjung ke rumah keluarga anda, ke rumah sahabat anda, selamat dalam pemanduan kami ucapkan kepada anda. Pastikan anda sentiasa memandu dengan penuh berhati-hati, berhemat dan mematuhi setiap peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan negara kita. Kepada anda yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Mungkin pelbagai hidangan disajikan kepada anda. Apapun, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha 2026 1447 Hijrah, yang mana semoga setiap pengorbanan membawa keikhlasan, setiap doa membawa keberkatan, dan setiap langkah kehidupan kita sentiasa dalam rahmatnya.

0: bersama dengan Rahim Rahim. Selamat Berhari Raya 3.17 bila petang. Assalamualaikum. Saya petang Malaysia.
1: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
0: Sahabatmu kembali meneruskan pertemuan kita 3.18 minit petang sampai 3.7. Kalau kita bercakap mengenai sambutan Hari Raya Aidil Adha atau juga dikenali sebagai Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji, ia membawa mesej yang sangat mendalam dalam kehidupan seorang Muslim. Kita sebagai seorang Muslim, ia bukan sekadar perayaan tahunan, malah merupakan madrasah jiwa yang mendidik manusia tentang erti hamba yang sebenar. Antara hikmah utama di sebalik pensyariatan Hari Raya Aidil Adha iaitu untuk menghayati erti pengorbanan yang sebenar. Dan sebenarnya adalah untuk kita memperingati kisah pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan anak-andanya Nabi Ismail AS. Peristiwa yang mengajar kita bahawa setiap perkara yang berharga dalam hidup, sama ada iman, kejayaan maupun ketenangan, memerlukan pengorbanan. Juga untuk mengikis sifat kedekut dan tamak, takarrub kepada Allah dengan menjalani ibadah korban yang dilakukan pada hari raya ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Juga untuk memupuk sifat ihsan dan kepedulian sosial, yang mana dengan pengagihan daging korban kepada golongan fakir miskin, tetangga dan sahabat anda mempunyai impak sosial yang besar yang dapat merapatkan jurang antara golongan berada yang berkemampuan melakukan korban dengan golongan yang kurang bernasib baik. Di sebaliknya juga, hikmah manifestasi kesatuan dan persaudaraan sejagat. Adha juga sinonim dengan ibadah haji di Tanah Suci Makkah, di mana berjuta-juta umat Islam daripada pelbagai warna kulit, bahasa, pangkat dan negara berkumpul memakai pakaian ihram

pensyairatan sambutan Hari Raya Aidil Adha yang kita raikan pada hari ini. Teruskan pertemuan kita bersama dengan Masdo Lautan Asmara. Juga akan bersama dengan Irwan Shah, pencinta wanita untuk anda semuanya. Santai 37.

0: Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi peluang kepada kita untuk bertemu hari-hari mulia di bulan Zulhijjah. Hari-hari yang dipenuhi ganjaran pahala dan keberkatan. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum kita melaksanakan ibadah kurban, perkara paling penting yang perlu kita persiapkan ialah hati dan niat kita. Kurban bukan sekadar membeli lembu atau kambing, bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi ia adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar." Maksudnya, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Surah Al-Kausar ayat kedua. Ayat ini menunjukkan bahawa kurban adalah ibadah yang besar kedudukannya di sisi Allah. Pendengar sekalian, sebelum kurban kita diajar supaya mempersiapkan diri dengan keikhlasan. Jangan kurban kerana mahu dipuji, mahu dilihat dermawan atau mahu nama disebut-sebut. Kerana Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tetapi Allah memandang hati dan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُهُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Sadaqallahul Azim. Yang maksudnya, daging dan darah haiwan kurban itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Surah Al-Hajj ayat ke-37. Selain itu, sebelum kurban, kita juga digalakkan memperbanyakkan amal ibadah pada awal 10 hari bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang amalan soleh padanya lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka rebutlah peluang dengan memperbanyakkan solat sunat, sedekah, zikir dan membaca Al-Quran pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pendengar muslimin dan muslimat, sebelum kurban juga kita perlu belajar ilmu berkaitan kurban, syarat haiwan, adab penyembelihan dan cara pembahagian daging. Jangan sampai ibadah besar ini dilakukan tanpa ilmu. Sebagai contoh, para sahabat sangat menjaga keikhlasan dalam ibadah. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, apabila melakukan amalan kebajikan, beliau sangat takut jika amalannya dicemari riya. Disebut dalam kitab Hilyat Al-Awliya bahawa para salaf menangis bukan kerana kurang ibadah, tetapi takut ibadah mereka tidak diterima Allah. Sebab itu, sebelum kurban, perkara paling penting ialah membetulkan niat. Kerana boleh jadi seekor kambing yang lebih kecil bernilai di sisi Allah berbanding seekor lembu yang mahal tetapi dipenuhi riak dan kebanggaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Maksudnya, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat ke-27. Akhir sekali, marilah kita bersihkan hati daripada sifat riya, sombong dan cinta dunia sebelum tibanya hari kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima niat dan persediaan kita sebagai amal soleh di sisinya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Bicara Kurban 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sarakan FM bersamamu.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Allah, sesungguhnya

0: Aidiladha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Aidiladha istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sadakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sadakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sahabat pendengar Sanakan FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah, segenap puji dan puja mari kita panjatkan kehadrat ilahi. Dialah Rabb, yakni Tuhan yang memiliki segala-galanya, langit dan bumi, daratan dan lautan, seluruh galaksi dan cakrawala, bahkan seluruh yang maujud adalah citra keagungan dan cinta kasih Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam bersulam rindu dan kasih sayang mari kita ucapkan sebanyak-banyaknya, baik dengan lisan apatah lagi dari lubuk hati yang terdalam, buat kekasih hati kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan agung, guru besarnya seluruh umat manusia dan penghulunya seluruh Nabi dan Rasul, serta imamnya para muttaqin, para salihin dan abidin. Sahabat pendengar yang mulia, hari ini tiada langit yang tak pecah oleh gema takbir, nada udara yang sesegar dan semulia hari ini, nada hati yang lalai dari mengingati dan membesarkan Allah, bahkan hari ini menjadi saksi ketaatan dan pengorbanan bagi orang yang bertakwa. Idul Adha sering membawa kita kembali ke zaman silam, zaman di mana Allah Subhanahu wa Taala memperhitungkan kesanggupan dan pengorbanan para hambanya, zaman di mana Allah ingin kita membuktikan sama ada kita memilih Allah atau selain daripadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sahabat pendengar Sanakan FM walau dimanapun berada, kisah Nabi Yuna Ibrahim dan Ismail alaihimassalam menjadi mercu tanda dan simbol kehambaan dan pengorbanan. Semuanya bermula ketika Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah, mimpi yang sentap, mimpi yang bakal merubah suasana hati Nabi Ibrahim, mimpi yang bakal merenggut rasa kepemilikan atau dengan izin self-belonging. Apakah Nabi Ibrahim akan menurut atau sebaliknya? Kisah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala pahatkan dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Sadaqallahul Azim. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia, yakni berusaha bersama-sama dengan ayahnya, Nabi Ibrahim pun berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah," kata Nabi Ismail, "wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati bahwa aku akan tergolong dari orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat pendengar yang sangat saya hormati, mimpi ini memberikan isyarat kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail agar melakukan suatu perintah Allah, perintah yang tidak ringan sahabat, bahkan beratnya tidak akan mampu ditanggung oleh akal dan perasaan manusiawi kita. Apakah benar Allah berkehendak kepada sembelihan? Apakah benar Allah perlu kepada sesuatu? Sahabat yang mulia, mari sama-sama kita renung, mari sama-sama kita tenung, mari sama-sama kita amati dan hayati. Apakah ada maksud lain yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Yang pertamanya sahabat yang mulia, kurban bukan sekadar sembelihan, ataupun dalam bahasa yang mudah, kurban itu bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lebih jauh dari itu, kurban itu bicara tentang penyembelihan nafsu kita. Para sufi seperti Imam Al-Ghazali dan Ar-Rumi selalu tekankan bahwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bukan sekadar sejarah, tapi ia adalah sebuah simbol yang membawa kepada takwa. Sahabat yang mulia, pisau itu sebetulnya bukan untuk leher Nabi Ismail, tapi untuk menyembelih nafsu yang paling kita sayang. Apa yang paling berat untuk kita lepaskan kerana Allah? Sahabat yang mulia, mari kita renung, apa sebetulnya yang paling berat untuk kita lepaskan semata-mata kerana Allah? Antara lain yang boleh kita renung, sahabat yang mulia, apa dia? Harta kita. Betul kan? Ini yang susah mau dilepas. Kita rasa betul memiliki bahwa harta itu kita yang usahakan, kita yang kerja siang malam untuk mendapatkannya. Itu yang antara yang berat untuk dilepaskan. Apalagi sahabat, keegoan kita selalu merasa benar, orang lain salah. Kemudian hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Kemudian marwah yang palsu, ampun maaf sahabat yang mulia, suka kita jadi talam bermuka-muka. Kemudian masa yang kita sia-siakan, bagi kita sahabat yang mulia, itulah jelmaan Ismail kita. Ismail kita pada hari ini bukan datang atau menjelma seperti seorang sosok manusia, tapi dia datang dalam pelbagai rupa yang kadang-kadang kita tidak perasan. Mana rupa-rupanya, mana wajah-wajahnya? Itulah antara lain yang kita sebutkan tadi. Harta kita, keegoan kita, cinta dunia kita, marwah palsu kita, dan masa yang kita sia-siakan. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sufi berkata, sembelihlah apa yang menghalang antara kamu dan Tuhanmu. Kulit dan daging korban itu sampai kepada fakir miskin, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa, yakni kesediaan hati untuk taat walau sakit. Sakit perasaan menanggung beban fikiran, sakit sahabat yang mulia perasaan mungkin ekonomi kita tidak mengizinkan, sakit karena harus melepaskan suatu yang kita cintai. Hal ini sahabat yang mulia Allah jelaskan dalam firman-Nya lewat surah Al-Hajj ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanala Allahu luhumaha wa la dima'uha wa la ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu, kata Allah. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, yang keduanya, mari kita imbau makna Idul Adha. Dari segi bahasa, Id itu artinya kembali, kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Manakala Adha itu maksudnya pengorbanan. Jadi Idul Adha bagi kita hamba-hamba Allah adalah hari untuk kembali dan bertanya, apa yang sudah aku korbankan tahun ini? Atau aku masih simpan semua untuk diriku sendiri? Bagi mereka yang benar-benar cintakan Allah dan yang ingin benar-benar kembali kepada kesucian fitrahnya, korban yang paling besar bukan seekor lembu yang 7 bahagian, tapi hati yang lembut, ego yang tunduk, dan lidah yang berhenti menyakiti siapapun manusia. Amalan hati sempena korban, kalau tidak mampu korban lembu atau kambing, mari kita korbankan ini dulu. Apa tuh sahabat yang mulia? Mari kita korbankan dendam kita. Maafkan orang yang sakiti kita. Abaikan semuanya, maafkan semuanya, dengan harapan semoga pengorbanan itu diterima oleh Allah. Korbankan ujub. Apa itu ujub? Ya, buang rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kemudian kan kita korbankan malas kita. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita boleh istiqamah bangun di malam hari, ya walaupun sekadar 2 rakaat, mudah-mudahan. Sahabat pendengar rahimakumullah, itu semua korban yang menurut para sufi, korban yang nilainya lebih berat dari timbangan zahir. Ringkasnya, Idul Adha mengajar kita, Allah tidak berhajat sama daging korban kita, tapi yang Allah mahu adalah kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, jadi kira-kiranya tahun ini, apa perkara yang paling berharga, yang paling kita cintai, yang sanggup kita lepaskan kerana Allah? Kalau ada dan dapat dilepaskan, maka itulah hakikat pengorbanan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salam Idul Adha. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal kita dan kita berkorban semuanya semata-mata kerana Dia. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر الله أكبر ولله

Seragam FM bersamamu tepat pukul 4 petang. Masih terus bertemankan saya DJ anda Iswar Iman Syamsuddin. Ya, ke pukul 7 malam nanti menerusi Santai 37 edisi Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha untuk tahun ini kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh daerah Sandakan ataupun anda yang mengikuti kami menerusi frekuensi di FM 90.1 juga menerusi penstriman RTM Klik di mana sahaja anda berada. Dengan pukul 4.30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM yang akan kami sambung siap yang akan membawakan kepada anda berita-berita yang berlaku di seluruh negeri Sabah.

Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.

0: Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, tanaman jagung di Jirin berpotensi dibangunkan secara komersial. Sambutan Hari Raya Aidiladha disambut penuh kesyukuran. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

Second FM.

0: Santai Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sanakan FM.
1: FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah 2026 Masihi. 4:44 minit petang. Nantikan pukul 5 petang untuk mengikuti utama 5 petang dan 5:20 minit petang nanti bersama dalam rancangan drama khas Aidiladha. Drama khas yang bertajuk Gremis di Hujung Senja. Yang masih lagi dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan kami ucapkan kepada anda. Mungkin dalam perjalanan menziarahi rumah keluarga, rakan taulan ataupun sahabat andai anda. Selamat dalam perjalanan kami ucapkan kepada anda. Mungkin juga ada yang ketika ini mengadakan ibadah kurban. Sungguhnya itulah ibadah yang terbaik yang dilakukan sepanjang meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini bersama dengan Karel Johari Johar, sepasang kurung biru. Ini dia Dato' Sri Siti Nurhaliza, sesuci lebaran untuk anda. Santai 37.

0: Heritage Perpaduan Celoleh Bertetap bagi membantu golongan B40, veteran, orang kurang upaya, OKU dan warga emas dengan harga yang lebih rendah. Inisiatif ini selaras dengan komitmen kerajaan perpaduan menurunkan kos sara hidup rakyat, menawarkan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan sehingga 30 Mbps bersama data tanpa had pada harga hanya RM69 sebulan. Pakej ini akan mula ditawarkan pada Mac 2023 dengan kontrak langganan 24 bulan. Harga pakej ditawarkan 22% lebih murah berbanding harga pakej semasa dengan spesifikasi sama, iaitu sekitar RM89. Ini bermakna rakyat dapat menikmati penjimatan RM480 sepanjang tempoh kontrak. Pakej ini adalah dengan kerjasama syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan jalur lebar tetap seiring dengan hasrat kerajaan perpaduan mengambil berat keperluan dan kebajikan rakyat serta meringankan beban rakyat.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Nantikan pukul 5.20 minit petang untuk mengikuti drama khas Aidiladha Gerimis di Hujung Senja.

0: beruntung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Noom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali sanggup korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM bersamamu.
4: Sempena Aidiladha 2026, Santakan FM mempersembahkan drama khas Gerimis di Hujung Senja, karya Nur Ain Lambertus Gunahala

0: Jali? Jali? Oh, Jali. Bangun. Nanti kau lambat lagi ke sekolah.
1: Mula lagi lah mak bising pagi-pagi begini. Awal lagi lah mak.
0: Awal kau kata, sudah jam berapa nih Jali? Bangun.
1: Kejap lagi, Jali bangunlah. Jali masih mengantuk mak.
0: Astaghfirullah Jali. Kau masih tidur lagi? Apa mau jadi dengan kau nih Jali? Mak kata bangun.
1: Yalah, Jali bangun nih mak.
0: Setiap hari perangai kau macam nih kan? Lihat bangun pagi. Hari-hari mak kena bising barulah kau mau bangun. Tengok adik kau. Awal lagi dia sudah siap mau ke sekolah. Sepatutnya kau abang, kau tunjukkanlah contoh yang baik. Supaya adik kau pun ikut juga perangai kau yang baik tuh. Macam manalah kalau mak tiada lagi Jali?
1: Kenapa pula mak tiba-tiba cakap begitu? Kan Jali sudah bangun nih mak. Tengok nih, Jali tengah lipat kain selimut dan susun bantal dengan rapi. Jadi lepas nih, mak tidak perlu lagi susah-susah kemaskan bilik tidur Jali.
0: Mandi cepat. Lepas tuh pergi sarapan. Jangan sampai kau ketinggalan baskola lagi. Dalam seminggu, mesti ada saja alasan kau supaya dapat ponteng sekolah. Mana mak mau simpan muka mak ni, Jali? Balik-balik cikgu telefon mak. Tanya, mengapa Jali selalu ponteng sekolah? Mak tidak mau kau dapat surat amaran lagi.
1: Jali lewat bangun pun sebab Jali penat. Mak lupakah? Semalam, Jali tidur lewat sebab tolong mak asingkan semua sayur yang mak mahu jual dengan tauke afat hari ini. Bukan macam adik tu. Awal lagi dia masuk tidur. Balik-balik Jali juga yang perlu berkorban untuk tolong mak. Tapi, mak asyik mahu bandingkan Jali dengan adik pula.
0: Apa? Berkorban kau kata? Kau baru 15 tahun, Jali. Kau sendiri pun tidak faham apa itu erti korban yang sebenar. Sudah, semakin lama melayan perangai kau, semakin lewatlah kau bersiap ke sekolah.
1: Yalah, Jali mandi dulu. Ma masak apa sarapan pagi ini?
0: Macam biasalah, Jali. Ubi kayu campur kelapa dengan ikan masin. Yang mak sudah keringkan 2 hari lepas.
1: Hei, ubi kayu lagi.
0: Apa kau kata? Kau mahu mengeluh lagi? Syukurlah ada lagi makanan untuk mengenyangkan perut kau tu, Jali. Ramai orang di luar sana, mau makan pun susah. Sebab tiada makanan yang mereka boleh makan.
1: Mana ada Jali mengeluh, mak? Ubi kayu sedap. Lagi sedap dari ayam goreng. Betul kan, mak?

0: Itu sahaja topik pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua faham apa yang telah kita sama-sama pelajari sebentar tadi. Jali? Jali? Apa yang kamu termenungkan tu? Jali dengar tak apa yang cikgu kata sebentar tadi?
1: Jali dengar, cikgu.
0: Cikgu perasan, Jali sudah tidak beri tumpuan semasa cikgu mengajar. Boleh dikatakan setiap hari Jali mengantuk. Cikgu tidak mahu perkara ini berlanjutan, Jali. Takut nanti beri kesan yang buruk pada prestasi kamu. Faham apa yang cikgu maksudkan ni, Jali?
1: Faham, cikgu.
0: Hah, sekarang ni, tolong cikgu. Hantarkan semua buku latihan ni atas meja cikgu dalam bilik guru.
2: Aduh, ramai-ramai murid dalam kelas ni. Kenapa nama aku juga yang selalu dipetik dan disuruh oleh cikgu Laila?
0: Jali? Jali?
1: Baiklah, cikgu. Jali hantar buku-buku tu sekarang.
3: Cikgu, biar saya saja yang tolong bawa semua buku latihan tu ke bilik guru. Kebetulan, saya memang mau ke bilik guru untuk berjumpa dengan cikgu Jasbil.
2: Hei, nasib baiklah si Acin ni sanggup ambil alih tugas aku hantar buku latihan yang berat tu ke bilik guru. Lagipun, buat apa aku mau bersusah payah hantar buku-buku tu? Bukannya dapat apa-apa ganjaran pun. Lainlah kalau aku confirm dapat A dalam subjek yang diajar oleh cikgu Laila.
0: Hah, baiklah kalau begitu. Terima kasih, Acin, kerana selalu tawarkan diri bantu cikgu. Dalam hidup ni, kita mestilah saling bantu-membantu dan tidak boleh pentingkan diri sendiri. Semoga sikap ringan tulang Acin ini dapat dijadikan contoh teladan kepada rakan sekelas yang lain. Tidak begitu, Jali?
1: Betul, cikgu.
2: Banggalah tu selalu dapat pujian dari cikgu Laila.
4: Hoi, apa yang kau fikirkan tu, Jali? Tersengi-sengi macam kerang busuk.
1: Kacau daun betul lah kau ni, Abdul. Suka hati akulah mau senyum kah? Menangis kah? Ketawa kah? Bukannya aku ganggu orang lain pun.
4: Cuba bertenang sikit. Aku tegur begitu pun kau sentap. Macamlah aku dah kenal dengan perangai kau tu, Jali. Aku ada tawaran terbaik untuk kau.
1: Tawaran apa pula?
4: Kau mau tolong aku? Jaga lembu di ladang bapa aku? Nanti aku mintalah bapa aku bayar upah untuk kau. Sebab jaga lembu-lembu tu.
1: Bayarlah lembu kau, Abdul. Dari mana bapa kau dapat lembu banyak begitu?
4: Kau lupa ni kan? 3 minggu lagi, kita akan sambut Hari Raya Aidil Adha. Ha, Hari Raya Korban.
1: Bagus juga idea kau ni, Abdul.
4: Ha, kan?
1: Sekurang-kurangnya, aku boleh pegang duit sendiri. Tenang juga telinga aku ni dari mendengar mak aku berleter dari pagi ke petang. Dari petang, sambung ke malam. Lepas tu, sambung pula sampai aku bangun waktu pagi. Bolehlah aku tumpang makan masakan sedap yang mak kau masak untuk kau juga, kan?
4: Okey. Boleh. Kalau kau setuju, petang ni juga aku bagi tahu bapa aku pasal perkara ni. Okey, setuju.
1: Setuju.

0: mau sampai ya? Hai Anum, kenapa sih Kalang? Hiu banyak lambat hantar stok sayur-sayuran no?
1: Minta maaf lah Toke. Saya bukannya sengaja hantar lambat sayur-sayuran yang saya janji mau jual dengan Toke. Sejak dua menjak nih, Toke nampak sendiri bukan? Hujan kerap turun di kawasan kita nih. Kalau hujan turun dengan lebat, habis tanaman musnah. Apalagi kalau kawasan tanaman tuh terkena banjir. Sekarang nih pun, hanya ini saja stok sayur-sayuran yang boleh saya jual dengan Toke.
2: Hashim!
0: Ayo, kenapa dengan Yu Anum? Yu tidak sihat kah? Mana Yu punya anak lelaki? Hari ini dia tidak datang tolong Yu kah?
1: Sakit sikit saja Toke. Lepas makan ubat, sembuhlah nanti. Jali masih di sekolah. Ada kelas tambahan katanya.
0: Iya, Me. Bukan Yu punya anak, satu kelas sama saya punya anak kah? Anak saya, dari tengah hari tadi lagi, sudah balik dari sekolah, oh. Haya, saya bukan mau masuk campur urusan keluarga Yu Anum. Tapi saya simpati tengok keadaan Yu. Alwa suami Yu dulu, kawan saya. Si Kalang dia sudah tiada. Dan Yu terpaksa jaga anak-anak Yu tanpa suami, oh. Saya tahu, Yu banyak kuat demi anak-anak Yu. Saya sekadar nasihat Yu, ah. Yu tengok juga Yu punya anak. Sama ada dia betul-betul ada di sekolah atau dia sengaja tidak mau balik Yu punya rumah.
1: Saya berterima kasih juga dengan Toke sebab banyak bantu saya selama ini. Kalau bukan Toke yang masih mau terima sayur-sayuran dari kebun arwah suami saya, mana mungkin saya mampu menanggung anak-anak saya. Hah, kalau minggu depan ada sayur-sayuran yang boleh dihantar untuk dijual di kedai Toke, saya akan telepon Toke.
3: Kita hidup dalam kampung yang sama. Memang perlu tolong-tolong, Ma.
0: Nah ini, bayaran sayur-sayur jual ini ya.
1: Terima kasih, Toke. Saya minta diri dulu.
0: Oke, hati-hati jalan.
4: Assalamualaikum, Anum. Anum? Anum?
1: Waalaikumsalam. Nah, rupanya.
4: Lama aku tidak tengok kau, Anum. Kau apa kabar?
1: Macam beginilah, Nap. Sakit-sakit biasa saja. Esok lusa, sembuhlah.
4: Tapi aku tengok muka kau ni pucat saja. Bawa-bawa juga berehat, Anum. Kau kena jaga kesihatan kau.
1: Kalau aku berehat, siapa yang akan bekerja untuk anak-anak aku, Enap? Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
4: Aku faham keadaan kau, Anum. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
1: Aku dengar dari orang kampung, Enap dan suami dapat panggilan haji. Betul ke berita tu?
4: Alhamdulillah. Betullah tu, Anum. Kalau tiada aral melintang, aku dan suami akan sama-sama berangkat ke Tanah Suci Isnin depan. Ha, Jumaat ni aku ada buat kenduri doa selamat. Kau datanglah bawa anak-anak kau sekali ya.
1: InsyaAllah. Untung kau Nap dapat menunaikan haji bersama suami. Semoga segala urusan haji kamu suami isteri dipermudahkan dan mendapat haji mabrur.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Ha, nah, ambil ni untuk anak-anak kau.
1: Eh, duit apa pula ni Nap?
4: Ambillah buat sedekah anak-anak kau. Aku tidak dapat tolong banyak, Num. Tapi aku harap duit ni dapatlah meringankan sedikit beban kau, Num.
1: Aku tak boleh terima duit banyak begini, Enap. Jangan risau. Aku masih ada simpanan lagi.
4: Ish, kau ni, Num. Aku kata ambil, ambil sajalah. Ini kan sedekah untuk anak-anak kau.
1: Tapi kau pun memerlukan duit juga untuk ke Tanah Suci nanti.
4: Pasal aku, kau janganlah risau. Tidak akan berkurang pun duit kita kalau bersedekah. Bukankah dengan bersedekah tu dapat menambahkan keberkatan dalam hidup kita juga?
1: Yalah, terima kasih Enap. Semoga Allah menambahkan rezeki kau. Aku bukannya apa, aku segan mau terima duit ni. Tapi Kalau kau sudah niat mau bersedekah untuk anak-anak aku akan gunakan duit ini untuk kegunaan anak-anak aku.

0: Tenang betul halwa telinga aku semenjak menjaga lembu-lembu ni. Kuranglah sikit derita pendengaran aku dari dengar mak balik-balik marah. Hai lembu, untung betul hidup kamu semua kan? Setiap hari dibagi makanan percuma. Tidak perlu pergi sekolah, tidak perlu mandi, walaupun bau busuk. Hei, tapi berbeza dengan kehidupan aku. Setiap hari aku kena bangun pagi. Tiap malam aku kena tolong mak asingkan sayur-sayuran sampai lewat malam. Kadang aku sendiri tiada masa untuk bermain macam budak lain. Dulu waktu arwah bapa aku masih ada, mak selalu gembira. Tapi semenjak bapa sudah pergi meninggalkan kami, senyuman di bibir mak semakin hari semakin hilang. Mak selalu marah semua yang aku buat. Selalu salah di mata mak. Kadang aku rasa segala pengorbanan aku tidak pernah dihargai oleh mak.
1: Oi Jali, lain macam aku tengok kau bercakap dengan lembu-lembu tu. Bagus-bagus ada manusia di dunia ni. Lembu juga kau pilih untuk meluap perasaan yang terpendam kan?
0: Aku rasa lebih baik aku bercakap dengan lembu daripada aku bercakap dengan manusia yang tidak pernah faham isi hati manusia lain. Tengok lembu-lembu ni. Semua mendengar luahan hati aku dengan tekun.
1: Sudahlah kau mengarut tu Jali. Marilah makan dulu. Aku ada bawa makanan mak aku masak dari rumah ni. Ada yang masak merah, ikan bakar, labu masak lemak.
0: Macam tahu-tahu saja kau ni kan Abdul. Dari tadi aku menahan lapar. Sedap-sedap pula tu semua lauk yang mak kau masak.
1: Kenapa? Mak kau masak tidak sedap kah?
0: Sedap tu sedaplah juga. Tapi lauk di rumah kami tidak sama macam lauk di rumah kau. Yalah, bapak kau kan tauke lembu.
1: Tauke lembu pun ada pasang surutnya juga. Kalau dekat musim raya korban begini, banyaklah orang beli lembu-lembu bapak aku.
0: Kalaulah arwah bapak aku masih hidup lagi, mesti seronok. Boleh sama teraya sama-sama. Sekarang raya sudah tidak bermakna dalam hidup kami sekeluarga. Selepas solat raya, mak akan mula bercucuk tanam semula. Mungkin itu sahaja cara dia melepaskan rindu.

0: abang balik. Dari tadi Mak tanya pasal abang. Abang dari mana?
1: Ish, diamlah kau Muna. Sibuk saja dengan urusan orang lain. Pergi masuk tidur sana. Esok kau kena bangun awal pagi mau ke sekolah.
0: Alah, mana ada orang masuk tidur awal begini, bang? Takutlah tu Mak marah abang. Tadi Mak kata tunggu abang balik rumah. Mak sudah sediakan hadiah istimewa untuk abang.
1: Hadiah apa pula maksud kau ni, Muna? Selama ni pun, Mak mana pernah bagi hadiah untuk abang?
0: Hadiah rotan bulu untuk abang. Mak, Mak, abang sudah balik
1: abang,
0: ni.
1: Kan, Muna?
2: Kau dari mana ni, Jali? Jam sebegini, baru kau ingat mau balik rumah?
1: Jali...
2: Kau memang sudah melampaui batas, Jali. Sini kau. Kau memang mau diajar supaya kau dapat pengajaran.
1: Aduh, sakit, Mak. Aduh.
2: Baru kau tahu sakit. Baru tahu sakit. Sakit yang kau rasani tidak setimpal dengan sakit yang Mak rasa, Jali. Selama ini, Mak percaya dengan anak Mak sendiri. Mak percaya kau kata setiap petang kau ada kelas tambahan di sekolah. Rupa-rupanya kau sudah pandai berbohong dengan Mak, Jali.
1: Jali bukannya sengaja mahu bohong, Mak. Tapi kalau Jali bagi tahu perkara sebenar, mesti Mak halang Jali. Mak mahu tahukan sebab apa Jali balik lewat ke rumah setiap hari.
2: Sebab apa, Jali?
1: Jali cuba cari duit lebih untuk tolong Mak. Lepas balik sekolah, Jali jaga lembu dengan Abdul. Jali sanggup korbankan diri Jali untuk Mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari Mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
2: Itu yang kau kata pengorbanan? Itu pembohongan, Jali. Pembohongan. Kalau ada perkara yang tidak elok berlaku dengan kau tanpa pengetahuan Mak, macam mana, Jali? Cukuplah Mak kehilangan bapa kau setahun yang lalu. Dia sanggup korbankan diri sendiri sebab mau selamatkan kau waktu kau hampir dilanggar oleh pacuan empat roda dulu. Kau lupa, Jali? Kau lupa? Atau kau pura-pura lupa dengan peristiwa hitam yang sudah merubah seluruh kehidupan kita?

0: Assalamualaikum, Mainap.
1: Waalaikumsalam. Eh, Jali. Anak si Anum rupanya. Marilah naik. Mak Jali mana? Tidak datang sekali?
0: Mak kurang sehat. Jadi, Mak tidak dapat datang. Dia minta Jali hantar sayur-sayuran ini untuk sedekah kenduri doa selamat Mak Enap esok hari.
1: Terima kasihlah, Jali. Ha, tunggu sekejap. Mak Enap mau bungkuskan makanan untuk Jali bawa pulang ke rumah.
0: Eh, tidak payah susah-susah lah, Mak Enap.
1: Eh, tidak susah pun. Ha, sekejap ya. Nah, ambil ni, Jali. Kirim salam dengan Mak Jali ya.
0: Baiklah. Terima kasih, Mak Enap.
1: Jali.
0: Ya, Mak Enap.
1: Tolong jaga Mak Jali boleh?
0: Kenapa tiba-tiba Mak Enap cakap begitu?
1: Mak Enap tahu Jali anak lelaki yang baik. Nakal tu perkara biasalah kalau budak lelaki ni.
0: Mak ada cakap apa-apakah pasal Jali dengan Mak Enap?
1: Eh, Mak tidak ada cakap apa-apa pun. Cumanya Mak Enap simpati tengok keadaan Mak kau tu. Nampak sangat yang dia tu kurang sihat dan banyak fikir. Sampai Mak Enap jalan di tepinya pun dia tidak sedar. Mak Enap tahu dia banyak fikirkan tentang Jali dengan adik Jali si Muna tu. Mak Enap ni hanya mampu nasihatkan Jali saja ya nak. Kalau Mak marah, Jali jangan melawan. Jali kena pandai ambil hati Mak. Jali, kalau Mak sakit, jangan lupa ajak Mak ke hospital berdekatan ya. Dia sudah banyak berkorban untuk Jali dengan Muna, sehingga dia sanggup abaikan diri dia sendiri. Percayalah Jali, Mak Jali sayangkan Jali nak.
0: Jali cuba Mak Enap. Jali minta diri dulu. Asal

0: Jangan lupa datang tolong aku jaga lembu petang ni.
1: Maaflah Abdul, aku sudah tidak dapat tolong kau lagi.
0: Kenapa tiba-tiba pula ni Jali?
1: Aku mahu tolong mak aku di kebun. Lagipun mak aku tidak berapa sihat.
0: Eleh, bukan kau bagi tahu aku yang kau sengaja tidak mau balik rumah kah? Sebab mak kau suka berleter.
1: Aku tarik semula kata-kata aku tu Abdul. Mak aku adalah mak yang paling baik dan mulia. Sebelum ni aku yang banyak buat salah. Sebab tu mak selalu marah aku. Aku tidak pernah cermin diri aku sendiri sebelum aku menuding jari menyalahkan mak aku.
0: Okeylah, aku hormati keputusan kau Jali. Syukurlah kalau kau dan mak kau tu sudah menjalinkan hubungan baik semula. Walau macam mana pun, dia tetap mak kau. Dan kau tetap anak kepada mak kau. Geraklah dulu kantin. Kau mau ikut aku kah?
1: Kau pergi dululah Abdul. Aku mahu hantar buku latihan kita ni atas meja Cikgu Laila.
0: Aku risaulah tengok perubahan kawan aku seorang ni. Bukan selama ni kau sengaja mengel... lupakan sajalah. Aku geraklah dulu ke kantin.
2: Jali, biar saya saja yang tolong bawa semua buku latihan tu ke bilik guru.
3: Acin, Acin, kau tidak pernah rasa terbeban pun kan mengangkat buku-buku latihan ni setiap hari? Padahal kalau tengok saiz badan kau ni kecil molek saja.
2: Jali, Jali, kau menghayal lagi ya?
1: Tiadalah. Apa tadi? Kau mahu tolong angkat buku latihan ni ke meja Cikgu Laila?
2: Ya lo.
1: Buku-buku ni berat. Jadi apa kata kita bahagi dua? Acin bawa separuh, aku bawa separuh.
2: Wah, hari ini you lain macam mo Jali. Saya nampak you sangat behave.
1: Terima kasih Acin, selalu bantu ambil alih tugas aku hantar buku-buku ni. Kau memang kawan dan anak perempuan yang baik. Sama juga macam bapak kau. Yalah, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, bukan?
2: Hah? Apa kaitan nasi dengan kuah? Saya tidak paham you cakap apa.
1: Itu peribahasa Melayu. Maksudnya, sikap anak-anak adalah cerminan daripada tingkah laku ibu dan bapanya.
2: Mesti loh, kita mesti selalu buat baik. Bapak saya selalu aja begitu. Rasanya mak you pun aja you begitu mah.
1: Iya betul, mak selalu didik Jali dengan baik. Cuma kadang Jali yang tidak sedar dengan perkara tu. Marilah kita antar buku latihan ni ke bilik guru. Selepas tu kita ke kantin. Abdul tengah tunggu di kantin tu.
2: Mali, perut saya pun sudah lapar ini.

0: Bangun, Mak. Mari kita solat subuh berjemaah.
1: Awal Jali bangun hari ini. Biasanya Jali...
0: Ya, Mak. Selepas ni, Jali cuba berubah.
1: Berubah? Apa maksud Jali?
0: Ya, Jali cuba berubah untuk menjadi anak yang lebih baik kepada Mak. Jali tidak mau menyesal suatu hari nanti disebabkan perangai dan tingkah laku Jali. Sekarang baru Jali faham, Mak. Selama ini, Jali ingat Jali yang banyak berkorban untuk bantu Mak. Rupa-rupanya, Jali tidak pernah sedar pengorbanan Mak lagi besar dan tidak ada bandingannya.
1: Apalah sangat pengorbanan Mak ni kalau mau dibandingkan dengan anugerah yang Allah kurniakan kepada Mak, yaitu anak-anak Mak. Mak ni bukannya Mak yang baik. Kadang-kadang Mak tidak dapat kawal kemarahan Mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa Mak untuk ke syurga nanti. Mak cuma harap dengan melahirkan dan menjaga kamu menjadi anak yang soleh dan soleha boleh memudahkan urusan Mak di akhirat nanti. Apabila Mak sudah meninggalkan dunia suatu hari nanti, nak.
0: Mak, jangan cakap macam tu lagi, boleh? Mak adalah Mak yang terbaik. Cuma Jali yang tidak pernah menghargai pengorbanan Mak. Jali selalu anggap Mak tidak faham Jali. Rupanya, Jali yang tidak pernah cuba fahamkan Mak. Jali punca Mak selalu marah sampai Mak selalu sedih dan jatuh sakit. Jali tidak pernah faham penat lelah Mak selama ini untuk membesarkan Jali dan adik.
1: Masih sakit lagi Mak pukul Jali hari itu?
0: Mana ada Jali rasa sakit lagi, Mak? Jali kan anak lelaki kuat. Sama macam Mak.
1: Maafkan Mak pukul Jali tempoh hari, ya, nak. Mak menyesal. Hati Mak hancur tengok Jali mengerang kesakitan. Tapi...
0: Jali yang patut minta maaf dengan Mak sebab bohong Mak. Jali janji, Jali tidak akan bohong Mak lagi. Mak, Jali ada duit simpanan sedikit.
1: Dari mana Jali dapat duit simpanan tu?
0: Mak lupakah? Jali tolong jaga lembu dari ladang Bapa Abdul tempoh hari. Nah, ambillah semua duit simpanan Jali dalam tabung ini. Raya pun sudah semakin dekat. Mak beli baju raya baru, ya.
1: Alah, baju raya waktu raya puasa tu pun masih boleh guna lagi. Tidak bagus membazir. Lagipun, selepas arwah Bapa Jali sudah tiada, raya kita tidak sama lagi macam dulu, nak.
0: Jali faham, Mak. Mungkin Jali tidak dapat menggantikan tempat Bapa. Tapi Jali mahu Mak tahu, Jali akan sentiasa di sisi Mak. Kalau Jali sudah berjaya nanti, Jali mahu Mak pergi haji dengan hasil titik peluh Jali. Mak, Jali rindu senyuman manis pada bibir Mak.
1: Jali, maafkan Mak, nak. Tak sadar selepas pemergian arwah Bapa Jali, Mak sudah kurang beri perhatian kepada Jali dan Muna. Selama ni, tiada siapa yang tahu betapa banyaknya air mata yang tumpah setiap kali Mak melihat anak-anak Mak tanpa sosok seorang bapa. Bersungguh ujian untuk keluarga kita, nak. Tapi, siapa kita untuk menidakkan takdir? Bukankah kita sebagai orang Islam perlu beriman dengan qada dan qadar? Kadang kita tidak pernah sedar bahawa ujian ini adalah salah satu cara kita supaya lebih dekat dengan Allah. Jali, Mak janji. Mak janji akan menjaga kamu dua beradik dengan baik sekali. Selagi nyawa masih di kandung badan.
0: Betapa kilafnya aku. Selama ini, aku tidak pernah sedar pengorbanan yang Mak buat untuk aku. Aku pentingkan diri sendiri tanpa pernah memikirkan tentang Mak. Mak tidak pernah tunjuk hingga sedang sakit. Mak sentiasa mahu aku nampak dia kuat dan sehat. Aku tidak pernah sedar bahawa Mak sayang aku. Mak mahu aku mengerti tentang disiplin dan tanggungjawab. Mak mahu aku belajar menjadi manusia berguna. Sebab itulah Mak marah bila aku cuba berbohong. Mak mahu aku jadi anak yang baik.

0: kesekian berakhirnya, drama khas Aidiladha yang berjudul Gerimis di Hujung Senja. Barisan pelakon,
1: saya Airul Faiz sebagai Jali.
2: Saya Lilian Pamela Jomin sebagai Anu.
3: Saya Maisara Jamli sebagai Zainab.
4: Saya Elsie Zendeksi Melik sebagai Cikgu Laila.
5: Saya Nurul Halimatul Syadia sebagai Muna.
6: Saya Hanifah sebagai Aci.
7: Saya Muhammad Faizuddin sebagai Abdul.
8: Saya Jik Junior memegang watak sebagai Tauke Ahmad.
0: Gerimis di Hujung Senja, karya Nur Ain Lambertus Gunahala. Sandakan, drama khas itu tadi disunting dan diterbitkan oleh Rosdi Muhammad.

0: Yang senja yang memaparkan realiti kehidupan sebuah keluarga yang hilang tiang sendaran. Jali, seorang remaja yang rapuh emosinya, cuba menggalas tanggungjawab membantu ibunya Anum menyara keluarga dengan menguruskan hasil tanaman selepas kematian ayahnya. Berikan pukul 6 petang untuk meneruskan Santai 37.
1: Islam menyarankan umatnya melaksanakan ibadah korban bukan sekadar penyembelihan haiwan ketika sambutan Aidiladha, tetapi perlu diterjemahkan dalam pengorbanan membantu sesama ahli keluarga, rakan, jiran, masyarakat dan negara. Salam Aidiladha daripada kami.

0: sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

0: Time Nasir, lagu yang berjudul Salam Dunia, terus membawa kita ke pukul 6.08 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Senangkan FM bersamamu di jam yang terakhir 6 hingga ke pukul 7 malam, dan selepas 7 malam nanti kita akan bersambung siar dari Sabah FM. InsyaAllah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.19 minit petang nanti. Santai kepada anda yang sedang bersantai di rumah bersama dengan keluarga, mungkin bersama dengan rakan-rakan anda. Selamat bercuti kepada anda yang sedang bercuti. Anda yang bercuti hingga 3 Jun 2026. Anda yang bercuti hingga 2 Jun 2026. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Dengarkan Iwan Fantasia Musim Cinta hanya di Serakan FM bersamamu.
1: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: 6.14 pagi petang. Seterusnya kita ikuti Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri.
1: Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri, terbit Jumara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi peluang kepada kita untuk bertemu hari-hari mulia di bulan Zulhijjah. Hari-hari yang dipenuhi ganjaran pahala dan keberkatan. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan ibadah kurban, perkara paling penting yang perlu kita persiapkan ialah hati dan niat kita. Kurban bukan sekadar membeli lembu atau kambing, bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi ia adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar." Maksudnya, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Surah Al-Kausar ayat kedua. Ayat ini menunjukkan bahawa kurban adalah ibadah yang besar kedudukannya di sisi Allah. Pendengar sekalian, sebelum kurban kita diajar supaya mempersiapkan diri dengan keikhlasan. Jangan kurban kerana mahu dipuji, mahu dilihat dermawan atau mahu nama disebut-sebut. Kerana Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tetapi Allah memandang hati dan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, daging dan darah haiwan kurban itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Surah Al-Hajj ayat ke-37. Selain itu, sebelum kurban, kita juga digalakkan memperbanyakkan amal ibadah pada awal 10 hari bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang amalan soleh padanya lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka rebutlah peluang dengan memperbanyakkan solat sunat, sedekah, zikir dan membaca Al-Quran pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pendengar muslimin dan muslimat, sebelum kurban juga kita perlu belajar ilmu berkaitan kurban, syarat haiwan, adab penyembelihan dan cara pembahagian daging. Jangan sampai ibadah besar ini dilakukan tanpa ilmu. Sebagai contoh, para sahabat sangat menjaga keikhlasan dalam ibadah. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, apabila melakukan amalan kebajikan, beliau sangat takut jika amalannya dicemari riak. Disebut dalam kitab Hilyat Al-Awliya bahawa para salaf menangis bukan kerana kurang ibadah, tetapi takut ibadah mereka tidak diterima Allah. Sebab itu, sebelum kurban, perkara paling penting ialah membetulkan niat. Kerana boleh jadi seekor kambing yang lebih kecil bernilai di sisi Allah berbanding seekor lembu yang mahal tetapi dipenuhi riak dan kebanggaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Maksudnya, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat ke-27. Akhir sekali, marilah kita bersihkan hati daripada sifat riak, sombong dan cinta dunia sebelum tibanya hari kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima niat dan persediaan kita sebagai amal soleh di sisinya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Bicara Kurban 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
3: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan.
4: Allah.

0: Aidiladha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Aidiladha istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sanakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi 'adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sahabat pendengar Sanakan FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah, segenap puji dan puja mari kita panjatkan kehadrat Ilahi. Dialah Rabb, yakni Tuhan yang memiliki segala-galanya, langit dan bumi, daratan dan lautan, seluruh galaksi dan cakrawala, bahkan seluruh yang maujud adalah citra keagungan dan cinta kasih Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam bersulam rindu dan kasih sayang mari kita ucapkan sebanyak-banyaknya, baik dengan lisan, apatah lagi dari lubuk hati yang terdalam, buat kekasih hati kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan agung, guru besarnya seluruh umat manusia dan penghulunya seluruh nabi dan rasul serta imamnya para muttaqin, para salihin dan abidin. Sahabat pendengar yang mulia, hari ini tiada langit yang tak pecah oleh gema takbir, nada udara yang sesegar dan semulia hari ini, nada hati yang lalai dari mengingati dan membesarkan Allah, bahkan hari ini menjadi saksi ketaatan dan pengorbanan bagi orang yang bertakwa. Idul Adha sering membawa kita kembali ke zaman silam, zaman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhitungkan kesanggupan dan pengorbanan para hambanya, zaman di mana Allah ingin kita membuktikan sama ada kita memilih Allah atau selain daripadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat pendengar Sanakan FM walau dimanapun berada, kisah Nabi Yuna, Ibrahim dan Ismail alaihimassalam menjadi mercu tanda dan simbol kehambaan dan pengorbanan. Semuanya bermula ketika Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah, mimpi yang sentap, mimpi yang bakal merubah suasana hati Nabi Ibrahim, mimpi yang bakal merenggut rasa kepemilikan atau dengan izin self-belonging. Apakah Nabi Ibrahim akan menurut atau sebaliknya? Kisah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala pahatkan dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Sadaqallahul Azim. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia, yakni berusaha bersama-sama dengan ayahnya, Nabi Ibrahim pun berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah," kata Nabi Ismail, "wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, ayah akan mendapati bahwa aku akan tergolong dari orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat pendengar yang sangat saya hormati, mimpi ini memberikan isyarat kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail agar melakukan suatu perintah Allah, perintah yang tidak ringan sahabat, bahkan beratnya tidak akan mampu ditanggung oleh akal dan perasaan manusiawi kita. Apakah benar Allah berkehendak kepada sembelihan? Apakah benar Allah perlu kepada sesuatu? Sahabat yang mulia, mari sama-sama kita renung, mari sama-sama kita tenung, mari sama-sama kita amati dan hayati. Apakah ada maksud lain yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Yang pertamanya sahabat yang mulia, kurban bukan sekadar sembelihan, ataupun dalam bahasa yang mudah, kurban itu bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lebih jauh dari itu, kurban itu bicara tentang penyembelihan nafsu kita. Para sufi seperti Imam Al-Ghazali dan Ar-Rumi selalu tekankan bahwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bukan sekadar sejarah, tapi ia adalah sebuah simbol yang membawa kepada takwa. Sahabat yang mulia, pisau itu sebetulnya bukan untuk leher Nabi Ismail, tapi untuk menyembelih nafsu yang paling kita sayang. Apa yang paling berat untuk kita lepaskan karena Allah? Sahabat yang mulia, mari kita renung, apa sebetulnya yang paling berat untuk kita lepaskan semata-mata karena Allah? Antara lain yang boleh kita renung, sahabat yang mulia, apa dia? Harta kita. Betul kan? Ini yang susah mau dilepas. Kita rasa betul memiliki bahwa harta itu kita yang usahakan, kita yang kerja siang malam untuk mendapatkannya. Itu yang antara yang berat untuk dilepaskan. Apalagi sahabat, keegoan kita selalu merasa benar, orang lain salah. Kemudian hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Kemudian marwah yang palsu, ampun maaf sahabat yang mulia, suka kita jadi talam bermuka-muka. Kemudian masa yang kita sia-siakan, bagi kita sahabat yang mulia, itulah jelmaan Ismail kita. Ismail kita pada hari ini bukan datang atau menjelma seperti seorang sosok manusia, tapi dia datang dalam pelbagai rupa yang kadang-kadang kita tidak perasan. Mana rupa-rupanya, mana wajah-wajahnya? Itulah antara lain yang kita sebutkan tadi. Harta kita, keegoan kita, cinta dunia kita, marwah palsu kita, dan masa yang kita sia-siakan. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sufi berkata, sembelihlah apa yang menghalang antara kamu dan Tuhanmu. Kulit dan daging kurban itu sampai kepada fakir miskin, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa, yakni kesediaan hati untuk taat walau sakit. Sakit perasaan menanggung beban pikiran, sakit sahabat yang mulia perasaan mungkin ekonomi kita tidak mengizinkan, sakit karena harus melepaskan sesuatu yang kita cintai. Hal ini sahabat yang mulia Allah jelaskan dalam firman-Nya lewat surah Al-Hajj ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanala Allahu luhumaha wa la dima'uha wa ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu, kata Allah. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, yang keduanya, mari kita imbau makna Idul Adha. Dari segi bahasa, Id itu artinya kembali, kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Manakala Adha itu maksudnya pengorbanan. Jadi Idul Adha bagi kita hamba-hamba Allah adalah hari untuk kembali dan bertanya, apa yang sudah aku korbankan tahun ini? Atau aku masih simpan semua untuk diriku sendiri? Bagi mereka yang benar-benar cintakan Allah dan yang ingin benar-benar kembali kepada kesucian fitrahnya, korban yang paling besar bukan seekor lembu yang 7 bahagian, tapi hati yang lembut, ego yang tunduk, dan lidah yang berhenti menyakiti siapapun manusia. Amalan hati sempena korban. Kalau tidak mampu korban lembu atau kambing, mari kita korbankan ini dulu. Apa tuh sahabat yang mulia? Mari kita korbankan dendam kita. Maafkan orang yang sakiti kita. Abaikan semuanya, maafkan semuanya, dengan harapan semoga pengorbanan itu diterima oleh Allah. Korbankan ujub. Apa itu ujub? Ya, buang rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kemudian kan kita korbankan malas kita, yang mudah-mudahan Allah izinkan kita boleh istiqamah bangun di malam hari, ya walaupun sekadar 2 rakaat mudah-mudahan. Sahabat pendengar rahimakumullah, itu semua korban yang menurut para sufi korban yang nilainya lebih berat dari timbangan zahir. Ringkasnya, Idul Adha mengajar kita Allah tidak berhajat sama daging korban kita, tapi yang Allah mahu adalah kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, jadi kira-kiranya tahun ini apa perkara yang paling berharga, yang paling kita cintai, yang sanggup kita lepaskan kerana Allah? Kalau ada dan dapat dilepaskan, maka itulah hakikat pengorbanan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salam Idul Adha. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal kita dan kita berkorban semuanya semata-mata kerana Dia. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله

pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini, petang Rabu 7 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1442 Hijrah. Akhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini. Juga telah pun terhibur dengan rancangan-rancangan Hari Raya Aidiladha yang disediakan rakan-rakan penyampai Sandakan FM. Juga telah pun memperolehi maklumat-maklumat yang disampaikan dari masa ke semasa. Saya selaku penyampai anda menerusi Santai 37, Suwadiman Syamsuddin mengundur diri. InsyaAllah esok kami akan bersiaran bersama dengan rakan penyampai yang lain. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang sebaliknya adalah daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan...

0: Penggunaan lampu kecemasan bertujuan memberi isyarat bahawa kenderaan dipandu sedang menghadapi masalah atau berhadapan bahaya, yang mana pemandu perlu memperlahankan kenderaan sebelum berhenti. Tindakan menyalahguna lampu kecemasan menyebabkan pemandu belakang keliru dengan lampu berkelip-kelip. Fungsi isyarat tukar laluan juga akan terhenti dan kenderaan belakang tidak tahu kalau kita ingin menukar lorong. Jadi, elak menyalakan lampu kecemasan semasa hujan dan berkonvoi. Jika hujan, pasangkan lampu kabus dan bukannya lampu kecemasan. Jangan salah pasang lampu, ah. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanagen FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua

0: seorang ayah.
1: Ini kan rumah Abang Hamzah juga. Kalau dia nak pinjam sekalipun, ayah beri pinjam. Dia anak ayah juga.
0: Dendam setelah sekian lama.
2: Kau jangan ungkit kisah lama. Kenapa? Ha? Tak boleh. Aku tahulah apa masalah kau sekarang. Kau dah tak kerja kan? Ha? Dah tak ada duit kan?
3: Eh, kalau aku ada masalah sekalipun, aku bukan minta tolong dengan kau. Ha? Ha? Kau memang daripada dulu memang tak suka aku. Aku datang ni pun aku nak minta tolong dengan ayah. Aku nak pinjam duit ayah, bukan duit kau.
0: Penat, lelah untuk menghadapinya.
4: Abang nak selesaikan masalah ni sendiri. Macam mana bang? Abang sendiri pun tak ada kerja.
3: Lina,
4: ini tak tahan bang. Kan saya nak berhutang lagi dengan adik beradik abang. Fikirlah, saya tak penatlah.
5: Ya Allah, tolonglah. Macam mana aku nak berdepan dengan semua ujian ni, ya Allah? Tolonglah bantu hambamu yang lemah ni, ya Allah.
6: Jangan lupa dengarkan drama khas sempena Hari Raya Aidiladha, Korban Jiwa Seorang Ayah, 27 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya 8 malam hanya di Sabah FM.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Orang kata sekarang ni keadaan cuaca tidak tentu kan? Jadi manalah tahu, mungkin sekejap lagi ada yang nak keluar ataupun orang kata ingin keluar bersama dengan rakan-rakan ataupun rakan ingin datang ke rumah kita pada hari ini. Dan sebelum itu, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran report petir di mana bagi negeri Sabah di sebelah pedalaman Sepitang, Tenom, Kuala Penyu dan Beaufort, manakala pantai barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu dan Kuaran dan seterusnya wilayah persekutuan

Puan hingga pukul 9 malam nanti. Baik, bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca lebih lanjut, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun muat turun aplikasi My Cuaca. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

Ya, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.14 minit malam. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Tentu orang tertunggu-tunggu ni. Katanya, mana kata-katanya hari ini kan? Okey, baik untuk kata-kata hari ini. Ini paling istimewa. Ungkapan maaf yang sukar dilafazkan. Kadang-kadang dalam hidup ini, perkataan yang paling pendek itulah yang paling sukar untuk dilafazkan. Betul tidak? Perkataan maaf. Pendek saja. Kita tahu kita salah, tapi kadang-kadang ego mengatasi segalanya. Ada juga yang terlalu sayang pada sesuatu hubungan sampai takut untuk mengaku silap. Orang kata takut. Nanti kalau aku minta maaf nanti, dia bilang kan, nanti tidak juga seperti dulu sudah ni, tidak sama sudah macam dulu. Tapi dalam dunia hari ini, ramai yang memilih untuk diam. Orang kata, memendam rasa. Dan akhirnya, hubungan jadi renggang hanya kerana satu ungkapan yang tidak terluah. Maaf. Sedangkan Aidiladha juga mengajar kita tentang pengorbanan. Bukan sahaja pengorbanan harta atau tenaga, tetapi pengorbanan ego dan perasaan. Kita korbankan ego dan perasaan kita, dan kadang-kadang bila kita perlu berkorban rasa, kita juga perlu berkorban rasa marah demi sebuah kemaafan. Mungkin orang kata malam ni ada seseorang yang sedang menunggu ucapan maaf daripada kita, dan mungkin juga ada insan yang sebenarnya ingin meminta maaf tetapi tidak tahu bagaimana untuk memulakannya. Kalau masih ada ruang dan waktu, ringankan hati kita. Kerana ada hubungan yang orang kata boleh kembali pulih hanya dengan satu ungkapan ikhlas. Apa ungkapannya? Saya minta maaf. Itu saja. Baik, kembali selepas ini. Sabah FM, bagus.

0: Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama bah, daftar dia sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN Cawan berdekatan.
1: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: dari seorang ayah.
1: Ini kan rumah Abang Hamzah juga. Kalau dia nak pinjam sekalipun, ayah beri pinjam. Dia anak ayah juga.
0: Dendam setelah sekian lama.
2: Kau jangan ungkit kisah lama.
3: Kenapa? Ha? Tak boleh.
2: Aku tahulah apa masalah kau sekarang. Kau dah tak kerja kan? Ha? Dah tak ada duit kan?
3: Eh, kalau aku ada masalah sekalipun, aku bukan minta tolong dengan kau. Ha? Kau memang daripada dulu memang tak suka aku. Aku datang ni pun aku nak minta tolong dengan ayah. Aku nak pinjam duit ayah, bukan duit kau.
0: Penat, lelah untuk menghadapinya.
4: Abang nak selesaikan masalah ni sendiri. Macam mana bang? Abang sendiri pun tak ada kerja.
3: Lina,
4: saya tak tahan bang. Kan saya nak berhutang lagi dengan adik beradik abang. Fikirlah, saya tak penatlah.
2: Ya Allah, tolonglah. Macam mana aku nak berdepan dengan semua ujian ni, ya Allah? Tolonglah bantu hambamu yang lemah ni, ya Allah.
5: Jangan lupa dengarkan drama khas sempena Hari Raya Aidiladha, Korban Jiwa Seorang Ayah, 27 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya 8 malam hanya di Sabah FM. Bagus Bahagia.
6: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Kota Belud, 101.5 FM. Labbaik Allahumma
2: labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
3: Saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad yang terkenal.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: يكون.
1: لا إله إلا الله وحده صدق وعده.

Ya, yang pastinya Radio Sabah FM akan menemani perjalanan waktu anda malam ini hingga pukul 9 malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan drama khas sempena Hari Raya Aidiladha, iaitu yang bertajuk Korban Jiwa Seorang Ayah, yang dilakonkan oleh Jeff Omar, Amin Wali, Anip Latif, Shaliza Fatimin. Jangan lupa untuk dengarkan pada pukul 8 malam nanti. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa? Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Perdana Hari Raya Aidiladha, Sabah FM membawakan drama khas Korban Jiwa Seorang Ayah, karya Mishani Najin, Kota Kinabalu.
1: Saya Jeff Omar sebagai ayah.
2: Saya Amin Wali sebagai Amzah.
3: Saya Adib Latif sebagai Ajib.
4: Saya Syahliza Patimin sebagai Lina.
0: Saya Zuzela Alais Ella Muhammad sebagai Kak Lin.
5: Saya Awang Arif Ong Iring memegang watak sebagai ketua kampung.
0: Dengarkan drama khas Aidiladha, Korban Jiwa Seorang Ayah, karya Mishani Najin, Kota Kinabalu.

0: pagi ayah belum berhenti lagi. Ayah rehatlah sekejap.
1: Nantilah ayah rehat. Belum siap lagi pagi ni. Ni pun ayah nampak macam nak hujan je. Kalau hujan nanti, lambat lagi lah nak siap.
0: Esok sambung pun kan boleh lagi, ayah.
1: Jangan. Kerja jangan suka tangguh-tangguh, Jim. Nanti orang hilang kepercayaan dengan kita.
0: Ayah ni, umur pun bukan muda lagi. Ajim risau sebenarnya tengok ayah buat kerja berat macam ni.
1: Jangan risaulah, Jim. Ayah memang sudah biasa susah dari muda lagi. Dulu, masa kamu kecil, ayah lagi buat kerja, tahu?
0: Ya, Ajim tahu. Dulu arwah ibu selalu cerita, ayah kadang-kadang sanggup tak makan semata-mata nak beli buku sekolah kami.
1: Itu sudah tanggungjawab ayah, Jim. Kalau untuk anak-anak, apa-apa pun ayah sanggup lakukan.
0: Eh, itu macam bunyi motor. Hamzah datang.
2: Assalamualaikum, ayah.
1: Waalaikumsalam. Hamzah, seorang saja? Dina dengan anak mana?
2: Dina dengan

0: anak-anak kat rumah ayah. Hamzah singgah ni sekejap je sebab hari pekan tadi.
1: Marilah, kita masuk dalam.
0: Ya.
2: Ayah tengok kau ni makin kurus, Hamzah. Kau baik-baik saja kan?
0: Tak adalah ayah, mana ada kurus. Hamzah okey je.
2: Kerja macam mana sekarang?
0: Kerja macam biasa je ya. Semuanya okey je.
2: Betul tak ada apa-apa?
0: Betul ya, tak ada apa-apa.
2: Nanti kalau ada apa-apa masalah, beritahu ayah aja. Mana tahu ayah boleh bantu.
0: Ya ya, InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa tu Hamzah bagi tahu ayah lah. Setakat ni semuanya baik-baik je ya.
2: Hamzah nak minum apa? Mari ayah buatkan. Ayah pun nak minum juga ni.
0: Tak payahlah ayah, susah-susah. Hamzah tak lama ni saja Hamzah singgah sini.
2: Betul ni, tak mau minum?
0: Ya, betul, tak apa. Ni pun Hamzah tak boleh lama ni. Hamzah balik dulu ya.
2: Hai, kejap je.
0: Ya, Hamzah ada kerja sikit nak buat. Hamzah balik dulu ya, ya. Dan kali Hamzah bawa Lina dan anak-anak.
2: Kau bawa cucu-cucu aku tu nanti. Rindu ayah dengan Amir dan apa? Aris ya?
0: Ya, nanti Hamzah bawa cucu-cucu ayah ya. Baiklah ya, Hamzah balik dulu ya.
2: Hati-hati balik. Terima kasih, salam Lina.
0: Jim, aku balik dulu.
3: Baguslah kau balik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Macam mana Pak Yusuf? Nanti pada hari ini Pak Yusuf bolehlah bayar yang lebihnya ya?
1: Ya boleh. Boleh.
0: Alhamdulillah. Syukurlah. Hajat Pak Yusuf tercapai juga untuk melaksanakan korban tahun ini. Dah lama simpan hajat tu kan?
1: Iya. Lama juga. Bertahun rasanya.
0: Tak apa Pak Yusuf. Biar lambat, yang penting ada buat. Nanti kita akan jumpa semula sehari sebelum hari penyembelihan ya, Pak Yusuf.
1: Insyaallah.

0: menanjak ke paras tertinggi dalam tempoh lebih 7 tahun.
1: Hai, senyapnya. Anak-anak dah tidur ke?
2: Sudah, abang. Penat sangat. Itulah awal tidur anak-anak ni.
1: Tadi pagi, abang ada singgah rumah ayah.
2: Ha. Jadi abang ada beritahu ayah pasal masalah kita ni?
1: Tak ada pula abang beritahu. Abang susah abang nak beritahu. Mulut abang ni tak mampu nak cakap.
2: Abang kena bagi tahu juga dengan ayah. Abang tak boleh simpan masalah ni. Dengan siapa lagi kita nak minta tolong, abang? Lambat laun ayah tahu juga nanti.
1: Masalahnya, abang tak mahu menyusahkan ayah. Tapi
2: apa, bang?
1: Yalah, ayah abang tu bukan juga orang yang senang. Tak tahulah kalau dia ada duit ke tak.
2: Abang tak kesian ke tengok saya dengan anak-anak? Mana nak bayar bil api air? Kita nak makan apa, bang? Kalau saya ni masih ada mak dan bapa, saya akan minta tolong dengan diorang, bang. Rumah ni pun nasib hasil peninggalan arwah mak bapa saya je, bang. Kalau tidak, mana lagi kita nak cari duit untuk bayar duit sewa rumah, bang?
1: Ya, abang tahu. Tapi bagilah peluang untuk abang selesaikan masalah ni sendiri.
2: Apa? Abang nak selesaikan masalah ni sendiri? Macam mana, bang? Abang sendiri pun tak ada kerja.
3: Lina!
2: Macam mana pun abang memang kena bagi tahu ayah abang. Terpulanglah. Macam mana abang nak bagi tahu? Saya tak tahan, bang. Kan saya nak berhutang lagi dengan adik beradik abang. Fikirlah, saya tak penatlah.
1: Ya Allah, tolonglah. Macam mana aku nak berdepan dengan semua ujian ni, ya Allah? Tolonglah bantu hambamu yang lemah ni, ya Allah.

0: Datang hari itu ayah. Ada masalah?
1: Tak ada apa-apalah. Katanya saja singgah tanya khabar.
0: Bukan datang nak pinjam duit?
1: Kau ni Hajim, ni kan rumah Abang Hamzah juga. Kalau dia nak pinjam sekalipun, ayah beri pinjam. Dia anak ayah juga.
0: Entahlah ayah, Hajim ni susah sikit nak terima Hamzah ni. Daripada mak ada lagi, selalu je menyusahkan.
1: Hajim, jangan diungkit kisah yang lama nak. Hajim dengan abang dua-dua anak ayah. Kita saja keluarga yang ada, Hajim. Susah senang kita sama-sama selesaikan.
0: Maaf ayah, tapi Hajim takkan bantu Hamzah.
1: Hajim, tak habis-habis benci abangnya.

0: Eh, aku bencilah suami kau. Langsung tak ada hati perut. Macam mana dia jadi suami? Tak ada tanggungjawab langsung.
1: Entahlah, Kak. Maaf, Kak. Lina tak tahu nak minta tolong dengan siapa lagi ni.
0: Eh, apa lagi yang kau tunggu, Lina? Dah cukup kau bertahan selama ni. Kau nak tunggu sampai bila? Ah, ha? Sampai dia jerut tali di leher kau?
1: Taklah, Kak. Taklah sampai macam tu sekali.
0: Ha, jadi? Takkan kau nak biarkan saja? Eh, kau pun sama jugalah. Aku bagi nasihat tak pernah nak mendengar.
1: Kak, Lina dengarlah, Kak. Tapi Lina buntu sekarang ni. Lina tak tahu apa yang harus Lina buat ni, Kak.
0: Eh, Lina, aku boleh pinjamkan kau duit. Tapi pastikan kau bayar semula nanti. Sebab hutang yang lama pun belum bayar lagi.
1: InsyaAllah, Kak. Nanti kalau ada duit, Lina bayar tau. Lina janji.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha. Ada apa hal ni?
0: Ayah mana?
1: Ayah. Ayah keluar. Kenapa?
0: Oh. Tak ada apalah, saja nak jumpa ayah.
1: Hai. Aku tengok akhir-akhir ni bukan main lagi kau rajin cari ayah. Eh. Aku bukan tak kenal kau eh. Kalau kau datang sini mesti kau ada masalah.
0: Apa kau cakap ni, Jim? Eh, apa masalah kalau aku nak datang jumpa ayah? Ini pun rumah aku juga.
1: Apa? Rumah engkau? Kau tak sedar apa selama ni yang telah kau buat atas ayah? Kau gadai rumah ni sampai mak sakit pun kau tak peduli?
0: Kau jangan ungkit kisah lama.
1: Kenapa? Ha? Tak boleh? Aku tahulah apa masalah engkau sekarang. Kau dah tak kerja kan? Ha? Dah tak ada duit kan?
0: Eh! Kalau aku ada masalah sekalipun, aku bukan minta tolong dengan kau. Kau memang daripada dulu memang tak suka aku. Aku datang ni pun, aku nak minta tolong dengan ayah. Aku nak pinjam duit ayah, bukan duit kau.
2: Hamzah! Hakim! Sudah!
0: Ya. Maaf ya.
3: Sudahlah. Ayah dah dengar. Hakim, kau masuk.
1: Masuk. Maafkan saya, ayah.

0: apa yang ayah dengar tadi?
1: Apa ni?
0: Ayah tanya ni.
1: Ya, betul ayah.
0: Lina ada anak-anak macam mana?
1: Kami disebabkan masalah ni, kadang-kadang saya tertinggi suara. Bukan sebab apa ya, sebab banyak yang perlu dibayar. Duit simpanan pun makin habis.
0: Sabar nak, ujian hidup memang datang tanpa kita minta.
1: Kadang-kadang Hamzah rasa penat ayah. Rasa macam gagal menjadi anak, gagal menjadi suami dan gagal menjadi ayah.
0: Jangan cakap macam tu. Selagi kita masih berusaha, belum gagal namanya.
1: Maafkan saya ayah. Saya tak layak jadi anak ayah selama ni.
0: Kau tetap anak ayah. Jangan sesekali kita lupa tanggungjawab kita.

0: Alhamdulillah. Cukup juga akhirnya.
1: Ayah buat apa tu?
0: Ayah kira duit simpanan.
1: Kira duit simpanan? Untuk korban?
0: Ya. Sudah lama ayah simpan niat mahu buat apa korban sendiri. Dari dulu asyik tidak cukup je.
1: Kalau arwah ibu masih ada, mesti dia kibirkan ayah.
0: Ibu kamu dulu selalu cakap, suatu hari nanti kita buat korban sama-sama.
1: Ayah memang layak tunaikan niat tu. Kenapa ayah diam?
0: Ayah risau pasal abang kau.
1: Ayah, ayah jangan cakap yang ayah nak bagi duit tu dekat abang.
0: Kalau dia benar-benar susah macam mana?
1: Abang tu kena belajar berdikari, ayah.
0: Dia tengah diuji sekarang.
1: Semua orang diuji, ayah. Tapi bukan semua orang balik cari ayah bila susah aja.
0: Adil.
1: Ayah lupa ke masa ayah masuk hospital dulu? Siapa yang jaga ayah? Ajim kan? Hamzah mana? Dia sibuk dengan hidup dia sendiri.
0: Ayah tidak pernah simpan dalam hati.
1: Tapi Ajim ni sakit hati. Tengok ayah tu selalu mengalah dengan dia.
0: Seorang ayah mana boleh berhenti risau pasal anak-anak dia.

0: Belum tidur lagi?
1: Tak boleh tidur.
0: Masih marahkan abang ke?
1: Taklah, bang. Sebenarnya saya nak bantu abang. Tapi tak tahu macam mana caranya.
0: Tak payah. InsyaAllah. Abang akan uruskan sendiri, ya?
1: Abang, ambil ni.
0: Eh, apa ni?
1: Ni duit Kak Lin pinjamkan untuk kita.
0: Buat apa lagi sayang pinjam dengan Kak Lin? Kita dah banyak susahkan dia.
1: Tak apalah, bang. Sikit sebanyak dapatlah bantu kita juga, bang. Abang ada jumpa ayah?
0: Ada. Ayah pun dah tahu masalah abang. Masalah kita ni. Kadang-kadang abang malu mau balik jumpa ayah. Umur sudah macam ni tapi masih lagi nak susahkan orang tua.
1: Ayah abang bukan anggap abang beban.
0: Itulah yang buat abang lagi sedih. Ayah tu dah tua tapi masih lagi fikir pasal abang.
1: Mungkin inilah masanya untuk abang bangkit semula.
0: Abang takut gagal lagi.
1: Jangan putus asa, abang. Ingat, Allah selalu ada untuk kita, bang.
0: Ya, sayang.

0: Assalamualaikum Hamzah. Ayah ni.
1: Waalaikumsalam ayah. Kejap ya ayah. Eh, ayah datang awal pagi.
0: Ayah saja mau tengok kamu.
1: Apa ni ah?
0: Ambillah.
1: Ya Allah. Duit?
0: Gunakan untuk bayar mana yang penting dulu.
1: Tidak, Hamzah tidak boleh terima ni ayah.
0: Kenapa pula?
1: Ini kan duit korban ayah.
0: Tidak apalah.
1: Ayah sanggup lepaskan impian ayah sebab Hamzah.
0: Hamzah, ayah boleh tunggu tahun depan untuk korban. Tapi kesusahan anak ayah, ayah tak boleh tengok begitu saja.
1: Hamzah banyak kecewakan ayah.
0: Tak pernah sekalipun ayah anggap kamu beban.
1: Hamzah malu ayah.
0: Dengar sini Hamzah. Jatuh bangun hidup ni biasa. Yang penting jangan berhenti berusaha.
1: Ayah.

0: Ya nak.
1: Hamzah minta maaf sebab selama ni banyak sangat susahkan ayah.
0: Jangan cakap begitu.
1: Hamzah terlalu fikir tentang diri sendiri sampai Hamzah lupa pengorbanan ayah.
2: Abang.
1: Hajim. Abang pun minta maaf dekat kau.
2: Sudahlah, bang. Kita kan satu keluarga.
1: Ya, terima kasih, Jim. Sebab jaga ayah selama ni.
2: Hajim cuma buat apa yang patut, bang. Hajim pun banyak salah dengan abang.
0: Syukur alhamdulillah. Itu yang ayah mau lihat. Anak-anak ayah saling menyayangi.
1: Ayah. Dan kau pun, Jim. Dengar. Mulai hari ini, Hamzah janji nak berubah. Eh? Ayah, Jim doakan ya.
0: Ayah tidak minta harta ataupun balasan. Ayah cuma mahu tengok anak-anak ayah hidup baik-baik. Selagi ayah masih ada, ayah mahu keluarga ini terus bersatu. Walaupun ayah terpaksa korbankan jiwa ayah untuk kamu anak-anak ayah.
3: Drama khas Aidil Adha, Korban Jiwa Seorang Ayah, karya Misha Ninaji, Kota Kinabalu. Drama khas Aidil Adha, Sabah FM, Bagus Bah.

0: perlu. 101.5 FM.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
2: Symphony.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Kamu tahukah sistem kawalan di selebus subsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama bah, daftar dia sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan. Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan apa cerita anda malam ni? Moga segala apa yang kita usahakan dan apa yang kita inginkan, insyaAllah, moga dipermudahkan segala urusan kita semua. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam ini. Dan andai ada hati yang pernah terluka, hulurkan kemaafan. Andai ada hubungan yang renggang, eratkan kembali silaturahim. Kerana kadang-kadang kebahagiaan itu hadir apabila kita belajar untuk mengalah dan memahami. Ella ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha walau di mana jua anda berada. Semoga Hari Raya Aidiladha kali ini membawa keberkatan, ketenangan dan kasih sayang buat kita semua. Dan untuk kata-kata hari ini, ungkapan maaf yang sukar dilafazkan. Kalau masih ada ruang dan waktu, ringankan hati kerana ada hubungan yang boleh kembali pulih hanya dengan satu ungkapan ikhlas saja. Saya minta maaf. Baik, terus berhati-hati di jalan raya. Jaga diri dan luangkan masa bersama dengan keluarga tercinta. Salam Hari Raya Aidiladha. Salam Simfoni. Tetap

0: Jabril 101.5.
1: Sebentar lagi Utama 9 malam.
2: Agus Ba.

1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand.

Kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama bah, daftarnya sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088 484 553 atau ke pejabat KPDN Cawan berdekatan.

0: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah.

2, 3. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua. Selamat Hari Raya Aidiladha bagi anda yang menyambutnya. Baiklah, pada anda semua, terima kasih buat rakan-rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Jadi apa kabar semua? Okey juga mu hari ini. Tadi sebelum Afrina masuk konti, memang berangin, keadaan di luar berangin sedikit lah. Tapi tidak tahu pula sekarang apa macam hujan ke tidak. Sudah kamu boleh kongsikan dengan Afrina. Okey, di WhatsApp kami lah paling senang. Kongsi di sana paling laju, paling pantas di kawasan Kepayan ni. Hujan ke tidak? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama di mana kamu berada yang sedang memandu. Hati-hati memandu, dengarkan terus varian lebih lagu, lebih santai. Slot kuasa 3.

Ikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM. Bagus, Pa.
3: Oh, baru saya tahu.
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Ada mau tanya.
4: Oh, betul. Ya. Ya, macam pakar di sini.
1: Betul atau tidak? Okay. Iyalah, kan kita punya soalan ini berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh orang di seluruh dunia lah kan.
4: Kajian.
1: Okay, jadi mau tanya lah. Kalau orang putus cinta ataupun waktu bercinta, dia pihak badan pandai menurun ataupun dia akan kekal juga kan.
4: Ya,
1: tapi macam saya punya masalah sekarang ni, pasal sudah terlampau sehat.
4: Iyalah.
1: Sehat kan. Ya, jadi tapi terlebih pula turun dia ni sekarang ni.
4: Jangan juga, Ba.
1: Tapi orang bilang ada satu lagi kaedahnya.
4: Kaedah dia?
1: Kaedah supaya orang bilang boleh naik berat badan bagi yang ada masalah lah. Mungkin dapat membantu.
4: Kau bertanya kepada orang yang betul. Tapi saya membaca.
1: Okay. Betul.
4: Dari kajian yang dilakukan, kan? Orang yang sudah berkahwin ni, dalam hubungannya ni, diorang akan gembira tau. Gembira dengan perkahwinan yang sudah terlaksana kan? Masih daripada couple-couple dulu kan, sudah kahwin kan? Dengan gembiranya perhubungan kahwin itu kan, perkahwinan itu, boleh ada peluang untuk meningkatkan berat badan.
1: Oh, okey.
4: Sebab gembira, jom kita pergi makan itu.
1: Sebab dia bilang macam makanan tu dia sedap sejak semuanya kalau ada
4: gembira,
1: pasangan.
4: Okay. Tapi dalam perhubungan ni ada turun-turun kan. Tapi sentiasalah macam jaga perhubungan tu lah.
1: Kan. Okey, faham. Jadi sekarang saya ni perlu orang bilang lebih lagi bergembira ataupun lebihkan makan lah ini.
4: Jaga-jaga makanan lah. Tapi terima kasih datang lah. Kalau ada apa-apa datang lagi. Jumpa.
1: Tanya lagi ya.
4: Tanya lagi.
3: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Kimi.
6: Saya Kera. Kami
5: Aras Bayu. Kami dengar
6: Sabah FM.
5: Bagus.

baiklah, kalau anda ingin dengarkan lagu permintaan anda saya mainkan, pastikan anda mintalah di saluran yang betul. Jangan pula tersalah page. Okey, minta-minta salah page pula. Okey, anda boleh terus hantarkan permintaan anda salah bada melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami di 019-490-4848. Betulkah nombor HP-nya itu? Atau terbagi nombor sendiri? Taulah kan raya, banyak makan. Sampai terlupa-lupa, sampai berkata betul. Okay, well, kepada anda semua teruskan bersama malam ini sekitar pukul 12.30 malam. Dan seperti biasa, tempat pukul 10 kita ada berita Sabah FM. Jadi di masa kamu berada, terus dengarkan terus Sabah FM. Baguslah.

0: paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Tahun ini, sebagaimana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafid Hadif dalam berita Sabah FM. Sambutan Hari Raya Aidiladha di Sabah diraikan dalam suasana penuh kesyukuran dan semangat kebersamaan yang mencerminkan semangat perpaduan dan kebersamaan masyarakat dalam menghayati pengorbanan sempena Aidiladha. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, Aidiladha terus menyatukan masyarakat melalui semangat ibadah pengorbanan dan kebersamaan. Dia berharap ibadah korban yang dilaksanakan pada tahun ini membawa keberkatan dan menyemai semangat saling membantu dan prihatin dalam masyarakat. Koperasi Pembangunan Usaha Sabah Masyarakat Maju Sabah Berhad Kopusa Maju meneruskan tradisi tahunan ibadah korban sempena Aidiladha dengan menyembelih 3 ekor kerbau. Lebih 300 pek daging korban diagihkan kepada anggota pengasas koperasi serta penduduk sekitar Petagas dan Putatan. Ahli Lembaga Pengarah Kopusa Maju, Muhammad Iskuzawan Isra Arsid berkata, program itu bukan sahaja bagi menunaikan ibadah korban, malah menjadi medium mengeratkan silaturahim masyarakat berbilang kaum. Sementara itu, suasana sambutan Hari Raya Aidiladha di sekitar Kota Kinabalu meriah dengan umat Islam menunaikan ibadah korban. Tinjauan RTM di beberapa lokasi termasuk di Petatan, beberapa ekor lembu dikorbankan hasil sumbangan individu dan pertubuhan. Di Masjid Daerah Petatan, 5 ekor lembu dikorbankan sebelum dagingnya diagih-agihkan kepada ahli karya dan penduduk setempat. Menurut Ketua Biro Dakwah Masjid Daerah Putatan, Norazidi Madunin, program ibadah korban bukan saja menghidupkan syiar Islam, malah mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Di Kampung Lokawi Baru, 4 ekor haiwan dikorbankan. Menurut pengerusi Masjid Rufur Rahman, Radik Taim, daging korban yang diagihkan kepada golongan asnaf dan penduduk sebagai tanda keprihatinan serta berkongsi rezeki. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyediakan insentif RM5 juta ringgit tahun ini bagi membantu pengusaha berminat mencemburi tanaman jagung bijirin. Menterinya Datuk Jomawi Jaafar berkata, turut disediakan hikmat nasihat serta kepakaran teknikal melalui Jabatan Pertanian bagi memastikan projek tanaman itu dilaksana dengan berkesan. Ketika ini, tahap sahadiri SSL bagi pengeluaran jagung bijirin di Sabah masih rendah, iaitu sekitar 2%. Beliau ditemui pemerintah selepas lawatan ke ladang projek penanaman jagung bijirin di Kampung Masolok, Kota Marudu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi meminta Koperasi Pembangunan Desa KPD meneruskan semula projek tanaman jagung komersial di Terusan Sepi yang dilaksanakan pada 2024. Kementeriannya masih mempunyai baki peruntukan sekitar RM2 juta ringgit dan bercadang untuk membangunkan sekitar 300 hektar untuk tanaman jagung di kawasan tersebut. Rukun negara perlu terus dihayati dan diamalkan sebagai asas penting dalam pembinaan sebuah negara bangsa yang bersatu, padu, aman dan harmoni khususnya dalam dunia semakin mencabar. 5 prinsip rukun negara itu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Aktivis sosial Tashri Lee Lamte menegaskan bahawa rukun negara mempunyai nilai penting yang menjadi tunjang kepada kestabilan dan keharmonian negara. Ia amat relevan dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Beliau berkata penghayatan terhadap rukun negara mampu melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai moral, disiplin, integriti dan semangat cintakan negara. Selain memupuk budaya hormat-menghormati serta toleransi antara rakyat pelbagai kaum dan agama serta menolak budaya kebencian, fitnah dan ekstremisme yang boleh menggugat perpaduan negara. Sekian berita tadi di Sunting Doni Hijom dari Seksyen Berita Awal Semasa. Saya Hafin Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Viral lebih lagu lebih santai. Baiklah, apa jawapan kamu? Kuis Pesta Kehamatan. Sudahkah kamu bersedia? Jawapan yang paling tepat dan pantas, anda hantarkan jawapan anda ke 019-490-4848. Baiklah, untuk soalan hari ini, apakah alat muzik tradisional yang sinonim dengan keamatan? Apakah alat muzik tradisional yang sinonim dengan keamatan? A. Gong, B. Biola, C. Piano, D. Drum. Apakah alat muzik tradisional yang sinonim dengan keamatan? A. Gong, B. Biola, C. Piano, D. Drum. Jadi, kamu boleh hantarkan jawapan kamu sekarang. Yang paling tepat, okay, kita tengok. Okey, ada sudah. Pergalah awal laju. Okey, ada pemberdag Daddy. Okey, saya terus bawa Mr. Joe. Okey, Mr. Joe yang paling pantas jawapan dia adalah A. Okey, jawapan dia gong. Okey, alat muzik yang paling sinonim dengan perayaan kematan Pesta Menoi di Sabah ialah sompoton dan ensemble gong. Okey, jadi tanya. Kalau tengok di WhatsApp ni, namanya Mr. Joe. Nombor belakang dia 7151. Okey, baiklah. Ada-ada semua, teruskan ada bersama varian lebih lagu. Lebih santai. Bagus, bagus.

0: alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

malam yang kedua, sedang saya berkata di dapur. Dia hari ini dia belum lagi buat rumah terbuka, tapi dia bilang esok. Okey, apapun rumah terbuka kan tidak terbuka kan rumah tu. Bagi anda yang rajin ke dapur, yang rajin menolong di dapur, pastikanlah tengok-tengok juga tips penjagaan penggunaan papan pemotong makanan, okey? Kalau selalunya kita dapat papan pemotong makanan ni yang warna plastik, warna putih itu kan? Kalau kayu itu biasa-biasa kita dapat dekat pasar ikan. Tapi ada juga rumah yang menggunakan kayu, papan pemotong jenis kayu lah. Tapi yang kebanyakan pakai sekarang ni yang moden memang warna putih lah. Jadi kalau kesan hitam yang kekal ada di papan pemotong kamu tu, itu adalah berpunca daripada pengumpulan sisa kotoran kerana proses pembersihan yang tidak sempurna. Jadi perlulah menukar papan pemotong kamu tu, sebab kalau sudah cuci pun dia punya kesan tidak mau hilang, tukarlah. Okay. Dan kalau yang diperbuat daripada kayu tu, elakkan penggunaan papan pemotong yang diperbuat daripada kayu kerana sebenarnya sukar dibersihkan dan dikeringkan. Jadi serpihan kayu daripada pemotong tu, papan tu juga boleh mencemarkan makanan. Jadi papan pemotong kayu yang tidak dikeringkan dengan sempurna atau lembab ni, dia akan menjadi tempat pembiakan bakteria. Ada juga papan pemotong dibaluti, iaitu elakkan menggunakan papan pemotong yang dibalut dengan plastik cling wrap kerana boleh menyebabkan pencemaran fizikal daripada cebisan plastik cling wrap yang terpotong sebenarnya, okey. Dan kalau pun anda punya papan pemotong tu, susah juga sebut papan pemotong ni, okey, tukar papan tu, tempat potong tu orang bilang sesaban balik kan, yang tidak rata, kasar atau berubah warna dengan segera. Lepas tu penggunaan kerap satu papan pemotong juga boleh mengakibatkan pecah dan juga retak lah, okey. Tapi kalau jadi siapa saja, kalau Afrida sendiri bukan rajin sangat pun memasak, tapi memang akan asingkan untuk buah lain, untuk daging-daging ikan ni lain. Pasal apa? Kalau makan buah kan, kalau kita pakai orang-orang papan pemotong yang sama kan, tiba-tiba apple jadi rasa bawang lah rasanya. Jadi dah minat begitu. Kadang-kadang kalau tiada pun papan pemotong pakai piring ya, orang bilang untuk buah lah. Okey, jadi kepada anda semua, ingat tuh, yang ada dapur, yang rajin masuk dapur, tengok kamu punya papan pemotong sekarang. Jangan sampai Afrida pergi rumah kamu dan tengok papan pemotong kamu. Gitu. Menyibuk setiap pergi dapur orang. Makan dia lah, gitu. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Dan dengarkan terus lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana, melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus, Bas. Kabar FM.

hari ni sempat jugalah Prina berjalan sekejap pergi balik rumah beliau kan. Tapi sepanjang jalan tu ada juga lalu beberapa masjid kan. Jadi sana nampaklah orang bilang kan ada beberapa masjid yang kalau tengok dia punya yang akan dikorbankan tu macam kira banyak jugalah jumlahnya, ada yang sampai 6, ada yang after tengok 8 lembu yang ditambat sudah kan. Okey. Tapi itulah. Kadang-kadang kan ada juga yang bertanya lah kawan-kawan kita yang mungkin baru pertama kali dia ikut kali kan. Tiba-tiba kalau pembagian daging korban ni apa macam? Pembagian daging korban ni kalau anda tidak tahu sebenarnya anda boleh juga baca ataupun rujuk di laman rasmi Jabatan Agama ataupun daripada yang ada di Berita Harti yang pun ada kongsikan mengenai pembagian daging korban. Jadi kita semua lebih tahulah kan siapa yang boleh dibagi. Dan juga kalau dia ni sebenarnya ada dua tau. Kalau Hafidah pun baru tengok kan pembagian daging korban terbagi pada dua jenis lah, iaitu sembelian korban wajib iaitu nazar dan sembelian sunat. Jadi pembagian daging korban wajib nazar ni semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir dan miskin, dan haram bagi pihak orang yang berkorban memakan daging korbannya atau memanfaatkan sembelihannya itu untuk kepentingan dirinya lah. Berarti dia tidak boleh ambil lah kan. Okay? Tapi kalau untuk pembagiannya daging korban sunat ni, 1/3 pihak yang berkorban dan juga ahli keluarganya boleh dapat, dan juga fakir dan miskin boleh dapat, sahabat handai termasuk orang kaya atau jiran pun boleh dapat sebenarnya. Tapi kalau untuk jaga kesihatan lain pula, dia bilang bagi rehat dulu daging lu, bagi rehat dulu baru masak. Macam itu kalau itu dari segi kesihatan lah. Kadang-kadang kalau macam orang kita daripada dulu saya pun pernah dengar tahu. Pasal kita dari kecil kan memang sudah membesar dengan keadaan kita dapat saksikan sendiri ibadah korban ini dijalankan. Dia bilang cepat, okay, ini masak nih, manis betul nih kalau daging fresh. Dia bilang iyalah kau manis. Tapi kalau dari segi kesihatan dia bersepatnya tidak baik, kita patut rehatkan dulu daging tu. Okay. Baiklah, apa-apa itu dia untuk sedikit mengenai pembagian daging korban. Jadi jangan ada hal gergaduh, jangan bila ada hal yang macam tidak puas hati. Yang penting kita tahu EJK masjid kita lantik tu memang semuanya sudah faham dengan tugas masing-masing. Okay, itu barulah dia raya dengan gembira kita berkorban apa saja. Okay. Baiklah, kembali anda semua teruskan bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Dan seperti biasa, tahun 2011 kita ada berita di RTM Kuala Lumpur.

Christmas, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat agak.

0: Penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulain berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Harau. Di Shah Alam Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra, Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra, Dr. Muhammad Zakwa Rozali yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi di Raja Johor. Di Ibu Negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Ahli Parlimennya Dato' Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk membantu dalam sedikit aktiviti melampah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Mengimarahkan lagi masjid dan komuniti bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inquiry awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium, memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kenyataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suhakam dipandang serius termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian ini.

0: Kaba. Bakul wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

kita bilang aku lebih santai di jam yang terakhir, raya-raya juga, cuti-cuti juga. Tapi kita perlu ambil tahu jugalah mengenai krisis berkalanda global ketika ini. Apa tindakan yang diambil oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara, yang mana ada selalunya kita dapat dengarkan sebelah petang, tapi hari ini macam tidak ada kan. Tapi situasi semasa sekarang ini, yang mana harga minyak mentah Brent kini mencecah kiranya harga $111.67, iaitu meningkat sebanyak 1.7%, dan harga gas asli secara atau LNG meningkat kepada kiranya 6.7%. Harga arang batu meningkat secara marginal sebanyak 0.7% metrik tan. Okey, dalam situasi kita pula, negara kita, bekalan minyak Petronas jamin stok bekalan minyak mencukupi hingga Julai 2026, dan juga untuk permintaan elektrik juga masih terkawal di bawah kapasiti maksimum sistem, dan bekalan ubat dan peranti perubatan bekalan berada pada tahap stabil dan mencukupi. Harga makanan pula, harga makanan domestik masih terkawal dalam julat 2.0% hingga 3.6%. Okey. Jadi untuk harga ayam pun masih kekal. Daging lembu turun kepada, dia turun 2% lah, kepada RM38.45 sekilogram. Dan juga sawi pula naik 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Okey. Jadi kalau kita tengok fokus kerajaan sekarang ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, melindungi pekerjaan rakyat, dan juga menyalurkan bantuan tepat kepada sasaran. Jadi semua keputusan dibuat berasaskan data dan pemantauan yang berterusan. Itulah dia. Yang mana selalu kalau anda tertinggal pun melihat taklimat krisis bekal global untuk macam berbelang hari berapa ke anda tertinggal kan, tidak dapat ikuti, anda boleh terus pergi ke Facebook Sabah FM juga, ataupun Facebook Kementerian Komunikasi yang rasmi, anda boleh baca di sana lah intipati taklimat krisis bekalan global selalunya. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, lagu permintaan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

0: Ayah tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Terima kasih ya kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Dan kalau kita tengok rakan-rakan kita ni dari pukul 9 kita di sudah bersama dengan Hafrina. Kita ada rakan kita Nurzita, Ara, dan kita juga ada Kak G, Zafira, Abang Mod. Dan lagi kita juga ada di Facebook Sabah FM, Tatari dan Mas Mira. Kita juga ada lagi rakan kita Sabli Sab. Ada lagi Rablili, Tumiar Idawati. Ini dari Medan. Okay, terima kasih yang mendengarkan kami dari Medan. Dan ramai lagi rakan-rakan kita. Terima kasih yang telah pun bersama dengan Sabah FM. Dan untuk Varia esok, anda akan bersama dengan saya, Afrina Hanif, sehingga pukul 12.30 malam lagi. Afrina akan temani anda semua sehinggalah hari Jumaat nanti. Okay, kita bagi peluang rakan kita di Jawazil untuk berehat, cuti rehat ya. Jadi pada anda semua, teruskan kesian bersama. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung. Jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dentangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersenggang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini, yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan Nasional FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand, kawasan-kawasan di Songkhla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan Nasional FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok live nanti, ya. Okey, kita terus dengan hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan hari raya nanti, menerusi TikTok live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Teruslah yang terus berhibur, Nasional Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Nah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu. Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
3: Eleh.
4: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
5: Nasional FM. Sentiasa di hati.

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dengaran lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Buruh Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan, baru selesai melapah lembu semua tu yang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah, pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidil Adha langsung dari Kota Suci Mekah, di mana TV 1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram, untuk kita sama-sama insyaAllah. Yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha insyaAllah. Mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidil Adha sebenarnya, janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, serusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didagang lagu-lagu terbaik. Saya tetap rock apak, tetap tangkap lentuk, jiwa karat terus melekat, yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Di kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur Sabah dan Sarawak, yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hujung Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Punya, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Kutatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil secawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya walaupun Hari Raya Aidil Adha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu.

0: saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Menit Pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya untuk pemulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper kerennya. Ataupun boleh hubungi talian di konti, saya ulang 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti, insyaAllah. Kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Keletihan rewang je. Baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi. Tak apa, setahun sekali je kita sambut kan. Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada pemanggil di atas talian, sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu ataupun kita terus angkat talian lah. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita, ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, assalamualaikum. Apa khabar? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa di sana?
1: Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Dari mana?
1: Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
1: Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung. Ya, Kuala Hulu Selangor. Syarifah, ada ucapan ke tu?
1: Ucapan sama
0: saya haji.
1: Pada kawan-kawan semualah. Pada...
0: Hello? Ya, sila.
1: Hello?
0: Ya, sila.
1: Pada kawan-kawan semua pada... Takzah di Kelantan.
0: Ya. Yeah.
1: Pada tidak di Bugis. Pada... pada abang saya kembali di Johor Bahru dan ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
0: Ya, yeah, itu saja ucapannya.
1: Ya, yeah,
0: hari ini masak apa Syarifah?
1: Masak buat rendang je. Buat rendang daging.
0: Oh, sedapnya.
1: Nak
0: masak nasi intik. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Selamat Hari Raya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana? Siapa?
2: Intan dari Pulau Pinang.
0: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
2: Ya, ada.
0: Ya, silakan. Tak dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
2: Saya buat ucapan ke
0: sahabat-sahabat. Baru dengar.
2: Sahabat-sahabat lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya lama tak jumpa.
0: Ya, siapa dia tu?
2: Kawan saya yang nama dia Nadia. Dia lama tak jumpa dengan saya. Lepas tu dia tinggal semua telefon untuk dia lah. 0175339174. 0175339174.
0: Kita bagi nombor kat siapa?
2: Terima kasih DJ Kak
0: Rekor. Waalaikumsalam. Itulah dia, siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey.

0: kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti ya. Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan sama-sama dengan saya. Yang pastinya didengar lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas taping-tapingnya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beracun. Terima kasih taping-taping Mawar Marisa, Din Kayu taping-taping, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka eh? Mawar Marisa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB, kasut dah buruk. Tukar wallpaper, kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa saya nak cakap?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat Raya.
0: Selamat Raya. Siapa tu?
1: Mak
0: Mahir. Oh, Mak Mahir. Dari mana?
1: Dari Labu Besak Peling.
0: Ha? Dari di Singapura?
1: Labu Besak Peling.
0: Oh, Peling.
1: Labu Besak Peling. Kulim.
0: Kulim. Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Mangga? Apa
1: ucapan raya ni? Pada yang duduk kamera tu. Satu, ada seorang lagi kat kota baru.
0: Yo.
1: Tu Mami dengan Pak Lutuk di tak jadi sini. Tu ada seorang lagi Mami di sini lima. Apa khabar?
0: Apa baik?
1: Pak Uang, Pak Uang dari Parik Jawa.
0: Yo. Saya tolong jawabkan. Teruskan Mangga.
1: Cik Umar beli envelope dah. Tu terpilih yang duduk hati kita tu. Jangan lari ni baik.
0: InsyaAllah.
1: Itu saja sih. Untuk semua kata ya, Mek baik kembali ya Mangga. Selamat Hari Raya Kak Adi Pertama. Ya
0: dah ha.
1: Dia
0: dah
1: berhati.
0: Balik
1: mesej
0: berhati-hati. Yeah. Buat Nazar. Nazar
1: tak ni?
0: Dia
1: cuti
0: lah. Ya? Bukan Nazar. Reza.
1: Ya, kalau
0: Nazar
1: dia cuti
0: lah
1: ni.
0: Dia cuti bagi dia berkaya. Mak Ngah, kesian dia. Reza pula lah yang teman dia. Mak Ngah masak.
1: Okey, hati saja. Okey, salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru nak tanya Mak Ngah masak apa. Dah assalamualaikum dah.
1: Tak, Mak Ngah hari ni pergi makan tu anak. Anak buat
0: korban. Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
1: Dua ekor.
0: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah. Selamat Hari Raya, Mak Ngah.
1: Esok ada lagi.
0: Ada lagi ke ucapan?
1: Esok ada lagi korban dekat
0: surau
1: dekat rumah ni.
0: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
1: Dua kot.
0: Dua lah. Okey, takpelah. Tapi walaupun...
1: Okey, dapat jugalah. Ya. Yeah.
0: Ya, alhamdulillah rezeki Mangga.
1: Rezeki.
0: Ya, Mangga. Selamat Hari Raya. Aidil Adha Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita Mangga dari Kulim Kedah. Terbaik. Nah, jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

Satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semuanya, baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita, dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari Orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengenal.
1: Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum, Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Alhamdulillah sihat walafiat, Abang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Abang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Abang.
0: No, sebab apa? Oh, ya ke?
1: Peminat setia, Abang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Abang.
0: Bukit Gantang, alhamdulillah, Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Gantang. Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada kupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Eh, boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan Aidil Adha. Saya tujukan kepada apa tu, terutama sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjung dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Pada Mangadita, Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Pak Long Johan di Jitra Kedah, Abang Hakim Awang Batas Raja, Matrok Pining, Kak Bang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Kit, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Kak Bang Pasu tadi ke? Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelateng. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Kemudian Kak Aida siap balasian.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Saya tak putarkan lagu Haji daripada Al-Hil
0: Hai. Daripada Al-Hil Hai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji. Oh, ya, saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain dari Bukit Gantang. Ya, panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor, eh?
0: Ya, betul lah, eh. Tapi saya Johor baru lah, eh.
2: Ya, kita JDT.
0: Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih dah.
0: Ya, sama-sama.
2: Pertama nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak minta Kak Iman, nombor dari Tokyo dan datang tokoh lain. Nanti Kak Iman cari lah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang I, kepada apa lagi, kepada Siti, dan kepada semua lah yang tak sebut nama tu, jangan marah, eh. Dapat semua, kalau Aidil Adha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa kerja dah.
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh jumpa.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Boleh balik macam tu dah.
0: Ya, betul. Nak buat macam mana.
2: Semoga tak tidur
0: lah nanti. Tidak. Dia tidur tu tak lah, tapi. Tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi ngantuk lah.
2: Tapi Reza.
0: Ya.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sri Hari kan?
0: Ya. Lagu Haji, betul. Sri Hari Raya.
2: Boleh juga. Tapi security lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhir hal kan. Ada buat minta lagu juga ke, Jumari?
2: kita nak lagu tu lah, Reza. Lagu Serumput.
0: Serumput.
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada okay, sebut.
2: Tak ada.
0: Oh, tak ada ya?
2: Tak ada.
0: Confirm.
2: Sebab
0: Abang Rizal, Abang Rizal akan terlalu
2: lagu tu.
0: Okey, baiklah. Kalau begitu, nanti kita putarkan, ya?
2: Okey, Rizal. Kalau sudah, saya akan sampai ke Rizal sampai pukul 6 pagi. Sampai siang daging.
0: Siang daging masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang, nak simpan lah kan. Nanti, kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Saya nak bila nak masak, ambil je.
0: Oh, ya, betul. Okey, Jumari, saya pun ada ucapan juga sama yang raya. Adik ada hal. Okey, Jumari.
2: Okey, saya sudah juga sama yang
0: raya. Ya, sama yang raya. Assalamualaikum. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, itu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Tazim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismail, cakap Ismail. Ismail di sini, cakap. Selamat. Ya, Ismail cakap. Ismail. Silakan bang. Lain tak berapa clear tu.
3: Lain tak berapa clear lah. Tengah-tengah.
0: Oh, you patut le. Ucapan ringkas. Padat bang. Cepat. Ucapan.
3: Padat eh.
0: Mm-mm.
3: Selamat raya untuk nambat-nambat ni burung hantu.
0: Mm-mm.
3: Selamat.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk saya. Kita
0: sayang Rinova. Dapat sama Elayu. Itu. Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang Kasut Buruk?
3: Daripada Sejawan nak pergi ke Jadi.
0: Oh, dari Sejawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat Hari Raya bang. Salam perantauan.
3: Eh,
0: sama yang kita. Alright, Assalamualaikum. Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumur di dapur kan. Ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni. Dah mula tajam pisau. Esok nak mula bersembelih ni kan. Tapi apapun, semoga dia bermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidilada untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti insyaAllah. Yang berada di TikTok, Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dia dikasih ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hari ini, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang Kurung Biru Nasional, geng burung hantu.

0: Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi nasional game burung hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan. Ngapang, Aidiladha. Terus mata ngantuk terus tidur. Baru bangun. Tengah Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun. Perut lapar. Maka kolok ni orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Ya, yeah, Kak Linda
1: tahun depan, ada. Tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza
1: ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ya lah. Kakak ada tahun yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, yeah, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, yeah, sama pagi.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nurain tadi kakak tak lupa lah Nurain dengan suami dah lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia, tak pernah. Itu saya lama tak telefon dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi. Kawan tu ada nombor. Tapi dia semalam bagi nombor telefon baru, tak tahulah. Dia tak telefon dia lah. Nanti lah senang-senang kakak tipu di mari. Untuk Kak Reha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, adik Ema lah, adik Ema Tipa-tipa Macan. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di orang semua di apa tu Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman saya ramai kawan dekat Kedah tu. Pak Long Johan ya. Satu lagi. Itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tadi pun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga. Banyak ini nak buat kerja itu Kak Hatika suka di Perak. Itu Pak Usman goodbye. Abang Ahmed Arun di Tegano lah.
0: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi. Itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yalah, biasalah.
1: Yalah yang semua lah orang Sarawak yang tengah Pakna Loso. Itu yang sana di itu apa Sapia Ramli. Untuk itu yang di gedung ya siapa nama dia kakak Tia lah Rapita Eti dia kawan sahabat Arido Sarawak FN dia orang pun masuk itu klasik Arido apa itu itu malam kakak dengar nama mereka tu semoga mereka berbahagialah nyambut Hari Raya Aidiladha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi boleh tak teh?
0: Boleh. Nanti saya tengok dulu boleh
1: Ya lah, tadi saya jumpa di Kampung Baru kan ada orang Kelantan. Anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat Gini Malah. Tapi Along tu tak tahulah anak di perempuan tu. Orang Kelantan, Kampung
0: Kak Linda, saya teringin Kak Linda. Saya teringin nak tahu kalau Hari Raya Aidiladha Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
1: Dia tu tadi saya pergi rumah Along. Dia bungkus itu nasi tu dia buku-buku dia letak lah minyak macam ketupat lah dia buat tapi nipi dia buat dia letak dia pisah terus dikukus.
0: Oh iya, apa namanya tu?
1: Tak tahulah nama dia macam nasi macam nasi bungkus lah.
0: Oh iya ke?
1: Dia letak minyak tu sedap macam lemang rasa dia tapi bukan puluh lemang. dia macam label, letak macam label-label macam tu lah, besar sikit lah. Satu kipeng tu dah kenyang kakak makan.
0: Ya, betul-betul.
1: Tengok baby dia, baby baru 9 hari.
0: Yalah. Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda.
1: Selamat Hari Raya. Ya, nanti pulang hati-hati dia ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak
1: Linda. Terima kasih. Ya,
0: bye-bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak. Dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
0: Ah, Kelantan, siapa nama tadi?
2: Putri.
0: Oh, Putri.
2: Ya,
0: Putri, ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat raya pada
0: mereka. Oh, selamat raya.
2: Selamat raya dan juga pada selamat raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Dan
2: pada Mak Syah, keluarga, pada BE, pada Usman Jebar, Cik Haji Halija. Dan juga Amir Harun, Pak Dejuhan dan pada Salim, Pak Tulis dan pada semua yang mengenali diri ini.
0: Putri, dekat Kelantan kan?
2: Ya, betul.
0: Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tak tahu meriah kan?
2: Meriahlah juga.
0: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendam dan nasi, ketupat nasi.
0: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
0: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mak dengan imah tunjang, lupa.
0: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
0: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
0: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Ya ke.
0: Dah Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Anak lama lagi dah sampai dekat Macang tu.
0: InsyaAllah. Okey, Putri, terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa dia tak ada.
0: Tak ada.
2: Ya.
0: Tak ada dah ucapannya?
2: Selamat
0: raya. Okey, selamat air raya Putri.
2: Pada
0: lima
2: tunjang ada
0: masuk. Okey. Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang, Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Orang Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di konti 03-2282-0393. Boleh menghubungi di konti, kita berbual, berinteraksi, boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, beriuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Riza, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: diberikan selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM menerusi Nasional Game Bro Hantu sambil bertugas sambil berhibur. Selamat tugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Siapa tu?
1: Ini pada Renggam Johor.
0: Oh, siapa Renggam Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya. Siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Ya. Raya buat pada semualah pendengar.
0: Mm-mm.
1: Dan untuk siapa tadi tu? Linda ya.
0: Yo.
1: Dalam kenalan lah daripada Kak Zai.
0: Mm-mm.
1: Yang diceritakan apa nasib dari tu kan? Itu
0: Burasa. Burasa, ya. Saya lupa namanya.
1: Bugis tu bos malam belum makan.
0: Tadi apa nama
1: dia? Dengan lauk tu. Tan parang masak agak pedas.
0: Ya, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Pada Kak Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Oh, lama. Kak Zai ada buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah. Okeylah,
1: itulah.
0: Tapi,
1: ya?
0: Tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah, ya?
1: Ha, 12 ekor lembu lah.
0: Oh, banyak tu, ha?
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Azhar pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kat
0: sikit lah. Kak Azhar masak apa ini hari?
1: Kak Azhar beli je berasak.
0: Oh, beli masak aja. Je. Tak masak ke?
1: Saya kurang.
0: Oh, patut je.
1: Tak pun lah apa yang ada lah
0: Reza. Betul. Tak apa. Jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Semua kakak ada
0: senang. Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan.
1: Lah.
0: Sampai hari raya Kak Zai.
1: Kalau ada tu Kak Zai nak tuju pada depan ni. Kak Zai Muhammad Pendang.
0: Jemari
1: Amir Arun. Abang Osman Goodbye. Dan semua yang mengenal Kak Zai. Masa hari raya, Mak Zai batin. Nak pagi saya, balik hati-hati ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Zai. Waalaikumsalam. Itu dah kita bersama dengan Kak Zai dari Simpang Renggam Johor. Jadi kepada anda, kalau ada ucapan, boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa saya nak cakap? Air mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Iza, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Hello. Oh. Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Aiza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Yeah. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak berusapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member chatting-chatting kat live DJ-DJ.
0: Ya. Yeah. Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa ke apa?
2: Kak Liza. Nama TikTok.
0: Kak Liza. Oh. Pandai ni namanya tu kan. Lavender Girl. Kak Liza. Tak bertugas ke malam ni Kak Liza?
2: Tak.
0: Oh, sama Ega ya. Ada hal Kak Liza.
2: Sama.
0: Masa apa ini hari?
2: Pagi-pagi, nasi berani kambing.
0: Itu lagi sadu nasi berani kambing.
1: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Sedap sangat tu.
1: Kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Kita.
0: Tak ada lebih ke? Kalau ada lebih, hantar lah sikit.
1: Ada, boleh je. Datang.
0: Datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat dia kak.
1: Eh,
0: 2 jam
1: setengah kan.
0: Kan je kan. Tapi nak mengadap trafiknya tu.
1: Malam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia rasa balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak anak Kuantan 6 jam.
1: Haa, daripada KL Kuantan 6 jam dia
0: cakap
1: tak pernah
0: seumur hidup. Ya, itulah dia kan. Semua biar pantai timur memanglah raya haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun terima kasih kak. Selamat hari raya.
1: Sama-sama
0: raya
1: juga.
0: Ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita, Kak Izzah dari Kuantan, Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. 03-2282-0393. Sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Ay, mati lagi. Haji Sabah, Tasik Ipoh hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang tepin-tepin skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo?
3: Assalamualaikum. Siapa di sana?
0: Halo? Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Siapa?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Tak dengar. Siapa nama ni?
4: Syarifah.
0: Syarifah?
4: Dari Kak Bahang.
0: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
4: Balik raya tu.
0: Ha?
4: Tak balik raya tu.
0: Saya baru balik dari Johor baru ni. Syarifah ada ucapan ke tu?
4: Oh, orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Syarifah ada ucapan ke Syarifah?
4: Ucapan untuk
0: Ibu Tahu. Ya, itu saja.
4: Semua pendengar yang dengar ni sini, selamat terhibur. Layan geng burung hantu sampai ke 6.
0: Syarifah masak apa ini hari?
4: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
4: Kari daging.
0: Kari daging dengan nasi minyak. Allah, sedap juga tu kan. Tadi berani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
4: Tadi dah tidur dah. Tapi dengar suara Reza, tak jadi nak lena.
0: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah. Syarifah. Selamat Hari Raya. Aidilara Syarifah.
4: Selamat Hari Raya
0: juga. Ya. Ni apa? Dekat kawasan Karya Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
4: Kalau kita tak pergi tengok. Tapi kalau
0: ikut
4: abu
0: cakap
4: tadi
0: 12 ekor lembu. Kambingnya pula berapa ekor?
4: Lembu je kot. Kambing tak ada.
0: Lembu je. Tapi apa pun, selamat Hari Raya Syarifah. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, antara selatan, timur, barat, dengan pelbagai celoteh dan juga pelbagai ucapannya yang telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

0: Jauh ke Hari Raya Hiburan yang kita nantikan saban tahun, yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uci Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 43 minit pagi, kita masih lagi teruskan sama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan,
0: waras ya Pak Wan.
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa pun balik waras kita ya.
0: Ya waras, alhamdulillah.
1: Mata tu orang itu ngomong jauh.
0: ngomong sikit aja.
1: Oh, titik-titik.
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Janji muni.
0: Ya, betul. Aduh, ucapannya wak, silakan wak.
1: Wak nak ucapkan selamat raya korban buat siapa-siapa yang menerima wak, terutama untuk Jok Alik di Tanjung Pisang Kedah. Mak Mangga Meluk.
0: Batuk pula wak.
1: Mangga Labu.

0: baru, makna video baru, dan tadi juga untuk Maja, Mengawa, Mama Naomi, Mama Auto, Kak Sikaram, dan juga untuk Kakak Diamalkom, Kak Rusyamat, Wasma, Dibayani, dan semualah.
1: Yang semuanya. Yang,
0: Baju Langat, nanti takut.
1: Betul tu, Wak. Wak, dekat sana Maria berapa ekor, Wak, tu bang?
0: Hari ni tengok-tengoknya ada tiga.
1: Tiga ekor kambing?
0: Lembu.
1: Lembu.
0: Tiga ekor. Tapi makanan kita buat
1: sikit. Oh, makan apa? Hari ni masa apa, Wak?
0: Hari ni saya cakap masak 300. Masak 4 rasa.
1: Cakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada-ada-ada?
0: Yelah, dia ada.
1: Orang lain semua rendang, dia siakap lah, eh.
0: Ya, selalu kan rendang. Cuba kita tukar menu pula.
1: Ya, betul. Lain macam.
0: Ada siakap. Lepas tu, makan bakso Johor.
1: Oh, tu wajib lah.
0: Kita ubah lah.
1: Perbagaikan lah.
0: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen, Medan
1: Johor
0: lah.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Kapan-kapan tinggal mampir
1: mereka. Boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Bahru ni, Wak.
0: Ya,
1: sampai-sampai terus ni kerja.
0: Dari mana Johor Bahru, kat mana?
1: Skudai.
0: Skudai.
1: Gitulah.
0: Kan boleh lalu mampir kan?
1: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
0: Ya, boleh-bolehlah kena mi Bandung.
1: Oh, sedap je. Mi Bandung, Wak ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
0: Menaikkan semangat.
1: Oh, ya, betul lah. Betul, menaikkan semangat. Okey, Wak. Selamat Hari Raya, Wak.
0: Ya, foto-foto.
1: Ya.
0: Jalan Ngapura, ya.
1: Masya-Allah. Ya. Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar, Johor. Dan kepada anda juga yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Melaka.
1: Oh, apa Pak mana?
2: Pak Ain.
1: Pak Ain dari Melaka. Dari Alu Gajah ya.
2: Serkam.
1: Ada ucapan ya, Pak? Ucapannya apa, Pak?
2: Ucapannya saya dari Pak Wan tadi.
1: Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
1: Kenalan. Oh ya ke?
2: Kenalan.
1: Lagi Pak?
2: Dan juga
1: jangan
2: luar
1: alik
2: ni Melayu.
1: Okey, yelah.
2: Kawan je dengan Wak.
1: Oh, kawan je dengan Wak. Tapi yang ni Pak ni tak Jawa lah. Okey, Pak, silakan, Pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayat Umar bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa menyepi dia dah lama tak ada hubung ni. Hari raya pertengah pun je. Paibu Hindu ni.
1: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
1: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato' Zed, kepada ayah anda Haji Kati, dan juga anak-anak saya Nur Lita Win Kelantik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
1: Ya,
2: malam-malam kan aku berpuk orang tidur.
1: Betul lah juga kan. Ni untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana belum dengar dulu ni, kita tu lah lagu sama air raya. Dan hubungan kita agak sampai terat. Yang jauh di kenang, yang dekat disayang kan tak?
1: Ya, betul. Tepat sekali tu. Hari ni apa, semalam lembu berapa ekor tumbang, Bapak?
2: Tumbang dekat tempat saya, dekat keluar lain tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
1: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua, ya?
2: Lebih kurang lah.
1: Apa apa menu utama dia semasa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
1: Riah lah.
2: Ayam dinding.
1: Riah. Masak lodeh
2: semua. Anak-anak berkumpul. Dia
1: kita orang-orang
2: lah, saya pun
1: orang rumah lah. Oh yelah, tak apalah, kita sedekahkan Al-Fatihah
2: lah. Anak-anak.
1: Tak apa bapak, yang penting bapak masih lagi sihat ni, boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah
1: 73. Oh, tak apa. Itu umur angka aja bapak, penting jiwanya muda.
2: Insya Allah.
1: Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat Hari Raya.
2: Assalamualaikum.
1: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula, terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini? Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawah, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas kata bekerja perantauan ni, walaupun raya haji tetap tak dapat cuti, tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah menghantarkan melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita, Nenek Ani. Yang pastinya Nasional Game Bulu Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan, indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya Nenek Ani. Terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Nur Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya 28 Mei, hari ini hari lahir sahabat pendengar kita Nur Isa. Selamat Hari Raya kak, semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapannya seterusnya, Syah Putra dengan ucapan dari Mersing Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidiladha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahib. Ada dari Botak Kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Gibur Hantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Botak Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf leh, Cor. Oh, dah kabur mata. Oh, dah pukul berapa? Sorry leh, Mona Rahim Kak Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipoh juga bersama dengan Ita Cok. Salam Aidiladha. Selamat bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Siapa di sana?
3: Bayu di sini.
1: Bayu. Dari mana Bayu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari mana Bayu?
3: Saya daripada Gemas nak pulang ke Polisen.
1: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan?
3: Ya, saya.
1: Tengah memandu ke?
3: Yelah, kena memandu lah saya.
1: Hati-hati bang. Ada ucapan ke tu?
3: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai tidur, saya tahu bekerja.
1: Oh, lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang. Selamat bertugas.
3: Selamat Hari Raya juga lagi kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga. Makan pun kena jaga.
1: Raya-raya juga makanan kena jaga.
3: Ya, betul.
1: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
3: Tiba-tiba gigi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
1: Betul. Tapi apa pun bang, setiap perkara kita buat tu walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang eh.
3: Betul.
1: Hati-hati memandu bang.
3: InsyaAllah. Terima kasih DJ Pegas. Selamat Hari Raya.
1: Baik, selamat tugas. Ya, baik Abang Bayu. Selamat tugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidiladha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksi lah bersama dengan saya pada pagi ini eh. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Cik Senyum Nur Isa. Oh, sama ada jadi kat Nur Isa Ita Rosaya. Lavender Girl Kamal Hazli Sabah. Nur Julalai juga bersama Abang Long Awang. Rohatun Bonda Anggun Suriati. Mawar Marisa Izzy Haikal. Inaina Aini Afika Said Mohsin Ati Aki 86 Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
1: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
4: Saya baru dari Pontian.
1: Dari Pontian, Johor? Ada ucapan ke, Pak Daing?
4: Buat ucapan semua pada geng-geng burungan tu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
1: Itu aje.
4: Panjanglah sikit
1: Pak Daing. Okey Pak Daing, kat rumah ke mana Pak Daing?
4: Sedang bertugas
1: kat mana tu? Pontian lah.
4: Dekat sekolah ni.
1: Oh, jaga ya Pak Daing.
4: Jaga.
1: Alhamdulillah Pak Daing, saya doakan Pak Daing semoga dipermudahkan Pak Daing. Terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Pak Daing. Mantap.
4: Mantap.
1: Okey, dia itu dia kita bersama dengan sahabat kita Pak Daing dari Pontian Johor. Waalaikumsalam Pak Daing. Mantap Pak Daing, semangat orangnya eh. Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng burung hantu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

Awards, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005, lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu iaitu Zahri Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua muslimin dan muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Adi yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai tu sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejagawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapping-tapping screen di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 lah. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lembu raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan yesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, dengan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, Game Burung Hantu, dengan dendangan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia di Sulami. Lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ni eh. Raya di Melaka. Puteri katanya. Oh, puteri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Maju. Selamat pagi. Apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lusang dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap rock forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu hadir jenazah diikuti Marsa Dena dari Tawaf Sabah, Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya. Apa khabar? Selamat pagi. Salam subuh, salam tahajud ya untuk NTC hari ini. Iban, sama Hari Raya yang mana skut-skut dapat cuti tu, kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembayan lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda cinta tersibur api, terus layan.

dalam kemuliaan Aidiladha. Jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game buruk hantu. Selamat pagi, Bok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu bagi buta. Faham-faham lah ya, 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Seram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menyediakan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Terajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kodat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani suatu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya. Nasional.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow, okey?

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sabah FM.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bertemu kembali dalam ruangan Sekilas Renungan. Mudah-mudahan saat mendengar ruangan ini, walau dimanapun kita berada, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Apapun yang kita usahakan, mudah-mudahan hasilnya itu diiringi dengan keberkatan daripada Allah. Biarpun bilang orang tidak banyak hasil dari usaha kita, tapi percayalah sahabat pendengar yang mulia, kalau yang kita dapat itu penuh dengan keberkatan, insya Allah yang sedikit itu niscaya akan mencukupi. Berbanding kita dapat banyak, tapi bila Allah Ta'ala tidak berkati, percayalah sahabat yang mulia, itu tidak akan dapat memuaskan kita, karena yang memuaskan kita itu adalah keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah,

0: jasad berfungsi kerana ada roh, maka demikian amal ibadah kita. Amal ibadah kita pun, sahabat yang mulia, ada juga itu ruhnya. Apa ruh kepada amal? Ruh kepada amal adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jasad, jika tidak ada ruh, maka jasad tidak berfungsi. Ataupun dalam bahasa mudah kita bilang, nah mati sudah jasad itu. Karena apa? Karena sudah tidak ada ruhnya. Maka demikian, saat kita beramal saleh, kita melakukan apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau ketika kita melakukan ibadah itu nak ada ikhlas kita, maka amal ibadah itu pun perumpamaannya nada ruhnya. Maka bila amal ibadah, sahabat yang mulia, sudah nak ada ruh, maka apa akan berlaku? Amal ibadah itu, ampun maaf sahabat yang mulia, sia-sia. Dan kemudian apa dia? Amal ibadah itu tidak dapat mendekatkan kita kepada Allah. Amal ibadah yang kita kerjakan yang nada ruhnya itu, yang ruhnya itu adalah ikhlas itu, bila kita lakukan amal ibadah nada ikhlas kita sama Allah, yes, mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu tidak akan mendekatkan kita kepada Allah, bahkan kita semakin jauh daripada Allah. Kita terbuai dengan keseronokan-keseronokan ibadah yang tidak ikhlas itu, yang ampun maaf, barangkali untuk menunjuk-nunjukkah ada riaknya, barangkali untuk mendapat gantian. Ya, kadang kita beramal ini untuk dapat itu, untuk dapat ini. Ya, kelebihan-kelebihan duniawi, maka itu tidak ikhlas di sisi Allah. Karena apa sahabat yang dimuliakan Allah? Ikhlas itu tidak dapat diungkap dengan lisan, tapi dapat dirasa dengan iman dan hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan menurunkan satu surah khusus untuk membicarakan tentang ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas itu kan, ayat 1 sampai 4 itu Allah Ta'ala ceritakan di situ apa sebetulnya ikhlas. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka ikhlas yang Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya itu, Allah menyatakan bahwa Qul huwallahu ahad, katakan hai Nabi Muhammad kepada orang-orang itu bahwa Allah Ta'ala itu adalah Esa. Makanya sahabat yang mulia, ulama tafsir membahas ikhlas itu ialah ketika kita meninggalkan segala kesyirikan demi kesyirikan kepada Allah. Dalam bahasa mudah lagi, bahasa kampung kita apa? Kita nak menduakan Allah dalam beramal. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi itu, yang ayat hujung sekali itu, Allah bilang apa? Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dalam amal ibadah. Maka siapa yang mensyirikkan Allah dalam amal ibadah, maka amal ibadah itu tidak ada ruhnya. Karena apa? Tidak ada ikhlasnya. Maka ampun maaf sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan ya jasad dan ruh di dalam amal ibadah kita ini pada siri yang akan datang. Mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, Allah Ta'ala selalu jaga kita, pelihara kita, agar biarpun sikit amalan yang kita kerjakan, tapi mudah-mudahan ada ikhlasnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf lebih dan kurang, jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

Rentang bersama. Rentang tempat enam sama FM. Rentang sama. Anda sedang mendengar Sabah.

0: Peran yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sama FM. Rentak Sama
2: FM. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: siaran kami juga boleh diikuti menerusi penstriman langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: akan datang bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Adil Adha untuk anda yang masih lagi terus memilih 90.1.
1: Dan pastinya Kak Nur dan juga Didi bersama Didi, anda Didi, ya. Dan kita mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia Syabat selalu
0: amin.
1: Ya Didi. Kemarin saja dari pagi sampai ke malam.
0: Betul.
1: Ya. Mengunyah saja.
0: Itulah nikmat kita diberikan kesihatan dan juga rasa tu kan Kak Nur.
1: Iya betul.
0: Kalau sudah sakit, rasa apa pun, makanan apa pun sudah tidak boleh dinikmati ya.
1: Manisnya, masamnya.
0: Betul. Saya pernah merasa perkara itu sewaktu COVID dulu kan. Okey, dan apapun Kak Nur, selamat Adi Adha, selamat Raya Adha Kak Nur.
1: Iya.
0: Pemirsa batin dan juga pendengar-pendengar kita untuk hari ini.
1: Iya betul ya. Dan untuk di jam pertama menerusi Evo 6.11 ya, 6.15 minit pagi nanti kita akan kongsikan info cuaca.
0: Ya, dan menyusul 6.30 pagi nanti kita akan terus bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.
1: Terbitan Rakan Sukan Sabah Shop menerusi laman Nurani 6.45 minit pagi.
0: Dan utama 7 pagi dari Pusat Berita Artem Angkasa Pura akan terus dapat kita bawakan untuk anda. Edisi is sekamis hari ini ya. Macam boleh istirahat pula dah kan. Hari ini 28 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jom kita lain dulu lagu ini bersama dengan The Farm.
1: Sandakan FM.
0: Bersamamu.

0: Info cuaca hari ini.
1: Baiklah, terima kasih yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. DJ Duo anda, Didi dan juga Kak Nur.
2: Aha.
1: Dan kita nak kongsikan dahulu info cuaca untuk pagi ini, yang mana kita melakukan untuk daerah Sandakan berkongsi ramalan cuaca yang sama bersama dengan daerah Beluran, Akina, Batangan dan juga di Telupit. Untuk sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala untuk sebelah malam nanti tiada hujan dengan suhu 24 hingga 33 darjah Celsius. Sandakan, Beluran, Kina, Matangan dan Telupit. Manakala di daerah Tongod pula, tiada hujan diramalkan untuk sebelah pagi dan malam, dan petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 24 hingga 33 darjah Celsius. Info cuaca ini kita kongsi untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Dan kita kongsikan pula jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, di mana pada pukul 9.02 minit pagi, ketinggian air pada paras 81 cm, 4 petang ketinggian air di bawah paras 69 cm, dan pada pukul 10.57 minit malam, ketinggian air pada paras 12 cm. Jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
1: Lain terus Sandakan FM.
2: Bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Evo
1: Sandakan FM bersama itu dekat Nor sana KDCA.
2: Ya, sekarang ni sibuk ya, terutama sekali di mana untuk ngadau kita mewakili daerah masing-masing ya.
1: Dan kemarin telah pun diketahui keputusan untuk Mr. Kamatan di mana telah pun dimenangi oleh daerah Nabawan.
2: Hafal kau dia kalau Mr. Kamatan.
1: Ikut juga perkembangan dekat Nor ya. Kalau macam Sugandoi pula dimenangi oleh daerah Tuaran. Tapi ini yang berteka-teki sekarang ni, kita punya untuk ngadau pula kat Nor. Apapun kita doakan semoga Silisia Rika Monsungin mewakil daerah Sandakan ke pertandingan akhir undang adau Kamatan peringkat negeri Sabah 2026 dipermudahkan. Semoga berulang lagi lah kejayaan juara undang adau itu dari Sandakan suatu ketika dahulu kan, Nor?
2: Beberapa tahun yang lalu ya. Dan apapun rezeki di tangan masing-masing.
1: Betul.
2: Kita tak tahu siapa tapi semuanya hebat kalau sudah ke peringkat akhir ya.
1: Kira hebat sudah tu kan, Nor, bukan
2: hebat.
1: Senang wakil daripada juara ni masing-masing daerah pun sudah kira hebat sebenarnya.
2: Ya, kan? Lebih 50 kira ya.
1: Betul. Apapun itu dia, kita akan kongsi untuk anda dan tema untuk Pesta Kamatan pada tahun ini, Kamatan Mogomot Pisang Puruan Mama Ramai Pionongan.
2: Itu dia ya. Jadi Kamatan menuai perpaduan ya, meraihkan keharmonian.
1: Itu dia. Dan kita nak terus hiburan seperti biasa 6.30 pagi, terus kita bawakan untuk anda
2: Berita Ringkas Sabah FM.

0: Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kerja sebagai cikgu, yang kerja sebagai buruh, yang menjadi pelajar, yang bekerja sendirian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, sidang pendengar sekalian, surga dulu baru kamu. Sidang pendengar sekalian, setiap daripada kita berharap betul dapat masuk surga. Kerana nikmat dalam surga itu tidak pernah terjangkau oleh akal, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Sungguh nikmat surga itu menjadi cita-cita orang yang beriman. Sedangkan di dunia ini, kita pergi suatu tempat yang banyak pilihan makanan, orang akan cakap sebagai surga makanan. Atau suatu tempat yang indah, kita pergi, kita akan sebut tempat itu sebagai surga dunia, untuk menggambarkan betapa cantiknya tempat itu. Apatah lagi syurga yang sebenar, yang banyak dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Namun cita-cita itu akan menjadi angan-angan sahaja bila segala langkah kita tidak menuju kepada perbuatan ahli syurga. Ada satu amalan yang Nabi SAW janjikan, yang bahawasanya hanyalah kematian yang memisahkan kita dengan

0: Salam Aidil Adha bersama-sama dengan anda yang terus mendengarkan Saragan FM. Terima kasih kemarin telah pun bersama-sama kita Kak Nor ya. Mm-hmm. Sepanjang Hari Raya Aidil Adha mengikuti rancangan-rancangan terbitan Saragan FM.
1: Ya, meriah ya. Meriah sungguh.
0: Alhamdulillah. Ya, dan untuk anda yang nak tunjukkan ucapan anda pagi ini, salam-salam dikasih anda, boleh terus hantarkan menerusi talian WhatsApp Saragan FM di
1: 019-589-5858.
0: Utama 7 pagi dari pusat betul RTM. Selepas ini, jom kita lain lagu seterusnya. Anda sedang mendengar
1: Saragan FM
0: bersamamu.

0: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sandakan FM bersamamu.

0: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.
1: Aha, terima kasih pada anda yang masih setia bersama kami menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik.
0: Ya, jam kedua masih bersama-sama di jadual anda, Didi dan juga Kak Nur di sini.
1: Dan pastinya ada perkongsian, Didi.
0: Betul. Jadi Kak Nur, kita kongsi dulu ni berkenaan dengan penjualan yang sumbangan Tun Rahmah Estel bagi tahun 2026 di mana telah pun selesai untuk penjualan secara aturan ini di daerah Tongod, di Telupit, ya, di Beluran, dan akan diteruskan pula untuk bulan Jun bagi program yang sama.
1: Pastinya ya, bagi bulan Jun ya, program yang sama pada 14 Jun di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah itu mendapatkan STR mereka secara tunai. Jadi sepanjang program yang dilaksana, yang telah dan akan, PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baru di mana memberi khidmat nasihat menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan.
0: Itu dia. Pasal Paitan, teringat kita kenangan dengan Kak Nur sebenarnya ya.
1: Ya, betul.
0: Kita ke Paitan
1: yang Kak Nur tu kan, yang ada memegang botol bergegar tu kan.
0: Itu satu. Lepas tu berapa orang kita dalam kereta tu, Kak Nur?
1: Oh iya kan,
0: bersikai dulu
1: macam
0: kan,
1: macam memuntah sudah kan.
0: Itu memuntah di jalan ular-ularnya ya. Memang kenangan lah masa tu pesa Tagonggu Paitan.
1: Ya, lama betul.
0: Lama
1: sudah kan,
0: betul ya.
1: Dari zamanmu, dari zaman mondar remaja lagi kan.
0: Bergegar tangannya ya. Pengalaman gitu di sana kan. Okey, itu dia. Apapun sebentar lagi 7.30 pagi
1: kita akan ikuti berita Sandakan FM.
0: Terus bersama-sama kami Evo Sandakan FM
1: bersamamu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Santakan FM. Umat Islam di Sabah diseru agar menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai iktibar penting dalam mendepani cabaran kehidupan seharian. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Nur berkata, nilai ketabahan yang ditunjukkan dalam kisah berkenaan wajar dijadikan panduan sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam usaha memacu pembangunan negeri dan negara. Seruan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mempergiat usaha memperkukuh keselamatan dalam talian dan melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Sebanyak 37 kes libat urus telah diadakan bersama pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial. Ya, bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA yang berkuat kuasa sejak 1 Januari lalu. Saat akan diramalkan pagi dan petang hujan di beberapa tempat manakala sebelah malam nanti tiada hujan. Sekian Berita Ringkas Santakan FM, Berita Sunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sangatan FM. Evo.
1: Baiklah, sebentar lagi seperti biasa, 7.45 minit pagi.
2: Kita akan ikuti menarik di medsos hari ini.
1: Iya, dan kita kongsi dulu ini berkenaan dengan harga runcit produk petroleum bagi tempoh seminggu kat Nor. Ya.
2: Aha, 28 hingga 3 Jun ya.
1: Betul, untuk RON 97 seliter RM4.65 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.92 seliter, diesel bagi semenanjung Malaysia RM4.87 seliter, masing-masing turun 20 sen, 15 sen juga 10 sen. Dan harga produk petroleum dan diesel bersubsidi pula, ini semua kekal seperti harga asal. Dan sebentar lagi Didi akan kongsi dan Kak Nur tajuk akhbar dia. Ini dia lelaki diberkas lebih 300 liter diesel bersubsidi dirampas dalam Optiris.
2: Dan pasti ya Kak Nur akan berkongsi berita luar negara ya, di mana Bangladesh siasat kematian 6 bayi di hospital Dhaka.
1: Semua yang bersama-sama kami di Salakan FM.
2: Bersamamu.

0: kita kongsikan dahulu untuk anda yang pertama bersama dengan Kak Nur.
1: Okey, kita kongsikan Bangladesh siasat kematian 6 bayi di hospital ya. Dan pihak berkuasa Bangladesh menjalankan siasatan berhubung kematian 6 bayi baru lahir di sebuah hospital di negara itu pada Rabu selepas sistem penyaman udara di wad berkenaan dilaporkan tidak berfungsi. Di mana pengarah hospital mengesahkan siasatan sedang dijalankan untuk menentukan punca kematian bayi-bayi itu. Ketua Jabatan Kesihatan berkata sistem penyaman udara wad tidak berfungsi pada awal pagi dan tiada pengudaraan alternatif. Siasatan awal tidak menunjukkan unsur penganiayaan dan pihak berkuasa menyiasat kemungkinan kerosakan teknikal peralatan elektrik. Ya.
0: Itu dekat Nor ya. Berapa bayi dekat Kak Nor? 6 orang bayi.
1: 6.
0: Aduh. Dan itu di Bangladesh berlaku ini pula. Adalah tindakan seorang lelaki tempatan dipercayai membeli dan mengumpul minyak diesel bersubsidi menggunakan lori yang diwaswai membawa pada apabila dia ditahan dalam optimis. Dalam operasi khas dijalankan di IPD Penampang itu, pasukan operasi turut merampas lebih 300 liter minyak diesel bersubsidi bersama sebuah lori rigid 1 tan yang diubah suai menggunakan tangki minyak kanvas. Wow. Di mana jumlah keseluruhan nilai rampasan dianggarkan sebanyak RM68,645. Polis akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan bagi membanturas aktiviti penyelewengan barang kawalan demi menjaga kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat. Jadi orang ramai yang punya maklumat berkaitan kegiatan penyelewengan barang kawalan ini ada diminta terus menyalurkan maklumat kepada pihak polis bagi membantu usaha penguatkuasaan. Kalau ada buktinya lagi bagus dengan Nor kan. Kita memudahkan tugas dan juga membantu keselamatan kita. Bukan apa untuk keharmonian kita bersama-sama di negara kita ini kan Nor.
1: Betul. Tepat sekali.
0: Ya, itu dia yang menarik di medsos Didi untuk pagi ini.
1: Pastinya Didi

0: Kongsi lelaki diberkas lebih 300 liter diesel bersubsidi dirampas dalam ops.
1: Itu dia. Dan Kak Nur telah berkongsi bersama dengan anda tadi berkenaan dengan Bangladesh siasat kematian 6 bayi di Hospital Dhaka. Sebenarnya bersama-sama kami di Salagan FM
0: bersamamu.
2: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi Salagan FM bersama.

0: Pastinya setiap hari Khamis bersama-sama di judul anda kita ada segmen teka-teki teka-teku. Jadi dah bagi tahulah teka-teki kita minggu lepas sebelum terjawab dengan Kak Nor berkenaan dengan ikan Kak Nor kan.
1: Oh ikan ya.
0: Ikan di laut. Asam di
1: dalam kuali bertemu juga.
0: Ikan jerung kalau banyak dalam laut jadi apa? Dan juga banyak-banyak ikan, ikan apa yang bulat?
1: Bulat.
0: Dua tiga-tiganya ya.
1: Dua. Jadi antara satu tu boleh jawab.
0: Boleh pilih.
1: Lepas tu yang dapat menjawab dengan tepat akan diberikan ruang untuk menyampaikan ucapan.
0: Wah, ruang tu saya suka sebenarnya ya. Dan boleh pilih lagu. Apa lagu yang anda dengar untuk pagi ni?
1: Oh, begitu rupanya kan?
0: Ya, betul. 8 pagi.
1: 8 pagi. Dan Sabah FM menyusul.
0: Dan terus bersama-sama kami di Sandakan FM
1: bersamamu.

0: Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Raya Aidil Adha di Sabah diraikan dalam suasana penuh kesyukuran dan semangat kebersamaan. Ia mencerminkan semangat perpaduan dan kebersamaan masyarakat dalam menghayati pengorbanan sempena Aidil Adha. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, Aidil Adha terus menyatukan masyarakat melalui semangat ibadah, pengorbanan dan kebersamaan. Beliau berharap ibadah korban yang dilaksanakan pada tahun ini membawa keberkatan dan menyemai semangat saling membantu dan prihatin dalam masyarakat. Sementara itu, suasana sambutan Hari Raya Aidil Adha di sekitar Kota Kinabalu meriah dengan umat Islam menunaikan ibadah korban. Tinjauan RTM di beberapa lokasi termasuk di Putatan, beberapa ekor lembu dikorbankan hasil sumbangan individu dan pertubuhan. Di Masjid Daerah Putatan, 5 ekor lembu dikorbankan sebelum dagingnya diagih-agihkan kepada ahli karya dan penduduk setempat. Menurut Ketua Biro Dakwah Masjid Daerah Putatan, Norazidi Madunin, program ibadah korban bukan sahaja menghidupkan syiar Islam, malah mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Di Kampung Lokawi Baru, 4 ekor haiwan korban dikorbankan. Menurut pengerusi Masjid Duyufur Rahman, Radik Time, daging korban yang diagihkan kepada golongan asnaf dan penduduk sebagai tanda keprihatinan serta berkongsi rezeki. Cuti umum dan cuti sekolah dimanfaatkan warga kota dengan meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan. Kawasan pantai antara lokasi yang menjadi tumpuan. Tinjauan RTM di kawasan Taman Awam Teluk Likas, Kota Kinabalu mendapati orang ramai melakukan aktiviti riadah di kawasan pantai. Bagi Hayati Abidin dan Arwin Omar, aspek keselamatan sentiasa diutamakan.
1: Pastikan kita perhatikan anak-anak lah. Boleh bebas, tapi kita kena pantau walaupun dari jauh. Sebab musim sekarang ni kan banyak yang viral tentang buaya, orang hilang, macam-macam boleh jadi.
2: Sama sekarang ni kan